Pun ketegak kerusus. Okey, ketegak ngelantang kata, intik ngelantang kata. Kau bisik meninggal 4 hari pia. Tangtik kerusus bisik 2 minggu. Bisik kita hanya sebab maya zaman COVID. Beberapa bulan dia dutil. Laban di kuarantin. Tanah dia kongau laban kita dekat nagang. Pengeramai gig penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 keliak peningah ya. Maya menua kita Malaysia atau tadi. Merintah ke dari impor. Merdeka tahun 1957, dia ada sikul lelaki di Munafons, dia bernama John Lebon. John Lebon tu tadi, ianya tadi dia 67 tahun buat sebuah hotel, Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check in 1957, check out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang, mea tadi kulu-kili. Keturbah, 2-3 malam aja aku di tok. Udah nyelak, ngigat dua diau. Kau ya, tang Tegal hotelnya nyamai, dua ya diau, orang dia pun mentas. Mana ngoya, pemakai pun mana. Utai ke depedak, rampak hotel ke dua ya diau, serta mega utai ke depedak hari. Beranda hotelnya terinah sikit mana. Ia pun ngasai kita nyamai, aku diau di tok. Gawak hari tu, kira ya rumahku, matau kok lelaki bernama John Lebon tu tarik peningau. Aku ngujung kaya, alu diau diak mea, 67 tahun, ya diau diak. Cukup lama lelaki tu. Tahun 2024, ya check out. Berapa bil hotel ya, diau di hotelnya. Dengar kita ya, udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngegaya 2.5 juta USD. Pulang ngegi duit kita nyukak 10 juta. Bil dia di hotel. Ya, kini nak yang bayar. Tangan yang boleh bayar. Laban yang nasigi. Abang mamai dia hotelnya. Ini cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in ke hotel. Ngekenalah bayar. Kita mansang ngegi reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngegi aku. Nanti nuan usul leman berita sana anang dak hari menua India. Lepas kami kat nemo. Hanya di tau ya, tau ya ibu. Cerita hari menua India tau. Harap ke kita bersabar ya aku nusi ya. Nyadi muna Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ngipak orang. Dengar kita cerita tu. Ia menaksib sikut lelaki. Nada daripada kenama. Tang lebuah aku mendap video pandak ke. Dia share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi teratuai dia tangkap orang. Mungkin nama engkau cuma dah ayak betisi. Udah ngansah sabit. Jadi ya tu peningau dalam kes tu. Lelaki itu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa ina induk ngebalas sudah sebilik nade dia. Nyak ya berani. Bakal maya deh. Dia ngundang maya induk dalam sangkar ke nyak ya. Nyut kiau kiau maya dalam sangkar. Datang ke pangan ya. Datang lelaki itu. Lalu berpadu. Masa doa ya dalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi lelaki bini. Masa doa ya berandau-randau di tiang. Tang nak muka-muka. Engkanya program bala apa indah. Nak nyadi bala ya ibunya tadi. Nak nyadi tau ke jampat tembuk ba dua ke dua tujuh. Sidak ya pun pulai tomo. Nadai berpadah nadai semua. Tama ya ke rumah dia rimpu. Buka pintu dia. Nak muka-muka lelaki tu pun terkejut. Apa? Kup hangan indah ya. Nama bala sirapa iku tomo na pulai. Nama gen kecil. Badi ni nak kubelalai tu. Sekiranya boleh lari tu. Kau lakinya peningat. Uji dia ni belalai lah peti besinya. Nadin tu barang lamnya. Anak raga nuan dia au. Udah bala aku tinduak lagi. Udah pai aku tinduak. Udah hindai aku tinduak. Semua menyadik aku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan pansut dari rumah tu au. Ku induknya au au au. Tamak dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei ku apa ya. Hei, itu sah nak. Tumuh nak ke programnya temuk sehari tau. Tapi nak ngau gila. Kiak baru kau. Apa yang beranau sedak ya. Seraya aku ngiruk-ngiruk kopi. Memakai roti. Nak memukai pendengar. Siko hari sedak ke benar dua-dua dia. Besi dengar bunyi terkerus-kerus. Dalam peti besi. Nak nyamati nama terkerus-kerus dalam peti besi. Kau siko hari bala sedak sebilik. Nya pendengar. Nyari induk kempu pangannya ke benar belalai dalam peti. Nya mudah irawati. Dah berpeluh-peluh. Ini yang diri. Nyapa ya madah ya
Ondo nama de to to berpeluah ke te peluah mandi dia na lai ko apa ya peninga na apa na dai ko to angan isi semua na dai rile aja ko indonya na patut lain na de to nindiang diri ko apa ya peninga nak nyamai tadi peninga nya sidak dinga bunyi tab keciput mesti 3-4 kali wo salah to ko ayak ya peninga mansang agak tiba-tiba giga dini no tekro kerua salam bilia giga giga tu dinga tadi bisik bunyi kentut ari peti besi tadi buka sudah peda lakinya nyomo muyul gamale berpeluang padahal peti besi nya pamadiri ya nyuka sejam dalamnya ya go si jian nyuka habis cukup tuyu cukup dada nya bentadi peninga ya. Dia tangkap orang lalu danjuang orang ngagai balai polis dan dia lucu meh tadi di bribet ke orang jadi ya dekat di dawa laban tamak ngena di pemendar ngagai bilik orang nyam tadi ke Tegal ya ke kentut meh yang ke pansuatnya tadi peningal nyo dah gemua tadi nyo kabir si jen nyo pucat tubuh ke nyobo kentut dari empu. Jadi nyam tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po ya nyo Monica Midi. Terima kasih yang ngagai nuan puan Monica. Kita mansang ngagai leman berita kita ketiga ke sekali tu. Ah, leman berita kita ketiga tu. Kita akan main dengan Rindia, agi Rindia. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Te rindu ke leman berita dia nari bintulu itu pelabak ku. Al Profe Ambrose. Kira pihak nama nuan ni unggal pelabak ku. Al Profe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dekumai Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siku Indo ya, ting agak report pelesu senentang bisi siku nombak miat labuah ngage parit besar nak jauh rindu sedak ke diau di Merkut dia peningal. Jadi Siti Ari yang tadi ya bertelepon. Halo tuan, kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tu laban bisi siku nembak miat labuah dalam parit besar tuan tu sah nembak miat yang mati yang lagi nan munya merai kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat udahnya tadi de bayi urap piko ke besar laban parietnya tadi nasiki jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas air alu benar murah dia berkawak dini tadi labuah kok bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam murah kiyak tadi selam orang dia benda nak temu dia tahu kawak kita dia tahu ko tukang selamnya tadi kawak dia tahu awak ke kulit tamak kita nyok mepikonya besar tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih parit ke nur sidak kenyelamnya tadi ya kendur nemiak-miak labuah ko jakoknya tadi amai nak kini nemiak-miak labuah dia adingah kita cerita tu kebenar ya peningah udah bekau tembuknya nyak munyi kuaku repun tadi parietnya nyudah bersih nyunadai kita kemah semua tai ke sampah-sampah ke melepuang duanya udah dekawak angkah ketisi nyu bersih pariet air nyu leh berjalai hari ujung ngagai kebaruah kini uliah berjalai air nyu nadai penanggu apa nama udahnya tadi nyak berinduk nyak aku tuan minta ampun ku ya nadai kebenaran ni biar miat labuah di tu tang aku sigi sengaja telefon ngagai kita laban minta tolong kita kebenaran bersih parit kami di tu lelak nak kami di tu tuan ti lebuah maya banjir nanti lebuah maya hujan banget tak melompak air parit tu tak mau ngagai rumah kami nyu bau nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun. Kalau aku nulis surat, kalau aku betul pawon minta tolong upis ke berkuasa ngadu ku tetok tak nak dikibuah ke. Nyak kebuah ku berketuk tuan. Nyak mebala polis madah nak ke penanggul bak hal tu. Tang salah nuan tu tadi. Nuan udah ngiruah kami. Nanti utama main nyadi berkini deh. Nyak me tadi berkini kata pun nuan tetap salah. Ku polis. Ha, jadi ya tadi punya tajak pun ya didawa kira ya bak penyalah ngagak report palsu. Tang induk tu tadi puas hati laban pariet bat dua sidak ke diau yang tadi udah dikawak piko sehari-hari 3 jam lebih orang awak tu dia bersih tu dia kok jaku ngigak nembiak ke labuah dini bisa nadai labuah tang orang agak ripet laban upis berkuasa bandurnya nak bersih pariet nyak macara ya peningah ya dia kerja induk tu begini kita nyukung kena kita pengawal ke bangsa tu ya jadi nyak tadi mayuh macam komen dari bala netizen tim mendak cerita tu bisa setuju bisa nak setuju kita begini jadi nyak tadi peningah pelabak kaku
kita belalak dulu ya. Awak ke kita yang tadi berpinang dulu lagu, kita berpinang dulu. Oh, kita ngetun dah lama. Kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi, kita bisik duit teman berita. Nanti kita berpinang dulu.

Teman Samba, round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu, Lia. Nanti kita sudah sida, kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman Beritanya di Ari Menua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tau, nanti yang nak dimiridin, ya di Bintulu. Ya nyak Matthew Gendang di Bintulu di dian. Terima kasih yang ngagai Nuan Nunggal. Ngagai kita aku udah ngirum ngagai aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai Leman Berita kenyadi di Menua, Meksiko. Namun tak kenyadi di Meksiko dian. Kisah pengerindu, ya, bini tik ndak padam. Atau ngenang bini tik sayau amai kelaki, ya. Pengerindu induk tu tahu di contoh kita. Tang pengawak di kerja, ya, ndak tahu. Nama aku berah. Dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011, suba. Siapa nama induk tu? Nama tak ada di kerja, ya. Induk tu bernama Maria. Ya, datang dengan bas lelaki bernama Juan. Bak rumah jil dan rumah jil kedokumai Cetumal di Menua, Meksiko dedian. Jadi nyam tadi bini nyuka tiap minggu mendatai ngabas laki ya beranau laki ya. Pepuas ke beranau tadi laki mendap kini toto solo. Bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan orang makai kena nyamai di tu deku ruang orang berjam-jam ke nyoba ke mayau nyoba ku kui ku laki ya peningau nyama bini madah nadai madaya aku tu ku ya genuan anang kerja penyalah tu mu tahu upah ya ku bini ya peningau tolong ku tu selalu nak nakal ku tu di tu rangkai ku tu dah insah orang di tu.

Kung lari ke dari areta awak ko, laki ia peninga awak setuju. Bini ia bernama Maria yang tadi awak, kita ke bernama Maria ya, dan unda oleh indo to. Jadi udah yang tadi, minggu siti yang tadi, datai baru ya. Tang ukai datai tangan puang, mai terdempak aja, nak. Ya datai mai biak kebesai. Jadi bala polis rumah jil benduanya, nyu alit ati meda nama, ngemsa-mesainya biak bayi indo nyen. Ngelamak tu nak kalau mai biak. Dari ngamak meh. Kau polis. Engkanya bisi berbaik ke garik laki ya. Kau bala polis ke berjaga dia. Berandau. Masa dua apa ni ngamak ya ke berandau yang tadi. Lepas sidak tu. Uliah berandau buat bilik-bilik. Ya kudah disedia ke tadi. Jadi laki ya. Lepas kau bertubuh miat. Nyak gaya. Laki itu tadi nadai ke besain tu buah mi tu buah berapa aku bisi dalam 5 kaki biah-biah tu buah engkau berat dalam 40 lebih 50 kilo pia. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih. Tama ya dalam biaknya pening ngam-ngam. Ngkiluang dalam dedian lalu de zip bini ya. Ko jakonya tadi kira bini ya kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu. Tang dah boleh ya kumai ya nama polis rumah jil ko sida ya. Ah udah bekau habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini pun beringku-ringku. Nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pamah diri. Gua tak 60 kilo tu. Iriat ya biar. Sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemedak hari pun tadi. Alik hati. Nai, nama lagi. Nak nyanyu beringku tadi. Nak beringku. Nyamai nai. Mai biaknya tadi. Dia tu tak beringku. Nama nak terbaiknya. Delak kepala pulih datai baget. Datai baget. Dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu. Kami kan merasa biak nuan. Nyamai bini nyengganya mercek air mata. Lebuh ada buka biaknya tadi. Nyo peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansu ada rumah jia nak uli ya. Alu dia tanggung orang ngebib biaknya. Dia baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uliah ada kerja melaki bini tu. Nyam tadi sayau ke pangan diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu. Nada ko ngau men dia ke leman berita kita setengah jam. Man sayang men kita ngege leman berita kita ke penudi ke minggu tu disimpul aku ngau cerita kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen dedin. Habis itu kak tanya aku bak kita leman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan ya, semua kita kalak pangan baik induk baik laki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan, bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sikut ke mamai jadi dengan kita ini ya. Tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din 36 ikut lelaki udah mujur di kemula di kelakar sikut induk bernama Liu Jia. Nama tu kedahnya di dengar kita. Nyaman tadi peringat 36 ikut pangan ke dempu sikut induk. Bekeni yang rintuang, bekeni yang intu 36 ikut lelaki dalam hidup ya. Induk tu kaya sebarang, induk tu skema. Orang lakar, orang mula, orang melik ke orang lelaki. Dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia tu peningat. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40 nak boleh aku yang no. Aku kak 30-an pia. Ya aku bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deliligo. Hanya aku tak kedigiga induk tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Laban mayuh dia tu orang ditipu dengan cara online sama megak di menua China dan penulis di kelakar. Mayuh-mayuh orang kelandia mayuh gak ditipu di kelakar orang. Jadi sidak ke de giga induk tu orang ti mentas. Laban ulih dia temu ba statusnya. Ba dalam FB kini ba dalam media sosial kebukai ulih dia temu madah ke diri orang ke mentas nguri induk. Kerja begitu tu tak kada kembuannya main induknya milih. Ni bagi atuknya main laki tu. Atuk kat tu sah gi ko nyu pemilih ya. Orang kada giga kengujuan nya boleh 36 ikut lelaki. Ulih di kelakar ya peningal. Jadi tiap ikut orang lelaki itu tadi nak nemu diri sedangnya ada kelakar. Ya madah ngagi orangnya usulo ku ya. Aku tu bama mai ke jadi ngenuan. Aku ngai main-main. Ko induk bernama Liu Jia tu. Mana diri ke gama di ni orang lelaki nyu terkayat hati deh. Nyu maka ginti bisi ruwetnya. Kenyak ya. Nama deh berpadah. Amai ke jadi nuangkah ko lelaki tu. Namai ku ngai main-main au. Nanti ke jadi-jadi mana aku ngai ditipu-tipu kita. Au pihak aku sikit amai kat jadi kot laki siku. Nanti kat jadi aku ngai sesebarang. Aku ngai nyewa rumah. Tua meli rumah terus.
ko induknya mandah ngai laki on.

ada halnya aku mesti kerja. Aku lelaki rumah ni dekat. Milih minduknya rumah tu. Tu beli tu aku. Tang, aku ngai nuan kah nama nuan bak surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi, udah kumpul, udah sayin. Barung kah nama nuan. Barung kah nama tua. Kok induk tu mendah ke lakinya. Okay, no problem. Kok laki tu lah banyak kak mamai deh. Ah, namun ada beli me rumahnya tadi. Induk tu mendah ke dia intik nak cukup duit palak rumah. Aku nolong mimet aw us nyak mengasuh orang lakinya. Saya ogek kia. Aw pihak ya solo, aw barang nyanti dekat nolong mimet. Mansang beli rumah. Tok siti kes tu tadi. Udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adito ila tempat kusung tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko lak ko induknya tadi liu jiangnya au au ko laking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Ha, nadai dia pedak lagi ya. Dia gigok di telepon. Nadai nyawa semua. Dini nak lakinya. Nyo tinggal berbayar hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta. Mayuh macam utai delon. Tang semuanya nama laki. Barang nyempu indau. Nyamu tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu. Nakak leman berita tu kena tusi peningau. Berdau temu indau tu ya. Berapa kaku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui ku tadi peningau bernama Atau. Madah kederik berbayar ke lon. Rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Babaya rumah, rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujuang ke laki bernama Tau tu nyo menisan sana. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan ni aku bukai. Kengujuang ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal. Aku dah bergulang aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku di Menlangi. Mupuak Doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak leman berita kebekai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita pendengar semua. Bye-bye.

Ya, lagu dikenal merindang kita bawa pengerap pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu. Beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Edman Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngigak Brenda berserimbai ke program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Gulai Ulusia enggak ya ke bisik dekat Natai ke Berita atau pengawak ke bisik di Pecalai ke di Sibu Sarito. Ya. Jadi ya, sebenarnya Brenda kita anggau siti lagu ke di Baik Heli pagi tu peninga Baduk Kiruah.

0: Ya, lagu ke di By Haley bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawal engkau program ke benua diatur jam ke diatur berserimba engkau baram regata. Selamat pagi Mi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ah, oh, nama Rita ya, pagi tu.
1: Mana benar cakap kami di tu di Marudik tu.
0: Ah, oh, ne, aku tu mana Bi? Ah, oh, kata Gary kita ya. Pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudik tu cukup mana perjalanan dari kami di Marudik sebagai penong tu para mereka sahaja tu
0: mel. Oh, oh. Jadi tapi puji kaya kita sebuat sudah mujur mengawak yeah. Kita ada malam pada aku ne. Mayu
1: oh,
0: hala ke datai.
1: Oh, kena Mayu temui pengapa ke bisi datai tu. Jadi penong kami pentas bersama Marudik tu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengkak pengawak kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okey. Aku cuma sih awak pun kunci yang mau tuan tu berita apa pagi ni semua palang kita kita. Atau bagi dia tarik di YPB di sini tu. Jadi apa pagi tu lagi kita cuci mati perasian barang mereka lah. 2006 mereka dipenjadi Ahmad Rahmat dan Sri Datuk Padigi Dr. Haji Ahmad. Pengpim yang soal kita berdataran Marudik pagi setelah jadi jam ke di pelapak beratai sepedang 10 hari ke semua pala peringat kita boleh bagi di Marudik di jaga jadi paling lagi sisi Riko Asis merindang kita ayahnya Marina Jana atau Richard Lee jadi nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudik pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premium Sarawak kita di Marudik Teraito jadi di semua macam program dekat nyambut penatai kita premium Sarawak lebih lagi program para peregasa 2006 ke penuh diatur di petas utama dataran Marudik itu. Jadi pagi tu balap ringan ke dianti-anti ianya kita bisik pekian perahu kayu ke dataran Marudik. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekian ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi tu penuang penuh apakah balap ringan lapan tu ke dianti kita tak sabar dengan nanti ke pekian perahu ke Bendung di Asur. Jadi siapa ke puncak ini berkiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2026. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita ada kembali ke Marina Jara baru berkah ada ke Marina kita seraya ngantai Marina Sarawak kita ada ke kenatan ke diri pagi itu lagi. Jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi. Kira ke udah on the way premium so kita ada ke kenapa kita ni buat majlis perasmian kita apa gitu. Jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita mesti perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program bintang barang berkata ke udah muju dan tour jadi bintang baik ko mulia sagu hati ianya Dennis Tertu Ari Long Antasan Marudik yang bagi Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Nalan Ngau Reno Siwan Adi Tabunan Sabah di Mai Pulai mata duit RM500 Shofi Ngau Mokce yang bagi kepisi Mai Pulai persembahan terbaik tujuh ngagai Rafael Ngau Jun Adi Pindah Mai Pulai mata duit RM500 bagi Shofi Ngau Mokce orangnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga tujuh ngagai Wellia Seludai Adi Kedui Mai Pulai price mata duit RM1000 Shofi Ngau Mokce di mega tempat kedua top connect juara mulai ngajai Rafael Xiao John Ari Tinjar mai pulai kai mata duit RM1,500 Jokpi ngomong cek di mega juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai ngajai Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke mai pulai price RM2,000 Jokpi ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ringan. Yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudik malam tadi. Jadi nanti diperhati ke live kami di Facebook rasmi media peta tadi amat penuh tu. Nak nemu kendi ke madang tu tadi agaknya bala kita aku bagi bala peningkat kita ke penuh benda kami di YPM Miri tu. Jadi bukannya aja bala peningkat Malam tu juga kita visit program Malam Kebudayaan Kalendua Mantai Ketarian Etnik-Etnik dari Kumpulan Persatuan. Jadi visit 11 etik kumpulan hanya kaum tidak ke hari Gendam Ampat Persatuan Kiput, Persatuan Kenyah Sarawak, juga Persatuan Kayan atau Persatuan Kebukai ke Bisik Adirintai malam tu lagi. Tapi juga kita dekat berhati ke program Ratu Para Regata 2006, jadi Bisik 12 ikut atau dekat berbuat ke juara Ratu Para Regata 2006. Jadi siapa bagi tidak terpelikau tu tadi, kebetulan Mike mulai perayaan juara mata duit RM5,000 siaran sampai dengan trofi dia juga tempat kedua ianya dekat Mike mulai mata duit RM8,000 kodanya trofi sampai dengan tempat ketiga dekat Mike mulai mata duit RM3,000 trofi sampai dengan segera tiba dekat Mike mulai mata duit RM7,000 dia akan bisik kategori garik si cukup pempadu mana ini kemarin mulai RM1,000 now lampai now sijil tapi yang akan bisik kategori catwalk terbaik dia akan mulai RM3,300 lampai now sijil. Jadi now peluang tu ngarak ke malam peringat kita kelima bagi di diri adik Marudik yang akan di bintulu ngau di ada yang salah korang sibuk sama benda sama bukan kena tik diri gericah kaje semua kita para mereka ta 2006 ke benong dia tu jadi hari kudu di nyari minggu tu malam konsert sama artis ke di jemput malamnya sama sama kita kena tik diri pentas utama para mereka ta 2006 jadinya report kami di itu
0: okey
1: jadi ada di jam
0: iya. Okey, terima kasih Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi terima kasih dapat dari awak apa jadi beri salam kepada orang Kuching ni.
0: Okey. Ya, harap ke penyawa kita mujur be. Harap ke Arifan yang kuang juga. Okey.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit ni miat tang yang kuang banyak. Ada ini balas
0: tau. Au. Okey, terima kasih ya. Sama jalan ke pengawal.
1: Okey.
0: Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu pelinga. Apa kulai ngau kita buat penggerak pagi. Berkawal ngau Baram Regata ke benua diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan engkau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawan engkau baram regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan engkau Lucia Thomas Kasau bisik megap pengawak ke bisik diatur Sarito. Nah, Lucia selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi Man. Apa berita dari pagi tau?
1: Berita dari Empu mana tu si Anu Empu deh?
2: Aw di rempu tu mana ya, tanya mel, kayak hari kami itu enggak kita pun mana pagi itu.
1: Aw ni, nuan dia tu dah datai ba namanya Palando enggak tu pengawat tu Lucia?
2: Aw nyukan untung enggak, tanya hanya pedalai kami sebuah tu mel yang punya kutai tadi nangi ke Bandul dia nak kita nanti boleh arus telefon. Nyade dulu nesau balap dengan radio nak kutai.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Oh, terima kasih Mel, pembegam re, sama pagi kakak pada peningkat kebisik mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu, lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enya Persatuan Daya Persatuan Bakat Dayak Serikai bukulah engkau Majlis Seni Sarawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur sitik bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilak 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke semak ngau menua sekuau dipintak datai ke rumah rantai bak skim gempuro berengkah hari pagi tu laban bisik munyek wakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu. Program tu dia tu kali ke dua ne, bekau kau dah dia tu tahun sitik ni kemarin. Jadi tu tahun ke dua kali aku tu ngau berpantun ne. Ni nak kembali nemu berpantun
1: ne. Kira ke udah landi ame ketua mendek ne.
2: Au, gaya ke memet ne kira ke uliah ke apa yang me ante ngau bengkel tu kita nemu tuku ke dalam ke bekau ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemega ba main asal kita Iban ke Bukai deh. Bakal sida gano semuanya munyi ke sepaka tanya meh. Ya bisa bida ya. Nak ke buku kunci ke bida ya.
1: Tahu
2: pantun ngai ke pagi itu.
1: Tahu ke sia te ke ngesuah ke sebaris dua baris nyal ge deh.
2: Jadi berengkah hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Cuba pekawang ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bangsa untuk dekat diterang ke Prof. Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad dan Profesor Sains Politik dengan hubungan antara bangsa. Udahnya ditangkan dengan ranau kedua, orangnya pukul 11 pagi itu lagi. Elemen bunyi dalam pantun Iban jadi itu lagi dekat dekongsi Encik Ngabong Katoy, kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institut Pengajian Kampus Rojang. Udahnya ditampung baru sebentar ngetu tengah hari bisi pengawak simbolisme dalam pantun Iban tu dekat dikunci Encik Benjamin Liam pengelica Institut Pengajian Kampus Rajang Megak sebentar pengawak berjadi ke program tu urung yang pukul 1 ngali hari tu dekat ne. Jadi bah pengawak berjadi ke tu bengkel tu dekat dia ada bisi pengawak muka kuta bisi miring pihak Megak di pelabak ke bisi temuan ke cukup di pembahasa ke datai negara hanya insinyur Christopher Gerasam yang kabar kursi negeri sidak bagi benua tamin kemudiannya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tok ke yang sikit diantik malap tinggal tok ke pala orang ke datai ranau tok ke workshop neng kebayang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan jangan ya ke pantun dirempu ya pak kau ya
1: ngagak ke kita ya delegasi ya
2: jadi ke tanya tau lagi dah puan bintang unyat ngau puan Helen Manjang yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba ranau ngau syok muak ke lemai tu lagi dia malam main asal orang kiri kangau tarik ke bising buat penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal kali kita berpantun sekali kita beramban menyuka aku besar ngai begano nyari orang data itu pulang ke mana ya lapan mendiang lalu merti kaki ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke bakal dia sebut kutu tadi junto ya ni tadi mainnya di mayu sikit kebuka ya ambil ke bandi yang bakal munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi kan asyik ko hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah bab Noah Scotland asyik ko tahunnya kemarin bab pengawal main asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang nyara ke pantun mayanya tahun situnya kemarin. Jadi kena ku ya, ya selalu medak ngelamak tu dia orang kena ku banyak nyak maya nemu dia nak tidak kena ku banyak antara anak ngiga apa nya. Jadi kedepada ya alu alu nyabai anak yang ngiga apa ya nadai nadai intro atau ke kumai kita nadai pun cerita deh. Jadi hanya dekat di terang ke ya ngena dekat pantuan menyemula nama inai medak anak atau namanya atau ati tak silih lo sekali anak temu bisa bisa ribat ngandung nak dapai udah nya baru sabar aja gak ada ide sabar ada mit ngiga apa udah nya baru ngiga apa udah terlalu biaya ke kita lalu aneh ngiga apa
1: oh iya iya ngenak pantuan ya sia
2: ah ngenak pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nya tadi me nak nemu ngai
1: tahu kan uji deh
2: ada gilanya ya jadi tahu benda apa itu si bu FM bisa dia nerang ke dengan tadi deh utai kuaku tu tadi deh awalnya di ngamik kutai nyailak nyadi ketlebak nyangka nyadu di hari balan nembiak kerba baru orang kudu pakai kumel selalu ngena utai tau deh aw nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak awa tak lalu bunyinya deh aw bisa ranau inai ngau aneh aja dulu awalnya mayu utai kemana mana patut ditemu kita mega atau si tek kan nemu ke aku orang kesekian nemu yang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendeng kerana usirat buat bakal kita kebesangai ngobo pantun tu munyi sangai tu ya kagok ke ngagok ke munyi de kena ya jadi pantun tu ya ka alu air alu pia ya
1: iya au hanya ke beda ya ne
2: au
1: au de udah nemu na de pengawannya sia ne
2: 2 tahun berjurut nak nemu na te nya meh kene ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah tang kita nguji ngabe utenya sepakar deh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu nemu reti nemu meliang laban tes betau to dia ada kita to kumai kita dia berpantun kumai kita sepakar mage munyinya
1: iya aw
2: aku ada bida dengan kita
1: aku tersia dan te bawa pantun tu namanya masuk nar ku ninggal tu nemu merti ke aku tai ku sidaknya dan te ba mai asal bukai te lubah nar ku merti ke nya
2: tau nya ya te nya munya ku tai nya ingat dan ante ke min orang kita dengar radio munya orang ke Bandung ai ku ningai munya ke sabai orang parai
1: alu de padam ke kita ne
2: bawa pantun nya bana merti dia tau juga umum ketau te tau udah mayu orang rembai ke orang ke mayu pokunci ke ya dia pengerindok kita ka ningai ka mendiang nya dapai baka bengke tau nya mayu ne mia ngau baka tidak ada RPG reja mayu ada tajiti pas tidak ada tai
1: ya oke nah gente kita berarti ke bawa pekit ke bisa dia tu bakal pakai kumang mega utai ke begitu enggak suah sida ada bantai ke bala sida ke ngau bepekiatnya kira ke pengelandia sida ya amat tu Lucia
2: ya betul angka bisa ke ngau pakai kumang gawai 2027 atau ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kada moje ke sida ke landi entah ada bakal sida puan Helen moje kontai ke alapa kuda beranau sida nyu kada geram atina lihat dengan sida lu naku binya lalu nyabai ane ada cerita re ulu wari lain ada de nama tu ke sabai ke ngiga apa ngiga apa nurun ngirup kini nurun makai ke kedai nak lu nama ke boe nyabai sekali nya tadi pada alam cerita naku binya ya iya sikin ada apa
1: au
2: kene kita madahnya nganuang munyi ke nya maya peningamin tampun orang ke nganuang ngampeng teh
1: iya au pia me ya
2: au nya oh teh ke dikunci aku ko pagi tau ngau kita ba WFM dia pe makan ngau balap ninga siapa siapa boleh datai tau makai percuma nak ada berbayar dan nak kat ngau bengkel ataupun yang nak ada berbayarnya kemana ya.
1: Oh, sekian mat.
2: Kita memang ambil ada sendiri kempai tu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, kita kakak pantunnya.
1: Kak, mat, hati tu kak Lucia. Hati tu kak nar, mendak tu pengawak berkenyak Lucia. Berinduk ke berarti ke utai ke berkenyaknya tuai umur tu?
2: Ya, kan balawa FM udu program datai nemuai.
1: Oh.
2: Ngame nambah pengap ge kita ni mau hak muka kota ya.
1: Ya. Au si kiamat kita nyu nemu ne.
2: Oh, nu ko dari buah ka tenemu menau kan ngosi datang kita bisa te bisa katan kena laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ade maya orang ke bebatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ke te nemu ne.
2: Au. Ya, nya ko.
1: Okey.
2: Aau jadi nyak dulu mari aku mel. Aau buat dulu aku dan nyam rezeki pagi selamat berjalan ke pengawak ke tuan. Terima kasih terima kasih nah.
1: Iya sama-sama ya, harap ke mujur pengawak ke diatur nyak siti program ke diatur sedang tadi ba rumah rantai skim gempuruk skuau sarito inya bengkel ngerembai ke pantun iban edisi kedua 2026 sarito ngau pergilah 25 ngau 26 ribulan 7 2026 jadi jangan ujung ke ngerap pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah gulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsi nuan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara.
3: Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaburannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Don Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferrer dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kansin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk hari ini Sabtu 25 Julai 2026 Masihi bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan N untuk pagi ini. Pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, perkongsian info-info semasa sehingga pukul 12 tengah hari. Dan juga untuk jam yang pertama ini nanti pada pukul 9.30 pagi, kita akan bersama menerusi cerita hari itu bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM dan juga Miri FM. Kita akan bercerita dan berkongsi info-info aktiviti yang bakal berlangsung di tempat masing-masing. Semoga semuanya ceria pada pagi ini. Dan yang belum lagi senyum, kenapa tak senyum? Ukirkan senyuman manis anda agar wajah anda sentiasa nampak ceria sepanjang masa. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Mimi Fly dengan lagunya Temberang. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

nanti. Dan saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, cuaca baik. Dan pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, Sabtu 25 Julai 2026. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Samban. Adio kita ni pasti di hati. Dan dengarkan dulu lagu daripada Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgia. Selepas ini kita akan bersama usi rancangan cerita hari itu.

Baikar Bahai, Bahar, Kai Bahar yang lagunya Alalala Sayang dan membawa kita pukul 9.23 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Samad, Adio Kita Ni Pasti di

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Aman FM,
5: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
5: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
5: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
6: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai, 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
7: Aduh. Sabri.
8: Siti.
7: Hey, Siti.
9: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dah ke lepas nun eh, ku dengar tak dua tetap ya.
7: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Ileh kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita Happy.
10: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
11: Hajat mencipta pagi.
10: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
5: Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
5: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
5: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
5: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat

0: Okay guys, 9.33 pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah
0: kita. Power Rangers Pink Power Rangers sudah bersedia. Ya. Amy.
1: Dengar kat Amy kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum tanya ya. Okay.
0: Alright. Assalamualaikum, gitu. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Selamat
1: pagi.
0: Oi,
1: siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Dan ke? Okey, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Pagi tak ada bab.
0: Ni tuju Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada. Gimana? Ada nasi suara kami dua.
1: Suara ada. Tapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit saya nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya, di TV dah kira tu.
4: Tapi ya lah tadi kami dua tu cari-cari.
5: Dari TV,
4: macam si ada je.
1: Ya.
4: Siapa lah janji.
1: Janji suaranya ada.
4: Janji suara ada.
1: Ada. Okey, siapa betul-betul.
0: Okey. Untuk pagi tu kita dah cek. Okey, mbak tenang. Okey, pagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
1: Kenapa kamu?
0: Si, perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami orang di Shock FM, itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26, iaitu esoklah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semaria yang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: kami expo sukan ada.
1: Apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm si menang.
0: Lepas ya, ada pameran inovasi kita.
1: Betul.
0: Semula. Yang digelar Inno West,
1: yep.
0: Lepas ya, ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas ya, Tok Aida suka.
1: Apa
0: iaitu
1: ya?
0: Lucky draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. memang ada kami pun bahagian di sini. Selain daripada ya jua, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua hari ya untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya.
1: Apa temanya?
0: Bandar bersih. Rakyat sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right? Okey, tu yang kongsian daripada kami orang di Shore FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara.
1: Yeah.
0: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu.
1: Yeah.
0: Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
1: Anne.
2: Ya, Bab. Ya, Aida. Hai.
1: Selamat pagi.
2: Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi Tok Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi Tok. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu Tok bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari Tok. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selainnya juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan Sir Edmund Jalan Kubong Limbang bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin tu kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program jualan agro Sarawakku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada jualan agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program jualan agro Sarawakku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program jualan agro Sarawakku Sayang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida, untuk cerita kita.
0: Okey, terima kasih banyak N untuk pagi tu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Oh, dah siap cedaknya.
4: Jalan-jalan. Nah, memang ada jawapannya kan, oh. Tetap kita.
0: Okey. Sebelum kita dah bersama dengan Sida aja. Kita dah bersama dengan Amy di Suraman untuk pagi tu.
4: Okey. Okey. Assalamualaikum
0: selamat pagi. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Faida. Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Baik. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang berlangsung di Stadium Mini Sri Aman ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat ya, dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petua. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh, Tuan Residen Bahagian Sri Aman, dan turut dihadiri oleh Pengerusi Majlis Daerah Sri Aman ya, pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen Derma Darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026 dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Sri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Sri Aman dan Kawasan Rukun Tetangga Sri Aman berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Sri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disuruhkan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sofia Anak Brodi Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni, kalau ada masa lapang ataupun senggang anda, masyarakat di sekitar bahagian Sri Aman dijemput hadirlah untuk datang ya ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan langsung juga di bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, Majlis Perasmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Jadi aktiviti itu bermula 8.30 pagi
5: ya, ia berlaku di sekitar bahagian Betong dan akan datang Hospital Sudirman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Sudirman menjemput seluruh warga emas di sekitar Sudirman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda khususnya kepada warga emas ya yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis dua hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Amy.
1: Ya. Perkongsian
0: pada pagi itu. Dan seterusnya tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
1: Ya. Yeah. Di mana kita nak jalan-jalan?
0: Ya, yeah, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Oh, macam mana dengan DJ Din? Oh, Din. Apa dah layap gila ni, Din?
6: Eh, Bab. Okay.
1: Apa khabar?
6: Nangga-nangga tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rekan-rekan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di Konti, siapa apalah join apa?
1: Apa ya?
6: Kapit Rap Safari.
1: Okay.
6: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026 bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah program Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Rinduk nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu, maklumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai kata orang lebih lagi ya. Makin apa rakit buluh jo lagi makin menambah cabarannya
1: kan ni. Extreme.
6: Tapi ya yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026. Esok hari lah untuk hari yang terakhirnya. Dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu ada banyak aktiviti yang diadakan di sini. Program Daro Klinde, Gerai Komuniti, Gerai Usahawan Kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran berasas ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai dan seterusnya pada 19 Julai banyak aktiviti yang lain yang turut diadakan antaranya pertandingan sepak takro, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burn cheesecake. Tok Eda mungkin suka juga anak.
1: Memang.
6: Okey, 21 Julai pertandingan karaoke saringan dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datang dah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau Kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melanau Kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai khusus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa atau yang berlangsung malam tadilah. Di dewan terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu Muara Lasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Moral Lasa Daro. Kempen Derma Darah hari pertama terus berlangsung dan juga pertandingan Mobile Legend lah Tok Bab suka.
0: Terima kasih.
6: Dan seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan, pertandingan persahabatan bola sepak dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Tu Munyus ada you suka nak. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Demam Darah untuk hari kedua dan juga pertandingan futsal akhir serta majlis penangguhan Pesta Darur 2026. Ya, antara lain aktiviti yang yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
1: Betul-betul.
6: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu. Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay. Baik.
0: Terima kasih, Din.
1: Terima kasih.
0: Dari Sibu.
6: Sama-sama.
0: Dan kita dah siap sabar nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info Nyedok di sini. Hai, Syaz.
4: Clear sih suara kami dua.
1: Oh, you clear sangat-sangat.
4: Nerais kami dua salah.
0: Jangan.
4: Berlawan dengan sidak di apa di grandstand.
1: Betul-betul. Okey, silakan untuk info kita ada Mirin.
0: Ya, silakan.
4: Oh, kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
7: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Nebab. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi lah. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 orang lah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Nang lumayan boleh jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Kat
7: Marudi tu. Okey, bukan ya aja tempat keduanya naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Nya juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Nya dapat RM1,500 lepas dia plus lagi RM500 jadi RM2,000 lah. Nya dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu untuk cerita hari tu yang pertama dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
4: Okey, tadi ya cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya hua-hua di grandstand ya sebenarnya tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelah insyaallah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaallah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya juga turut disampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatan kuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah, simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Okey. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkin yang akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Tok antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tu. Cik mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Untuk laporan petang tu.
0: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
1: Ya, betul.
0: Okey. last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
0: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ida dengan Bab.
1: Yep. Okay. Apa cerita kita?
0: Lamaknya nunggu kita, yalah, kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan. Oh, silakan.
8: Jalan-jalan. Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita Rito dari Bintulu. Rito telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 2025 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis Bem Iban dan macam-macam lagi. Yang paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawin turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So mun ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, embak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026. Selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah, kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amato Motai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Motai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya kemasukannya adalah percuma. Dan selain pada untuk pagi tu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi mari mencuba sukan motai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Tu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih motai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang Berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan motai di bahagian Bintulu. So mun kita orang si tahu juga ke sini-sini gitu, apa kita kita orang pergi mbak keluarga kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama meriahkan Bintulu Amato Motai Challenge 2026. Untuk untuk perkongsian yang keduanya, dan untuk perkongsian ketiganya Aida dengan Bart. Okey, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan melalui program jualan ramah madani yang bergeraklah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu Aida dan Bat.
0: Ya, terima kasih Syah untuk perkongsian kita pada pagi itu. Wah, nama baru saya hari itu.
1: Apa?
0: Aida, Bat.
1: Bat. Yes. Bat.
0: But. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu dari Limbang, N Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Syaman dan juga Din, lepas ni Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah jadi, ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi pada hari Sabtu depan.
1: Betul.
6: InsyaAllah.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita hari tu.
1: Betul.
0: Jadi Aida,
1: kita
0: dah pun sampai ke mini-mini yang terakhir macam biasa. Mini-mini yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: The life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu.
1: Ya.
0: Dan juga selamat menjalankan apa je aktiviti yang kita jalankan untuk hari tu.
1: Pastinya untuk hari tu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tak, di apa lagi? Di BKU,
0: BKU tadi,
1: lupa kami di sini,
0: Expo
1: di
0: dan,
1: Kampung Semiang Batu.
0: Ya.
1: Mungkin tak orang situ nak ke sini. Mungkin rasa nak pergi makan seafood, boleh pergi ke Telaga Air. Oi, siang nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh ngembak family pergi ke Noya di sekitar Perawan ya. Kan ada.
1: Iya, betul-betul. Masih kah hari tu?
0: Masih. Jadi mun ada nyangkong nasi Pakistan dah.
1: Sangkong
0: kami dua sekali no. Okeylah guys. Sampai situ dulu untuk sampai pagi Sarawak. Lepas tu ada akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Yeah. Sarawak FM.
1: Satu sejiwa.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan The Express King Sambat.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat Radio. Kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua ini bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama 10.12 minit pagi. Dan untuk jam yang kedua ini, okay, hiburan lagu-lagu untuk anda dan keperkongsian info-info semasa Muzik Express sehingga pukul 11 pagi. Dan untuk jam yang ketiga, insyaAllah nanti kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar bersama dengan KLFM, iaitu DJ EJ. Okay, dan kita akan bersama nanti pada pukul 11.15 pagi menerusi pertemuan kita Silang Budaya Stesen Berkembar pada pukul 11.15 pagi. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat, adio kita ni pasti di hati.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
2: Jin Zambat, Music Express.

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Radio RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ke anda. Cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
6: Assalamualaikum, kembali mendengarkan Aging Sambat. Adio kita ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 setengah hari untuk hari ini, Sabtu 25 Julai 2026 masih bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah pada pukul 11.15 pagi kita akan bersama dengan rakan penyampai di KLFM. Okey, untuk pertemuan kita hari ini menerusi Silang Budaya Station berkembar, dan pada pagi ini kita akan bawakan tetamu khas untuk anda, tetamu istimewa yang akan berkongsi berkenaan dengan resin art. Kalau nak tahu, nantikan nanti ya. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Ida Ezrin dan Dan Manjo, Adik Saya Abe Soe. Teruskan kekal mendengarkan King Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

0: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Ya, Siduri mengambil alih sekarang ini. Waktu sekarang selama pukul 11.16 minit pagi untuk kita dengarkan Silang Budaya bersama dengan KLFM dan juga Limbang FM. Dan hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan belia kreatif generasi baru pewaris bangsa. Kita masih menantikan suara dari Limbang FM. Assalamualaikum Limbang FM.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Kita akan bersama dengan DJ N.
2: Betul.
1: Jadi apa khabar orang Limbang pagi ini?
2: Saya sehat di sini. Macam mana dengan AG? Betul tak sebutan tu?
1: EJ.
2: EJ.
1: E dan J.
2: Maafkan saya. EJ.
1: Saya hari ini okey, sihat walafiat. Dan kepada anda yang tengah dengar menerusi KLFM, anda juga boleh tonton secara live di Facebook KLFM dan juga Limbang FM. Ya,
2: betul. Kita sedang bersiaran langsung pada waktu ini, khususnya di pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita menerusi Stesen Berkembar Silang Budaya pada hari ini.
1: Baik, jadi kita sedia maklum untuk topik pagi ini. Belia adalah aset negara yang paling berharga.
2: Betul.
1: Jadi dengan idea segar, inovasi dan semangat juang tinggi, golongan ini mampu mencipta gelombang perubahan dan menjadi pemacu kepada pembangunan negara. Lebih-lebih lagi dalam era digital yang serba pantas, anak-anak muda seperti anak-anak muda di KLFM yang EJ bawakan tetamu hari ini akan berkongsikan tentang bakat yang membawa perubahan positif. And untuk topik pagi ini,
2: okey, topik yang menarik kita bawakan pada pagi ini sebenarnya. Pastinya pendengar-pendengar kita tak sabar menantikan siapa kata tamu yang kita bawakan pada hari ini, ya.
1: Betul. Tapi kita akan berehat dulu dengan satu lagu dan kembali sebelum bersama dengan EJ dan N dan tetamu di Konti untuk pagi ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus layan apa dia, N? Silang Budaya. Iya, terus layan lagu

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Silang Budaya Radio RTM bersama dengan EJ di sini dan juga DJ N yang ada di Limbang. Baik, Limbang pagi ni macam mana? Okey ke cuaca?
2: Di Limbang sebelum saya masuk konti tadi, saya sempatlah keluar juga tadi EJ. Selalu dia tersasarkan EJ. Cuaca di Limbang pada waktu ni baik, cerah. Elok semuanya.
1: Oh, cerah eh. Elok semuanya. Yeah. Okey, baik. Dan hari ni Anne, kita ada bersama dengan tetamu yang hadir untuk kita berbicara bersama-sama berkaitan dengan topik kita, belia kreatif generasi baru pewaris bangsa. Yeah.
2: Baik.
1: Jadi, saya perkenalkan dan berbesar hati untuk bersama dengan hari ini pendekar.
2: Wow.
1: Pendekar eh. Kita bertemu dengan tetamu. Tetamu hari ini saudara Amir Fakri bin Muhammad Hair, selaku ataupun kita boleh panggil Coach Lee. Assalamualaikum Coach.
3: Waalaikumsalam DJ.
1: Okey, dan kita ada dua tetamu cilik bernama Arayan Harith bin Rosdi. Yang mana satu Arayan? Assalamualaikum Dek.
4: Arayan.
1: Arayan umur berapa tahun ni?
4: 12
1: tahun. Dan juga Jebat Arjuna. Mana suara Jebat? Assalamualaikum Jebat.
5: Waalaikumsalam.
1: Dia jawab dengan senyuman tau kan. Okey, baik. Dan hari ini kita nak berkongsi berkaitan dengan silat, satu warisan jugalah kan, menerusi Kelab Pendekar Wangsa. Baik, Encik ataupun Coach Amir, boleh tak bagi ringkasan sedikit latar belakang tentang Pendekar Wangsa ni?
3: Baik, DJ, terima kasih yang pertama kali menjemput kami Pendekar Wangsa ke konti pada hari ini. Sebelum tu saya kenalkan diri saya, Cikgu Amir ataupun dikenali sebagai Coach Lim. Hari ini saya bawa dua orang DJ pesilat saya. Yang pertama Araya Rosdi dan juga Jebat Arjuna Rizki. So Araya ni dia baru dapat status pesilat terbaik lah kepada kejohanan baru-baru ni, dan juga mendapat medal emas juara satu. Dan juga Jebat Arjuna, baru-baru ni dia baru lepas baik daripada kesejeraan selama 4 bulan, dan kejohanan baru-baru ni juga telah mendapat juara satu medal emas di peringkat negeri. Okay, so sedikit latar belakang berkenaan kelab. Saya daripada Kelab Silat Olahraga Pendekar Wangsa. Kami bernaung di bawah Gayung Fahtani Kebangsaan Kuala Lumpur, DJ. Sedikit latar belakang itu.
1: Okey, baik. Jadi untuk topik kita tentang generasi baru pewaris bangsa ni, sejauh mana Coach melihat penerimaan dan minat anak-anak kecil dan golongan belia hari ini terhadap seni silat, Coach?
3: Baik, DJ. Soalan tu begitu baik. Saya nampak kesedaran belia di zaman kini, penerimaan dia agak baik, sambutan dia agak baik apabila sukan-sukan silat ni telah

0: telah diketengahkan oleh kerajaan dan juga banyak dalam bentuk kejohanan yang diwawarkan dalam media sosial dan juga akhbar ataupun di peringkat kebangsaan. So yang lagi menarik, setiap parents dia nak markah PAJSK untuk anak-anak dia, yang mana menjadi salah satu mandatory lah bagi saya di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi bila mana sukan silat olahraga ni ataupun seni silat ada kejohanan, diorang akan dapat markah penyertaan dan juga pencapaian. Ini menarik minat lagi belia-belia ke dalam seni silat, salah satu cabang combat sport combat lah. Yang mana menteri mantan menteri sukan kita Nayo yang telah mewartakan 20 jenis sukan silat yang antara yang rasmi.
1: Itu okay.
0: Sedikit kenalan.
1: Kita nak cakap nak berkongsi juga dengan Ryan. Umur dah 6 kan tadi, 12 tahun. Dah masuk silat berapa tahun dah? Sejak umur berapa tahun?
2: 12
1: tahun. Sekarang dah 12 tahun. Jadi masuk sejak?
2: Belum 2
1: tahun ni?
0: Ya, dia baru 6 bulan.
1: Baru 6 bulan?
0: Dapat bersilat terbaik.
1: Dah dapat bersilat terbaik? Macam mana tu? Jadi Ryan, macam mana Ryan menerapkan ataupun berminat nak masuk ke bidang silat ni? Mulanya minat daripada mana?
2: Dari kawan.
1: Dari kawan. Lepas tu bila pertama kali bila join silat tu, apa perasaan?
2: Gembira.
1: Oh, gembira. Dia macam malu-malu eh. Jadi ada apa-apa perkongsian yang Ryan berikan kepada mereka yang rasa macam takut-takut nak masuk silat ni? Dia ada sediakan nota tu sebenarnya. Apa cuba kongsikan dengan apa dengar KLFM.
2: Silat mengajar saya disiplin, menghormati guru dan ibu bapa, yakin pada diri sendiri serta tidak mudah berputus asa. Bagi saya, menjadi pesilat bukan sekadar kuat fizikal tetapi juga kuat akhlak.
1: Oh, itu dia kadang kan coach, dia kadang yalah, kita faham lah anak-anak kan, dia dalam aksi dia okey, tapi aku cakap dia rasa gugup kan. Okey, kita pergi dekat adik Jebat Arjuna. Nama dia pun dah hebat dah. Adik Jebat. Okey. Adik Jebat, sekarang perkenalkan diri. Umur berapa tahun?
3: Umur saya 7 tahun, darjah 1.
1: Darjah 1. Adik Jebat masuk silat ni sejak umur berapa tahun lagi? Ingat tak?
3: 6.
1: 6 tahun. Tadi coach kata Adik Jebat dah menang pingat emas kan?
0: Betul.
1: Apa perasaan Adik Jebat bila dapat pingat emas tu? Mestilah happy kan? Tapi coach kata Adik Jebat ada juga cedera. Kat mana bahagian cedera tu? Boleh ceritakan tak sebab apa?
3: Sebab masa jogging, training silat, lepas jatuh.
1: Lepas tu cederanya dekat mana tu?
3: Sini.
1: Dekat
3: bahagian siku.
1: Bahagian siku. Sakit tak masa kena tu? Masa jatuh sakit sangat?
3: Sakit.
1: Jadi masih terus nak meneruskan aktiviti silat ni? Nak. Boleh kongsikan juga kecederaan yang dialami oleh Adik Jebat ni?
0: Pandangan saya, bagi kecederaan pewaktu kelas silat ni ada perkara biasa lah bagi saya. Sebab kita silat olahraga yang memerlukan latihan yang lasak dan juga memerlukan sedikit orang cakap macam beban ataupun latihan yang menggunakan beban yang boleh membuat apa-apa kecederaan di bahagian tangan, di bahagian kaki. Dan itu perkara biasalah untuk kecederaan-kecederaan di dalam silat. Walau bagaimanapun, benda ni boleh diatasi dengan latihan-latihan fizikal. Contoh weight training, lepas tu pelbagai-bagai lagi. Dia banyak bentuk untuk kita kuatkan fizikal kita kan. Dan teknik-teknik jatuhan, semasa nak jatuh tu apa yang kita perlu buat. Ini salah satu benda untuk membendung daripada kecederaan lah yang berlaku terhadap silat kita.
1: Macam dekat Limbang sendiri kan?
4: Ya, saya
1: And ada join silat ke?
4: Saya memang bekas pesilat dulu.
1: Ui.
4: Saya bekas pesilat mewakili bahagian Limbang dulu, tapi tak Juara lah.
1: Tak apa. Kita dengar dia dah mewakili silat pun kita rasa berbangga juga. Silat silat jenis macam mana tu, En?
4: Saya silat dulu saya silat olahraga.
1: Eh, samalah dia.
4: Samalah.
1: Silat olahraga juga.
4: Samalah dengan adik Ryan, Jebat Rajuna. Itulah saya excited pada pagi ni sebenarnya.
1: Cuma apa ni, En pernah mengalami kecederaan tak?
4: Saya dulu tak pernah mengalami kecederaan. Masih okey lagi, masih okey.
1: Masih okey lagi. Baik, itu dia. Rupanya dalam DMN pun seorang pesilat saya je. Bukan, saya pesilat juga tapi pesilat di dapur. Jadi coach, kalau kita tengoklah generasi baru ni kan, untuk memastikan silat akan terus diwarisi generasi baru, pasti ada liku-likunya lah. Jadi apakah yang pada pandangan coach lah cabaran terbesar untuk mengekalkan keaslian silat, termasuklah silat dari segi apa tadi, silat olahraga kan,
0: dan juga seni,
1: untuk mengekalkan keaslian itu macam mana, apa cabarannya di saat dunia ni semakin moden?
0: Okey, cabaran yang utama yang saya nampak adalah untuk bersaing dengan dunia digital dan juga gadget. Benda ni yang paling sukar untuk kita atasi sebab bila dah jadi dinormalisasi oleh parents, dia ada satu trust issue, DJ. Bolehkah anak aku masuk? Bolehkah anak aku berlawan? Bolehkah anak hantar pergi game? Jadi apa-apa macam ni, sebab apa? Sebab dia dah tengok anak dia kat rumah main handphone. Nak buat ni susah, buat tu susah, kena marah, merajuk. Jadi kita perlukan satu mentaliti juara, mentaliti bertahan. Sebab silat ni adalah pakaian orang Melayu kita zaman dulu. Inilah katanya warisan. Dan kita di kita untuk menarikkan ni, kita buat satu sukan. Dia orang cakap menarik lagi perhatian. Selain daripada seni, kita ada sukan lah. So generasi kini, kalau kita tak memawarkan ke dalam media sosial, ke dalam TikTok, Facebook, benda dah ada. Just kita gunakan kreativiti kita untuk untuk mempersembahkan latihan kita. Jadi benda ni akan menarik minat anak muda belia ke dalam sukan-sukan silat. Ni juga perlukan sokongan dan kerjasama pada guru-guru silat yang lain untuk menyampaikan, untuk mendedahkan, untuk menarik minat belia. Kalau kita je buat, orang lain je buat, yang lain tak buat tak, pun tak jadi. Sebab apa, generasi masa kini dia ada banyak pilihan, DJ. Ada MMA, boxing, taekwondo, karate dan pelbagai. Sampai generasi belia sekarang pun dia tak tahu nak pilih yang mana. Ini cabaran-cabaran yang kita alami lah. Jadi inilah tugas-tugas kita sebagai guru silat untuk memberi pendedahan kepada anak-anak muda ataupun belia di luar sana, apa itu silat. Sebab kalau saya nak ulas panjang DJ kan, sebab tu ada mindset orang cakap, kalau gaduh buka bunga. Pernah dengar tak DJ?
1: Pernah dengar bunga.
0: Silat pulut boleh ke bergaduh dengan orang? Kenapa pendedahan tu tak sampai kepada generasi di luar sana, kepada parents? Pernah pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang yang dikatakan pendidik-pendidik. Saya tak boleh sebut apalah, saya dah beritahu pendidik. Dia cakap apa? Saya tanya, kenapa tak, cikgu tak buat macam ni kan? Oh, silat dah ketinggalan zaman, dia cakap. Sebab apa? Saya meletak kesalahan ni kepada diri saya, kepada guru, kepada saya lah. Terutamanya jurulatih saya lah. Saya meletak kesalahan, saya tak menyampaikan pendahan ni kepada orang ramai. Kepada belia. Apa tu silat? Apa tu seni, apa tu pulut, apa tu olahraga. Kat sini kita cabaran kita, DJ, untuk memberi pendedahan.
1: Pendedahan macam itulah juga pendedahan kepada anak-anak muda kita yang ada dekat depan mata saya ni, Ryan dan juga Ryan dan juga Jebat. Saya masih tak puas lagi dengan suara Ryan ni, tapi dia pemalu. Jadi Ryan, mungkin ada sesuatu yang Ryan nak sampaikan kepada yang dengar ni di KLFM dan juga Limbang FM yang rasa masih takut nak masuk kepada silat ni. Apa pesanan Ryan kepada mereka? Contohnya nak bagi pesanan kepada kawan lah.
2: Jangan takut untuk mencuba silat sekali melangkah ke gelanggang. Banyak pengalaman dan nilai yang kita akan pelajari.
1: Okey, adik Jebat pula. Apa yang adik Jebat nak cakap pada kawan-kawan adik Jebat supaya dia pun masuk juga silat, adik?
0: Kawan-kawan sekolah.
1: Kawan-kawan sekolah, cakap.
3: Kita boleh kongsikan video latihan silat di TikTok untuk menarik anak muda ke silat.
1: Jadi anda juga kalau nak tengok aksi adik Jebat masuk dalam video TikTok, boleh kongsikan macam mana dia nak menghubungi apa ni, pendekar pendidikan apa Wangsa. Tadi?
0: Wangsa ni. Baik DJ, untuk menghubungi saya boleh melalui akaun TikTok saya Coach Lim. Okay. Ataupun TikTok rasmi kelab iaitu KSO Pendekar Wangsa. Dua-dua tu boleh DM lah. Coach Lim pun boleh, dekat KSO Pendekar Wangsa pun boleh untuk berhubung.
1: Okey, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Lim.
0: Sama-sama DJ.
1: Kepada adik Ryan dan juga adik Jebat. Semoga adik Jebat cepat sihat . Dengan gigi dia tak comel aja. Dan N, kita akan rehat dulu N. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu N juga di Limbang. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan EJ dan juga DJ N untuk hari ini program Stesen Berkembar Belia Kreatif Generasi Baru Pewaris Bangsa.
5: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, Stesen Berkembar Suara Bertemu Suara. Satu suara, satu jiwa.

0: FM, satu suara,
1: satu jiwa. Baik, kembali semula bersama dengan EJ dan juga N. Dalam diam N pun rupanya pesilat
2: Itulah sebenarnya saya teruja tadi. Mereka yang terlibat dalam seni silat ni sebenarnya walaupun di usia muda tapi sudah pun berjaya untuk meraih kalau tadi adik Aryan tadi sebagai juara tadi kan, dan juga jebat tadi. Itulah saya jebat, teruja mendengar perbualan kita tadi tu.
1: Baik, dan juga saya tak saya pasti Labuan pun hari ini mempunyai bahan yang tidak kurang hebatnya untuk hari ini. Silakan teruskan, N.
2: Okey, terima kasih EJ. Dan pada waktu ini sebenarnya saya ada tetamu. Kalau tadi EJ pun ada tetamu, dan pada pagi ini saya pun membawakan tetamu kita untuk silam budaya kali ini. Tetamu istimewa kerana beliau ini sebenarnya mempunyai bakat dalam seni resin art kerana ia melibatkan kemahiran menghasilkan pelbagai barangan kraf tangan yang cantik dan juga menggunakan cecair resin art ini sebenarnya. Baik, saya perkenalkanlah EJ tetamu kita pada pagi ini, iaitu Puan Nur Alia Olivia binti Nyanau. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
3: Waalaikumsalam DJ. Terima kasih jemput saya hari ini.
2: Okey, apa khabar pagi ini? Sihat ya?
3: Sihat.
2: Asal dari mana sebenarnya ni?
3: Asal memang dari Limbang.
2: Memang dari Limbang.
3: Tinggal dekat kampung Mengatai lah.
2: Okey, baik. Ceritakan sedikit tentang perniagaan yang diusahakan oleh Puan Nur Alia. Saya panggil Nur Alia lah. Okey, yang diusahakan pada waktu ini iaitu resin art.
3: Resin art ni bermula idea ni dari kakak saya lah. Dia buat dekat KL tapi dia stop sebab kalau resin ni perlu ruang untuk buat. Jadi saya minta lah, saya cakap saya tak buat apa-apa dekat rumah, jadi saya mau try buat resin ni. Lepas tu mula-mula cuba, memang banyak kali gagal lah, tak menjadi. Lepas tu dari benda yang kecil-kecil dulu saya buat, lepas tu lama-lama baru saya buat dari benda yang besar-besar lah.
2: Okey, jadi mulanya dari kakak Alia sendiri. Lepas tu berminat untuk meneruskan lagi untuk resin art ini. Okey, dan sebenarnya ramai yang pernah dengar tentang resin art tapi mungkin belum begitu memahami. Jadi boleh jelaskan apa sebenarnya resin art ini?
3: Resin art ni ya dari epoksi, macam cecair gam. Lepas tu benda ni agak rumit lah sikit buat sebab dia perlu timbang, perlu memang perlu jaga apa tu, dia punya cara buat tu memang perlu betul-betul tepat lah. Kalau tak, resin tu tak mau mengeras.
2: Okey.
3: Dia macam gam. Lepas tu dia kalau melekat memang susah mau hilang.
2: Okey, baik. Bagaimana timbulnya minat untuk dalam bidang seni ini, Nur Alia?
3: Dan timbulnya minat sebab kan tak ada pendapatan. Jadi saya try lah mau jual kitchen. Saya jual kitchen, tiba-tiba ramai sambutan. Orang macam suka dengan saya punya kitchen. Jadi saya buat, saya buat jadi pendapatan lah.
2: Ada bawa tak hari ni?
3: Ada.
2: Boleh tunjukkan dekat kamera kita.
3: Ni salah satu contoh lah.
2: Cantik-cantik. Nampak tak EJ? Kita ada visual juga. Kita ada visual juga.
1: Ni ada visual juga. Untuk buat resin art ni kan.
3: Boleh buat jam. Ni jam yang saya buat.
2: Itu jam. Jadi berapa lama sebenarnya biasanya masa yang diperlukan untuk menyiapkan satu hasil resin art ini?
3: Dalam 12 jam hingga 48 jam baru dia betul-betul keras. Tapi kalau salah dia punya acuan pun apa tu, nisbah tu pun dia takkan mengeras. Jadi kena buang lah juga. Jadi perlu betul-betul buat dengan betul lah dia punya nisbah tu.
2: Pernah tak menjadi?
3: Pernah.
2: Untuk menyiapkan satu-satu hasil resin art itu?
3: First dulu memang banyak kali tak menjadi.
2: Okey, jadi dari mana biasanya inspirasi untuk menghasilkan produk resin yang berkualiti ini?
3: Dari TikTok, jiran sebelah, orang putih sana tu banyak yang buat ni. Jadi saya banyak tengok diorang punya cara buat. Diorang buat meja, jam, macam-macam lah benda diorang boleh buat dengan resin ni.
2: Okey, dari segi cabaran pula untuk menghasilkan reka bentuk yang unik selain daripada tak menjadi tadi kan, mungkin ada cabaran lain lagi?
3: Cabaran dia Resin ni perlu tempat yang tertutup juga. Takut ada benda terbang kan. Ada cicak ke pernah jadi cicak melekat dekat resin. Jadi benda tu perlu buang balik. Jadi sayanglah untuk resin dah mengeras. Lepas tu resin ni pun perlu kena jaga masa dia mengering tu. Sebab kalau dia berbuih pun dia takkan cantik. Jadi perlu jaga sampai dia mengeras. Lepas tu perlu banyak barang lah untuk guna dia sampai dia siap.
2: Okey, dari segi pelanggan yang ingin membuat tempahan mengikut ke bentuk ataupun tema yang mereka inginkan, macam mana? Mungkin ada benda yang dimaukan oleh pelanggan-pelanggan ni kita susah nak buat.
3: Kadang-kadang saya beritahu diorang lah, dekat pelanggan boleh send contoh yang korang mau. Lepas tu, tapi tak 100% lah saya boleh buat. Sebab resin ni, dia jenis yang cecair yang bergerak. Jadi, sampai dia mengeras pun, baru boleh buat corak.
2: Okey.
3: Ya. Jadi, saya perlu contoh diorang lah. Diorang cakap tak apa. Asas sama sikit pun tak apa macam ni. Jadi, diorang pun memahami saya lah.
2: Okey, dari segi sambutan masyarakat di Limbang khususnya terhadap hasil seni yang Puan hasilkan.
3: Sangat ramai lah, diorang pun cakap rupanya ada juga dekat Limbang ni. Fikir tak ada, diorang selalu cakap dekat online tapi diorang malas mau order lah kan. Rupanya betul. Ada dekat Limbang ni. Lepas ni bolehlah cari saya, saya cakap. Nanti saya bagi nombor lah, saya bagi kad. Diorang boleh cari saya lah dari sana.
2: Okey, baik.
3: Sebab dekat sekolah pun diorang cakap diorang ada buat ni tapi tak menjadi.
2: Itulah cakap, cabarannya sebenarnya.
3: Saya cakap benda ni kalau korang sekali je buat memang takkan menjadi. Korang mesti try banyak kali lah.
2: Kena belajar daripada Puan lah.
3: Ya betul. Boleh.
2: Okey, dan pernahkah menyertai pameran ataupun pertandingan sebelum ni Puan?
3: Pameran baru-baru ni saya ikut lah dekat Dewan Kemas. Dari situlah orang ramai kenal saya.
2: Okey. Jadi apakah nasihat kepada golongan muda yang berminat untuk menjadikan resin art sebagai sumber pendapatan?
3: Nasihat saya, kalau korang memang betul-betul nak buat ni, korang kena belajar betul-betul lah. Jangan tak menjadi korang terus mengalah. Jangan. Korang mesti terus belajar. Saya pun dari bawah sampailah sekarang. Saya pun perlu belajar lagi buat yang lebih besar, lebih cantik macam korang maulah.
2: Okey, dan di mana orang ramai sebenarnya yang berminat untuk membuat tempahan hasil resin art ini? Boleh kongsikan, mungkin ada media sosial yang boleh dikongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini.
3: Saya ada media sosial, TikTok, Facebook, dekat apa tu, WhatsApp pun ada.
2: Boleh sebutkan apa nama Facebooknya?
3: Facebook saya Olivia BX. Saya punya TikTok Alia Collection. Itulah saya punya platform yang ada sekarang ni. Saya selalu post sana. Diorang pun selalu cari saya dekat Facebook, dekat IG. Saya selalu post sana kalau promote-promote barang lah.
2: Jadi boleh tengok lah di dalam, di sana boleh. Yang mana berminat boleh menempah daripada Puan Alia sendiri. Baik, akhir sekali ni Puan Alia. Apakah harapan anda terhadap perkembangan industri seni kreatif tempatan, khususnya resin art ini?
3: Harapan saya semoga saya punya perniagaan ni terus berkembang. Lepas tu dapat membuka untuk ajar orang lain lah. Untuk ajar mereka yang mau belajar tentang resin epoxy ni. Sebab yang ni memang sangat, kalau korang buat ni memang dapat menambah pendapatan korang. Macam saya yang sebagai suri rumah memang akan mendapat banyak tempahan lah. Diorang, sebab orang sekarang ikut trend kan. Diorang paling suka lah resin-resin ni sebab cantik. Lepas tu boleh letak nama diorang, gambar. Diorang paling suka sekarang. Semoga saya punya apa tu, tempahan ni makin banyak lah. Dapat buka cawangan untuk resin.
2: Okey, baik, Puan, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, Menteri Silaga Budaya, iaitu Puan Nur Alia Olivia binti Nyanau, bercakap berkenaan dengan resin art yang dihasilkan. Memang menarik kalau kita saksikan di waktu ini, di depan saya ni sebenarnya banyak yang dibawakan, tapi kita sudah pun melihat video yang ditayangkan tadi, dan semoga berjalan lancar dan juga perniagaan Puan Nur Alia berkembang dengan maju ya. Okey, itu dia EJ.
1: Ya, sesuatu yang sangat menarik. Dan Resin Art ni juga satu hari akan menjadi pewaris kepada apa ni golongan-golongan belia di sana satu hari nanti kan.
2: Ya, betul. Yang mana Puan Noor Lia ni masih muda lagi sebenarnya. Okey, baik EJ, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita berhibur dulu lagu daripada Hazratullah Chandra Citra Cinta Silang Budaya.
1: Belia kreatif generasi baru pewaris bangsa.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Silang Budaya, stesen bergembar bersama dengan FM dan juga Limbang FM pada pagi ini.
2: Kita pun dah masuk di last talk set untuk pertemuan kita. Rasa macam kejap saja kan, Anne? Pejam cilik dah nak pukul 12. nak pukul 12 dah kan? Jadi, tadi itulah perkongsian kami berdua menerusi Silang Budaya. Dan terima kasih kepada anda yang tonton secara live juga di Facebook Limbang FM, KL FM kan?
1: Ya, betul.
2: Untuk perkongsian hari ini. Jadi, lepas ni, Anne bolehlah pergi apa tu Rising Art tu.
1: Lukis. Saya akan buat tawar-menawar dengan Nur Aina.
2: Tawar-menawar. Jangan lupa minta dia tolong lukis sekali logo KLFM.
1: Boleh.
2: Nanti saya pergi Limbang, saya ambil. Bawa balik
1: boleh,
2: ke KL.
1: Tak ada masalah.
2: Okey, bercerita pasal warisan kan, sebelum kita tutup ni kan, boleh kongsikan satu menu ataupun sarapan pagi yang popular dekat Limbang, Anne?
1: Okay.
2: Apa agaknya?
1: Okey, kalau di Limbang biasanya di Limbang ni dia ada satu menu yang menjadi kegemaran masyarakat di Limbang, iaitu sup berubut.
2: Berebut. Orang kena berebut.
1: Bukan.
2: Habis tu?
1: Berubut.
2: Berubut.
1: Berubut. Bukan berebut.
2: Berubut. Ingat ke kena berebut?
1: Bukan.
2: Tu apa dia punya asas dia? Apa dia? Adakah daripada ikan ke ataupun macam mana?
1: Dia daripada kerbau.
2: Daging kerbau?
1: Bukan daging.
2: Macam mana nak sebut pula? Macam mana tu?
1: Tapi daripada kerbau. Daripada kerbau. Daripada kerbau.
2: Kulit dia?
1: Nak kata bukan. Kulit? Bukan.
2: Rahsia lah ni. Rahsia pula. Okey, saya tertarik dengan perkongsian itu, sup berubut . Jadi nanti saya ke Limbang, saya kena berubut lah untuk dapatkan sup berubut.
1: Boleh.
2: Anne sendiri pun tak tahu kerbau tu di bahagian mana. Okey. Dan Anne juga kalau datang ke Kuala Lumpur, jangan lupa untuk singgah di KLFM .
1: Ya boleh.
2: Okey, baik. Jadi itu dia Anne untuk perkongsian kita hari ini. EJ bawakan seni silat yang sebenarnya jauh lebih besar maknanya. Ia bukan sekadar seni mempertahankan diri, tetapi khazanah budaya yang syarat dengan cerminan jati diri, seperti yang adik Jebat tadi kan nyatakan, bersama dengan adab, disiplin dan semangat perpaduan kita. Dan khazanah yang tak laput di hujan, tak lekang di panas, ini harus kita terus pelihara dan warisan kepada generasi muda agar tidak terus ditelan arus permodenan. Dan semoga perkongsian Anne dan juga EJ hari ini dapat menyuntik inspirasi lah kan, dan membuka mata kita semua yang ada dekat Kuala Lumpur, yang ada dekat Limbang dan semua di seluruh Malaysia untuk terus menghargai warisan kebanggaan negara ini.
1: Terima kasih kepada pendengar kita yang mendengarkan Silang Budaya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Silang Budaya di masa akan datang, EJ.
2: InsyaAllah. Baik, jadi kita sign off dulu, Anne. Ada masa kita akan bersama lagi, okey?
1: Okey.
2: Assalamualaikum. Bye-bye, Anne. Bye-bye, Limbang FM.
1: Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya.
1: Baik, seketika tadi kita bersama dengan rakan kita di KLFM, DJ EJ. Dan tepat jam 12 tengah hari, berita dari Surah FM. Selepas itu bersama dengan rakan penyampai Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Setakat ini Nur Anne bersama dengan anda. Apapun kepada anda yang mendengarkan siaran 5 FM seawal pukul 9 pagi tadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Geng Sambat, setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Spider, Telinga ke Tulang. Jumpa lagi.

0: Timbor Mak-mak Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kedwi dalam berita ringkas Sarawak FM. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memandang serius tindakan individu yang melakukan aksi terjun ke dalam sungai dari Jabatan Daruhana yang tular di media sosial. DBKU menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perbuatan tersebut dan telah membuat laporan polis. Tindakan berkenaan boleh diklasifikasikan di bawah Seksyen 268 Kanun Kesesaan berkaitan kacau gangguan ganggu awam. Tindakan itu mengancam keselamatan awam, menjejaskan ketenteraman orang ramai dan mencemarkan imej kemudahan awam yang menjadi mercu tanda Bandar Raya Kuching. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian itu atau mengenali individu terbabit diminta tampil membantu siasatan. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap email penipuan yang menyamar sebagai Sarawak Energy serta cabang operasi dan peruncitannya syarikat Sesco Berhad. Sarawak Energy dalam kenyataan berkata pihaknya tidak mengeluarkan phishing email menggunakan nama, penjenamaan atau identiti kaki tangan. Pihaknya tidak akan meminta pelanggan mendahkan kata laluan sekali guna atau maklumat peribadi sensitif lain melalui email. Pelanggan juga tidak akan meminta membuat pembayaran ke akaun bank peribadi atau akaun yang tidak dibenarkan. Sarawak Energy sedang memantau situasi tersebut dan mengambil langkah wajar bagi menanganinya. Dalam era globalisasi masa kini, identiti asal masyarakat perlu terus dipelihara agar tidak luput ditelan zaman. Justeru, acara seperti Baram Regatta terus perlu diperkasa sebagai platform menyatukan masyarakat sebagai kaum di kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telan Usang, Datuk Dennis Ngau berkata, acara itu dapat memupuk generasi muda untuk terus bangga dengan bahasa, adat resam dan warisan budaya sendiri. Baram Regatta bukan sekadar pesta, sebaliknya lambang sejarah serta warisan turun-temurun. Beliau berucap, merasmikan pertandingan akhir bintang Baram Regatta 2026 di Dataran Marudi. Ia disertai 7 finalis dan disiarkan secara langsung menerusi platform digital RTM. Dalam pertandingan separuh akhir tari dan lagu Melayu asli yang berlangsung di Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS malam tadi membuka tirai Festival Tari dan Lagu Melayu Asli ke-36 peringkat Zon Selatan. Program berlangsung sehingga malam ini dijadualkan dihadiri Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Penganjur Festival Tahunan oleh Majlis Seni Sarawak MSS menampilkan 10 peserta berentap dalam kategori nyanyian lagu Melayu asli. Manakala 8 kumpulan tari bersaing dalam 2 kategori iaitu tarian tradisional dan tarian kreatif etnik. Festival itu menunjukkan dan juga menjadi platform mencukil bakat baharu, meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap seni tradisional selain memilih peserta terbaik untuk mewakili Zon Selatan ke peringkat negeri. 19 peserta iaitu 10 khori dan 9 khoriah menyertai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cepat Istana Turki berkata program menjadi platform memperkukuh penghayatan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Bertemakan Ummah Maju Makmur, ia dapat dengan usaha melahirkan masyarakat yang seimbang dari aspek pembangunan, fizikal, ekonomi dan kerohanian. Gelaran khori dimenangi oleh Abang Hakimi Syarizal Abang Jasmani, manakala khoriah disandang oleh Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Bagi kategori warga emas, nama Nanuan Tini muncul sebagai khori terbaik, manakala Hamidiah Tini dinobatkan sebagai khoriah terbaik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akia Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Kinanak undat ninggal radio tau, lute mumbang niat.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Eh, dia dah jauh dong papu dah dengar radio tahu apa boleh dah jauh sini ke dah keluar ke dengar raja 625 jubulan 7 2026 awang niat miak padpas sekuah baru padpan dengan kenak lemah bapu tahu maruata program balik padegaran rata jam 12 ini majing jam 2 boleh dah jauh napa. Terima kasih mula kuan kena taman tinan lu guna dengar apa penaswinan muyuk padpada dengan radio tahu. Denganku lemah bapu tau baru at program balik ajona mini kena keluarkan ni hari ini room sekerja grass napa ya. Jadi balik lu ke inan tau apa balik ya ina. Aja balik lu ke ilap ataupun bire kena nak ke bat. Nak bat rata miri nomor nomore balik na tau jo sini ya inan tau apa balik. Di balik tau, ya ina balik-balik kena nak luk ningar. Semakin mula luk ilap murat negu, semakin wiraya. Na wi makurang, balik-balik mata luk anun ke ya. Sakwa baru, semakin mula luk ilap murat negu, semakin wiraya. Na wi makurang.

Kena tamantinan, lu kena dengar. Lu kena bang lawe, dodok lawe, malio bang lawe tau. Lu kena tuduk rehat, terminak dengar radio tau ini. Terminak ngor balik, nginet segaga. Kuan kena-kena lu ke... Setia dengar tau lama bat TikTok Limbang FM. Edenan pernah kena lu ke dengar labat tau. Ngerawe-ngerawe or, ratnan balik lu ke birai bat nadi. Semakin mula lukilap murat naku, semakin wiraya na wima kurang ini. Tau mi yang anda warna apa, 0852-246. Kuantau lupian ngor secara petaju lemaba Facebook. Mi yang kemari or kena lemaba ruangan komen. Selamat kuantau luka pianawar secara petaju penak mi yang ya. 0852-246. Tau dengar dah ni. Berlibalang atun, Bella Isabella.

0: Edi masa kau baru kau malah dah benda dejo dah mampu dah dengar radio tahu kena keluarkan dengar ya apa penainan muiu nak dengar bang karabini kau dalam tahun ni secara petajur lama batik tu Limbang FM. Ah, melegan laki yang kai dua lu kerja.
1: Ya, betul.
0: Mesti
1: nawar... melegan kan?
0: Melegan kan?
1: Mesti melegan sirai.
0: Sagan pernah ngoda dia.
1: Sagan pernah tu dobang takap.
0: Sagan pernah tahu tu dobang takap bulang-bulang mm-hmm. dengan lapung lu kurang sesut jang.
1: Ya.
0: Nama kuda umur lu kuda ini pian lapung lu na baterang ke?
1: Lapung lu.
0: Lu na bajang.
1: Ya, na bajang. lu ngenau mata macam mesilo asal mesilo pom pelabas rubber siran kan Nimrod balado mana ada jo DJ
0: nun mana ada jo kenak Nimrod terima kasih ana ma pineta balik tau ke
1: betul nginet balik dan
0: pom okey nah ko dong nama pinet balik macak balik nak kini
1: macak balik kan
0: macak balik nak kini
1: Oh, Nimrod dia. Balik kamu Nimrod dan balik-balik. Balik-balik. Balik-balik. Dia kena apa-apa?
0: Balik-balik okay. Mata lu.
1: Balik-balik kena nak luk ningar. Semakin mula luk ilap murat naku, semakin wi raya.
0: Raya tutu.
1: Wi makurang. Balik-balik ke mata lu am. Anun ya? Dia mencak dia baru. Balik-balik kena nak luk ningar. Semakin mula luk ilap murat naku, semakin wi raya. Nah, we mah kurang. Balik-balik kamu manun orna. Aku dengne.
0: Iya, mula lu kila pratna ku semakin we raya ya mau nama kurang.
1: Nama kurang.
0: Yeah.
1: Semakin raya.
0: Semakin raya. Semakin we raya lah.
1: Betul.
0: Mula lu kila mu semakin raya.
1: Pergi nudah kan? Mula lu kila murat negu lah. Mek raya. Raya ini pun mek raya-raya. Raya-raya. Nah, ini mah kurang.
0: Nah, kau mah kurang lah kan. Semakin raya, semakin mula lu kelapan ratnamu, semakin iko raya.
1: Semakin raya.
0: Biasanya, kalainya, semakin mula lu kelapan kurang kan.
1: Kurang dah
0: kan. Kudang nubak lu kan ngelak di payam, makin mula lapanmu kurang ya kan.
1: Betul. Mula petak mau kurang nubang lejang deh pemban.
0: Ya kan. Ya mau ini, makin mula lu kilapmu, makin mula wang na.
1: Makin raya.
0: Makin raya.
1: makin raya kamu. makin mula lu kapanmu, makin ya raya. Keburi Koko King, megalak ya lun dua anak adik. Anu ni ya, megalak ya lun dua anak adik.
0: Anak adik.
1: Keburi na.
0: Anak adik. Semakin ya semakin mula lu kilap murat negu semakin ya raya. Rata nak kisut me lun raya lah ni, me ku anak raya.
1: Terawih Koko King lah.
0: Terawih nelak ya.
1: Anak adik ya kabur na.
0: Anak adik lah.
1: Anak adik. Okey. Ini Nimrod Nadi anun kana. Anun ya DJ.
0: Anun ya.
1: Mana ya? Yam negu mada mada ya negu kana nila. Mada ya negu. Nah, miak mada di ni rahsia apa? Kali mu ni rahsia kai dua.
0: Balik.
1: Edi tau malah mula terima kasih kuan kena nak bet. Ibet ya nama raya balik ni nah. Ibet ni kaya ratik miri. Ide-ide lo kali ni bet. Ngirim tabi kuan ibet kok. Nah, kaya dua miak ngirim kuih lama bat telepon man. Ngirim tabi kaya dua kuan nata.
0: Tabi genet tabi pijat tabi genet kau bet.
1: Tabi lau.
0: Lo tapi ibat ningar ngajak ku ibat ni setia ya ni.
1: Betul. Ya mau bet, nah aku miak ngor deh kau bet.
0: Ibat nak ngor deh jauh sini pekan.
1: Paksa ibat ni pirut-pirut engeng-engeng diam-diam ubi berisik pa.
0: Kekal-kekal deh ningar or ni ibat pa. Nah, minggu nalem kaya mada balik kaya dia cacat ibat kua. Maka jam ibat na kaya dua ma.
1: Jadi pa. Jadi pa kaya.
0: Inaw ngaji ni cowok sini pa. Inaw ngesil.
1: Inaw ngeriju.
0: Namiyam.
1: Kali mo telu minit ke sebelum pukul 12.
0: Ibat mare balik kan.
1: Mare balik.
0: No. Sada remu tebat na kongor balik cowok sini pa. Mdang pati ko. Kapat ya.
1: Oh. Cacat balik madua di last week bro.
0: Namiyam.
1: Tutu
0: bahasa di kok. Piano mala na ko sa di karam sa di kaya araw ki bata.
1: Araw ko karirwin na lang.
0: Moman. Paksa o ni tan-tan pala. Moman. Diba? Tengok-tengok ni bat.
1: Kaya nak tau Samuel mala do pakakwa na mong tau.
0: Do, medyo na kini.
1: Medyo ni pom.
0: Medyo na kini.
1: Kina nak tau Vicar. Hadir ratungit sipitang Sabah.
0: Wai, plabado. Anun bala tau dahi sipitang? Anun bala tau?
1: Ngirim tabi kuan tau dahi sipitang. Okay, kina nak miya kang anu dawar kuan tau lupian na ngorat nan balik tau ni. Nombor tau yana 0852-246. 0852-246.
0: Ini mo balik tahun nadi kena keluka ninger kuan muyul luka baru pada ninger balik kena keluka ninger semakin mula lukilap murat nagu semakin raya winawi makurang balik matalu anun ke iya
1: pingin dona kaya asal mula lukilap ratna mula pingin dona raya buror main naman kan
0: mo
1: mula pelukilap ratna mo pam
0: diwi raya diwi meraya ta
1: mula pelo kerap ilaprot na mo pang sabatu na lang bang reality na kaya makurang ko na paman
0: son kan
1: asal iya dari segi kudang balun pa ya kaya mula buy bang de kan asal iwan tau ngurang buy rat bang de pang besok diman kan
0: kupit lah ya pa
1: tapi iya ni kaya lo takapan tau ni ya
0: makin ya mula lapan mo makin ya raya nah kurang
1: nah makurang
0: Bagali balik ibat cho sini.
1: Lagu dia nak komplain balik mu last week.
0: Mo.
1: Cecat man.
0: Balik penerbit na.
1: Oh, penerbit. Nasa bu bakar ni pung medanam.
0: I penerbit kuan balik apa ya tu?
1: Berapa ti penerbit sibuk cho sini lagi. Ina tabu le bandaman kan. Nah ini ngar lagi tadi momen.
0: Okay, mau kena keluarkan dengar nawar balik, nawar radio tau, ngor balik tau, bangat jos ini. Talian 0852-246, lutup nginet ni maksud, ya maksud pendengar setia radio tau, magai kuat ni, ngoda pakai, ngano dawar ngor balik tau.
1: Ya ma Anthony Paruta.
0: Matu, ya ma Anthony. Mo yang main Tony minggu nalam dua kuat ngor. Dua kuat ngano dawar.
1: Ngam ke malak?
0: Malak ya.
1: Malak ya.
0: Malak. Nam ngam.
1: Ngam ya.
0: Ngam.
1: Jarang ini salak wo.
0: Betul. Ngam or ni dia.
1: Kalau dah ngerawerat pun minit lok pun pusing minit lok sunya.
0: Kodang ni ya matu. Mesti kan. Tau ngerawe dia rat pun. Kodang bala imate kacamon di kaya kanid. Ide di pa Dr. Velu, Semi Velu di kaya. Kerab na to namacak balik di kaya kali na or.
1: Oh, kodang lukan na dia na paman. Kodang yang ngirim barang di kaya.
0: Cos ini. Kenapa dia?
1: Burik na. Jos ini yang ngirim
0: kan dalam pengada cing kudang naman kudang na tiyata ekor nata na majak balik di kan kali na or na po puluh dua mo na mayam kenak lu kan ingat 22:35 minita mendadak jo bang karabidi do ngalap kan mendadak jo kuan tau lu kunad kuman do rehat do udung minggu edi kuan kenak tau lu ka tungek limbang lu kayu na bang lawe muli rata tamu Ria. Terima kasih ngajak ku ajing kena nak kalirungan mula barang-barang luk pisuan bang tamu Ria tau jo sini akan luk mata saya irin-irin lawid lo kodang ini kikit luk pengainikin nuba layak mula pulu baulak jo sini kali kuna
1: pulu baulak ngajak ku sing pulu tunggal limbang
0: iya pulu bamen kan
1: betul do ya tu pulu peji do ya pulu lam
0: matu
1: ya ini kebalan ni bro dia ni selia me raya pemba perayaan na na ya me bejit ka di Jebrin no
0: na ya me dak kena me bejit ya ni
1: no ya me bejit na ya me bejit makin raya makin ni tagap man
0: moy na me yam semakin mula lu kilap murat nagku semakin raya wi na wi makurang
1: kebelah ko cooking ya ni Mary cuba kita pakayak jawapan na malani Gres.
0: Kudang apa kita dua pakai? Oh, geng kita dua pakai. Oh. Naikokoking. Inan kaji kokoking na sa nilad. Inan cerita kay dua sa nilad.
1: Yeah.
0: Nutuk balipaw.
1: Oh, nutuk balipaw. Eh,
0: okay. Nutuk balipaw kay na yung malam kay mapanci ya.
1: Ay, berapa doon na? Inan gula?
0: Inan mayam?
1: Oh, inan gula.
0: Inan cerita.
1: Oh, inan cerita.
0: Mujib cerita dia nemu.
1: Ba, keburi Vika. Mudan dari Sabah kana. Mudan dari Sepitang lah. Tunge, ya mau tunge Limbang do. Melau.
0: Melau aja.
1: Koko King nuba urag kai tunge kana nuba urag. Anun orna ka nuba urag?
0: Anun orna nuba urag?
1: Nuba urag gelak. Anun orna na ka Koko King? Kenapa na? Kenak tau Vicker mudan dai okey I kokoking mada noba urang. Terima kasih kenak tau lu ke ninger pana near siaran tau lemba live TikTok bang munda da join ni do pana lemba live Facebook. Idi nak lupan pian tau mada ini ya. Siapa kuan kenak tamantinan lu nginulat ataupun setia ninger siaran radio tau lemba saluran Astro walu tu aja. Ngibun bang minggu ini siapa?
0: Siaran radio tau miap kedengaran lama ba saluran Astro baru ya.
1: Iya matu.
0: Ika selaba bang pun lah ke ini.
1: Iya matu.
0: Ya mo nangimun bang minggu ini tau miap niar baru. Siaran tau lun bawang walu tuduk aja.
1: Walu tuduk aja. Ya, walu tuduk aja. Jadi Koko King kebalana udan rat pakakai tungit Singapore. Mudan de Singapore, de Sabah pun mudan.
0: Mudan ke?
1: De Sabah mudan, de Singapore mudan. Tau Limbang madu aja. Do inan kai ngerawi tu ngak ni. Ngerawi kau nama?
0: Nau ngerawi na.
1: Oh, nabi dangken we nama.
0: Nabi dangken we nata.
1: Okey. Sal ngerawi mesti kita mek kerja apa kan?
0: Dia ngelud rawi kita di napa apa?
1: Nalun ngelud rawi. Kekai dua kidi. Friends ya, bah anun bala. Anun bala mu mek?
0: Bala do, bala tau, bala tau lun bawang.
1: Bala do ubur Tuhan. Iko anun bala mu friends ya, rati apa ko? Bah, macam balik baru ha?
0: Macam balik.
1: Balik.
0: Anun balik. Ba, macam balik.
1: Balik kena nakam. Kudang ba, burak tau ko pam. Apa tau, ko ngayak ya man. Balik kena nak luk ni ngaram. Semakin mula lukilap murat negu, semakin wiraya. Nah, wima kurang. Balik kamu manun ya.
0: Balik kamu yu anun ya.
1: Ya.
0: Semakin mula lukilap, semakin wiraya. Nah, wima kurang. Satrawe ko ba ningar nani kita tun?
1: Ba.
0: Ningar nani tawatun.
1: Friendsia berjoget. Friendsia berjoget. Balado yang belana.
0: Terima kasih kena friendsia. Ini nani tau pelabalalid. Berlibalang.
1: Nah, melalid kem.

0: Eh, dia makan nak lu kan ni kau dong nadi nani berlibalang nani tatanan pelabalali nani ngaramai di wang apa tau bang jam lu ka pun pun ruata program balik. Balik balik kena nak lu ka ningar. Eh ayak balade dua sini. Terima kasih kuat kanak-kanak tahu lu kena dengar tahu rat Brunei Darussalam. Hai, do ma papu do menada jo kuantau. Di tahun dah kini bang ruata program balik. Balik tahun nadi kena lu kena dengar. Semakin mula lu kilap murat negu, semakin raya wina wima kurang.
1: Betul.
0: Belek-belek mata lu anun ke iya.
1: Semakin mula lu kilap murat negu,
0: semakin wiraya. Kurang-kurang.
1: Ina, ide nadi, Namrod, Inimrod ka? Ia mutu kelu, madak kelu dah kena.
0: Mutu kelu? Mutu kelu jam luk pun-pun ke?
1: Kudang baik kat dia ruan ku madak kelu dah deh.
0: Ruan ku madak kelu dah napa kudang murid di kelu. Okay. Asal mana klu pemlut tapi nalun ngor ni pa?
1: Betul.
0: Ngalap dawar kita tun radio tau. Do mun ada jo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Do mun ada jo.
2: Hello.
0: Maksud. Anun bala jo sini.
2: Mo okay. Adang apa beli mdo ni?
0: Kadang apa beli nah? Ba.
1: Macam.
0: Wui, budi bau ni apa maksud? Dok su tu di rejumi di maksud.
1: Dengar mayat telefon kau.
0: Dengar mayat telefon. Balik mu maksud semakin mula lu kilap murat negu, semakin raya winawi makurang. On ku dengar suara aku lembat baru ke. Anu nya maksud?
2: Okey, mo.
0: Anu nya?
2: Suara aku pem pai-pai.
0: Pai-papa.
1: Okey. Pai-papa di kau dia.
2: Mo.
1: Inan makan tak? Bayak terawih mo?
2: Kudang terawih aku lah.
1: Kudang apa kau nak rawih di semakin mula lukilapku ratnamu, iko semakin raya empai pepak warna. Kau muda deh, pai pepak di merai raya.
2: Pai di malar memikau nganggutkan itu kau makin dina mula.
1: Makin mula. Okey. Ilong dah mabud dah meputut-putut lah ya. Badut. Tanggap tate kudang burik dah terusan deh. Okey, terima kasih Mak Sud. Inan tabi ratnamu.
2: Sama-sama.
1: Inan tabi ratnamu?
2: Dah aku belain aku nak kulak.
1: Kudah kena amare tabi nak kaya dua apa?
2: Tabi kuat berdua lah.
1: Terima kasih.
2: Kau berdua na. Kau ramai na Tony dan itu bang condam.
1: Okey. Terima kasih. Doktor Donai. Dengar kaya macam mabut ka?
2: Mo. Ibu nak doktor tepian kau dengar lokawan muda madam aman.
0: Mo.
2: Okey.
0: Maksud jam luka dua kai mada or na apa ko?
2: Mo.
0: Setia mako dengan di ko or ni kudang piko pian ngisu or men apa nawar kota?
1: Di ko nawar baru.
0: Nawar baru.
2: Mo.
1: Okey, bye.
0: Terima kasih. Okey, ina dawar luk pun lemah bat telefon.
1: Ya maksud.
0: Maksud. Muka ya maksud telefon aja sini.
1: Ilung ina kita nengitun kena rat kadai kena amin apa.
0: Iya.
1: Aduh, sini badok pian kelik ku sen.
0: Ku nak lipapa kena am ke?
1: Betul.
0: Ya make mek lipapa.
1: Kemuri ini merod DJ inan buat kebayau dan limbang ka? Inan buat kebayau ke mek?
0: Inan buat kebayau ya mok mabuda.
1: Oh.
0: Nai mitam ta radio tau do mena de jo. Ngoto namo.
1: Radio tau.
0: Ini nada dawar.
3: Do macam.
0: Ai mak paruk si mak Indonesia ni pa.
3: Muak meri dengan muak anda.
0: Grace.
1: Mak paruk. Mak paruk deh. Kudang kau senang ke? Kudang kau kali nombor telefon kai dua ni kan ataupun DJ Mary ke DJ Roslyn ke di kau telefon nak kai ke? Di kau
0: balik.
1: Kali
0: kau bang terawemu.
1: Mula kau kali lupa terawemu. Mula balik mu. Kai dua ni nak ke? Kai dua ni nak ke? Nyawa ikan ke? Nafas di ujung tanduk kai dua ni nak? Kecuk. Jadi kan kai dua ni pakai nengeri cun ibet kai dua ni apa? Balik ibet lagi. Mak paru.
3: Ha?
1: Iko mare belek kuantau miku baru kak.
3: Mabe mare.
1: Oh, kili ku cara nak kap nemu pa?
3: 8 berarti Frida nombor 2.
1: Oh, kali ku cara. Ina nandak mu kan?
0: Dini.
1: Meteran de kan? Nak kap kena kai 2. Bah, okey. Aku dah ni.
0: Bah, ngor balik sini atun. Anun or nama paru?
3: Wirawe anin anak niti tinan lah lah.
0: Anak niti tinan.
1: Okey.
3: Makin niti makin tadi kurang men.
0: Rata anak kurang lagi ya.
1: Rata anak kurang anak mek raya.
0: Ngude
1: ya. Ku anak nai nasib pem ku dah nanda trawe nai kemak paru. Betul tak kak? Merot tu dia. Mentang-mentang anak munus meteran ke. Ini mau rawe ke. Bapak Ruh. Dah sehat mu dan bala?
3: Sehat doa, sehat.
1: Anu ruang tau dai? Ini ada aktiviti tau dai?
3: Iko malah midang dek mudah dek sepetang nari tungen dek baidang pelang balau.
0: Tungen limbang penak balau.
1: Limbang pun balau, iya.
0: Laut gali-gali.
1: Dok tu dok.
0: Terima kasih, Mbak Paru.
3: Terima kasih.
0: Okay, bye.
3: Bye.
0: Okay. Ina, ya Mak Paru pengenangan dok dawar, I maksud pengenangan dok dawar. Ini net ibu baru kita dua tak.
1: Iya, abian dah. Ilitad ang ibang.
0: Ibang ta?
1: Yeah. Okay. Napatame. Inan tabi rat Singapore yan ni. Kabure na.
0: Mado to.
1: Kure koko king ke. Bado taga cepek kimeri di ko.
0: Terima kasih, Ben.
1: Kan.
0: Bili mo yung panamit.
1: Bili mo yung panamit. Pian mo beli sa duwit.
0: Di.
1: Pian mo ngubur mataga.
0: Di. napa PM PM ke kuma napa kita PM ko.
1: Okay, friends ya mada. Namudan kadai limbang. Nam
0: doi, ni tuwi pengenar muat si gaga ini tu ba. Lau et tidang gali-gali.
1: Dai lawas pada metidang menau kabri mak paru ina.
0: Ya mo do ramai tu tunggu limbang nak ini. De tunggu stadium ni inan lemulun tinata. Inan luna marot upun pulu ba upun sempat dan niar nadana
1: upun ke unda joni upun
0: mo ina jam bang jam liwa pulu ina
1: lah miti teriak dana
0: masih nak ini tak
1: miti teriak dah mo keburi ingeradu do munda da jo DJ
0: munda da jo
1: red daman sara petaling jaya bandar utama kebalana
0: iya anun bala tau dek Selangor
1: iya betul. Tizi. Anun Nadi?
0: Anun Nadi balik tahun ni?
1: Becak meh.
0: Wak ku macak ya lubat baru tukak. Balik nama telu. Semakin mula lu kilap murat neguh, semakin raya weh. Nah, weh makurang. Balik kena nak luk dengar anun ke or ribet ni. Anun ke or kuan balik ibat ni. But
1: Ibat pa. Keburi ibat ke. Dong beco kuan badolong batagap ni.
0: Bet, terima kasih ula ngajak ku ba. Tagap lu kinau bukuan kai dua jo sini bet. Nalo ngatas na muna pokok bet. Terima kasih ula.
1: Ibat nila sambungan nyawa kita nai na.
0: Ay mantu.
1: Ano pake? Talian hayat.
0: Ina mayam. Nedok dah berkawan ke Lumado ni ke ya?
1: Betul.
0: Sagan pa nak tahu na peke ngudah dipake na mapapuk kyung lama batalian lah.
1: Lama batalian.
0: Dok kibat dok nangor di tanju na. Udah tanju typing ya kan?
1: Tanju typing.
0: Tanju typing ya ko. Kali mana bang terawih kita dua lah.
1: Kerja di me. Tolong lay raya di sebetulnya. Kebelah sini di CJ. Dok muda dajo.
0: Dok muda dajo.
1: Salam rat tenom kabalana.
0: Tenom menun balatau dek tenom.
1: Kopi tenom.
0: Kopi te pian-pian ngelalui nadi dusun.
1: Iberli balang mila nani kopi tenom.
0: Namiam.
1: Betul. Okay, Nimrod mala. Tinan niti anak sud. Tinan niti anak sud.
0: Oh, tinan niti anak sud sini pala.
1: Ya.
0: Oh, nendengar ori mak paruk nadi ni.
1: Dia mak paruk nadi anak niti tinan.
0: Anak niti tinan.
1: Di demrodi tinan niti anak sud.
0: Tinan niti anak sud lah. Yeah. Tinan niti anak sud.
1: Momen ngerata anak sud. Hamba Allah sunde.
0: Dalam dawar kita tu.
1: Do tengah hari.
0: Do mana ada cho radio tau.
3: Do mana cho. Udah berapa hari tu lah.
1: Baru.
3: Anun bala. Ini baru macam apa kata. Eh. Mereka sepasang sebelah rut. Mereka. Kali mo doon eh. Dene.
1: Kali mo.
0: Ay na, natanadan mo chosen ni pag aga na.
3: Alakan na siya ng adan na.
0: Diwar ka doon na, ina ni ko.
3: Mario Pistalo kanan, marungam.
0: Uy, nede ko.
1: Nede ko.
3: Daun ne. Dapin ne, napabod na. Pistalo kanan. Anin mo liya mo doon na kan?
1: Okay, ba. Uwi baca ko mo baro. Dengar ka. Okay. Balik kamu mak baru semakin mula lukilap murat negu semakin wiraya. Nah, wima kurang. Balik kamu manun ya?
3: Maksudnya, kada cur kan kada lain lah.
1: Nah, yang lap na. Nah, ni milik de cur atau
0: nah, milik de cur de lain.
3: Oh, nah milik de cur kada lain lah. Nah, anak lu kan nyuci susu ikik mungkin kah?
1: Iya, itik kayak apa?
0: Itik kayak apa?
3: Pasan yang otom, otom, anit bulanan dia, lak temubu, lak nambil nengka kuman.
1: Oh,
3: bila raya pelangin lah.
0: Itik tinan
3: telah. Mula lu kilap nerat nemu.
1: Anak itik tinan ini lah.
3: Itik susu.
1: Itik susu.
3: Raya kuman dumek nuk mangsin yang dalam Bali sini. Sampai nya kadang sapi lu kukul. Dia pun anak nak kini lu milik ngegul taman tepun ni pem.
1: Oh.
3: Kuman sisi bang tun.
1: Bang tin banget. Susu bang
3: tin. Ini cip kai kadai kupi ni lah.
1: Betul. Logik ni logik.
3: Boleh ku ngawur ke. Dia pun anak lu kumur nak kini. Nata tulah. Nata tulun macam ku je. Nada ningar boleh ku raya man.
1: Aha.
3: Ya,
1: ngecek
3: itu pengalaman kami lah.
1: Nih, rata sapi di pelah.
3: Ya, ngecek udah ngulut rata sapi, rata aduh ke, luk ngegul ke, luk masangit ke. Satu ini lah.
1: Mabaru, wingarawe kan rata mek dolek, rata mek.
3: Kalau mek dia muni, mek, kena lawat dinana. Lah, dia pepupun dengan dana muni. Lawat dinan sapi ini kan. Dengan kubal, aku macam-macam ngegul ni. Tepun tu pun ngegul
1: tu. Momet tu. Ku ya raya di raya apa? Asal ya saya kudang mek naik ngegul.
3: Mok Lef.
1: Oi.
3: Asal mungkin miri ni bang reju ke. Nah, merudap ku lah.
1: Nah, rudap patun.
3: Pelababakan. Tak pun ada kayak Yaakob. Asal mau dua nak kayak uang tu pun. Bata pian ku ninggal kemudian. Cukup. Diro.
1: Terima kasih, hey, Babaru.
3: Balado.
0: Bala Ratina kadang-kadang bala baru terdengitun bala.
1: Babaru.
3: Ini baru nacing numak lot kadai.
1: Baba.
3: Lalu nang berjanji kai mundan. Kayu nang itun ratnana burang warga mas dengan kenyalang golkat.
1: Oke.
0: Mama.
1: Pengaya pala.
3: Ah?
1: Nda pengaya pa?
3: Apa nga, nan tu dah burul beri aku nak. Dia mah dah dalam dia. Dalam lokap.
1: Okay,
3: terima kasih.
1: Terima kasih, Kuan Muta. Bye.
0: Ini mungkin nak lukan dengar tau kak segaga tau pad-pad itu kaya dengar berita utama satu. Atau ni di sepengenan apa tau lo mubad baru.
1: Kapuk baru.
0: Bang jam luka dua.
4: Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Ui Pai Sudai, malah ada dengar video tahu, luar tak memang niat, FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.
2: Edi mau dong dada jodoh papu do dengar radio tahu sekuah baru kuah namun kena taman tinan lu kena dengar bang karabini terima kasih mulang kuan tau lu kluter setia dengar secara petaju lemaba TikTok lemaba FB lemaba aplikasi RTM klik lemaba saluran Astro.
3: Ya betul.
2: Ya apa yang kau pernah kena kuna dengar.
3: Nak lupan ngendok dawar kuan tau lupian ngor belik bang munda dejo ini.
2: Ya betul.
3: Nombor radio tau 0852 2 6 0852 2 6.
2: Iya, ini nubur. Nah, misuk-misuk Ratmon macam nak ini. Ratmon kan?
3: Betul. Mudah tak nak sud miak ngarawe deh kan?
2: Iya.
3: Makapal.
2: Kapal ya?
3: Makapal.
2: Okey, ini nubur telefon tau kena keluarkan. Ngar nawar studio metungi. Ngor balik, balik lu kena tau apa balik sebulang ma. Balik bere kena bet.
3: Iya.
2: Ibat nak ini unat kuman. Unat kuman, unat minit nego bang terawih aku.
3: Oh, maya terawih mula.
2: Eh, maya terawih aku. Ngecek aku jam ibat ni pukul 1 kuman.
3: Oh, pukul 1 jam ini kuman.
2: Eh, pukul 1 jam ibat ni kuman. Unat kuman ibat ni kini.
3: Iya.
2: Eh, unat minit or.
3: Balik, balik, kikit ibat ni lah.
2: Eh, balik, balik ibat. Anun kikit mo bat?
3: Pekan lain dah ibat ni ke, dok pian ini kikit senamuk. Ataupun kikit teluk ataupun L.
2: Teluk L.
3: Eh, kudang buri irining Peter di kikit L bado.
2: Bado kan?
3: Bitter abi, sup narar.
2: Matu, nekap bitter abi wina nainan.
3: Inan di rumah kai?
2: Inan di ko?
3: Eh.
2: Bado bahasa mal.
3: Di mada aku Okey, sek ya. Kita bersiaran dalam bahasa bawang Limbang FM.
2: Matu.
3: Ya. Dok muda dan cok, kau namang tahu. Macak balik kita di baru.
2: Macak balik, balik tahun adik kena keluarkan dengar. Balik-balik nama telu, semakin mula luk ilapku. Eh, salah.
3: Salah.
2: Semakin mula luk ilap murat negu. Semakin raya wih, nawi makurang.
3: Betul. Semakin mula luk ilap murat negu, semakin wih raya. Nah,
2: makurang. Dia raya sudah ya raya nah lagi kurang-kurang
3: nah, ke nah kurang meraya
2: oh, raya tate, raya tate ya. Tapi naik mada raya tate suna
3: naik mada kegu dia kegu
2: terawih kita dua tate lah kan nah kali terawih bet ma
3: tapi tahu terusan mada ni sel raya tate
2: raya tate ni mak peraya tate pun nalung atas ni pa
3: nalung atas apa ya apa dah terusan ni udah dah ni nangor belik tau ni
2: ide ruan menginet ngor ya na
3: ide mak
2: Idarat Prusia bangem.
3: Idarat Prusia. Anak kau ingat dedek Long Tuan ka?
2: Long Tuan.
3: Nak kau berani lah.
2: Nam. Nalain dedek Long Tuan nebado.
3: Ke? Long sebelum ta. Oh, anu telong tengwak pem.
2: Prusia bangem. Idarat Prusia batagap.
3: Oh, Prusia bado lain.
2: Bado lain ayu. Ayu nela.
3: Ya apa de Prusia ni?
2: Ya apa de Prusia?
3: Nah patut de yang sawit nak gini kan? Menjope. Kali muni masanan kuman. Keburi kokoking ke. Awas semakin ula awas.
2: Semakin
3: ula awas. Semakin raya awaku. Oh awas dia dia
2: berita. Oh awas dia dia. Oi bata gablok tiga rawai koko ko.
3: Kokoking.
2: Ngem nang ngem.
3: Ngem ya. Tapi nah ni ngem ya jawab ibet ni.
2: Oh. Oh nai ngem.
3: Nah nang ngem ribet.
2: Wadi ba't marina mo or masabulang ma?
3: Mo man mesti la.
2: Ay,
3: nakalimukan, nakalimukan.
2: Namaribat na ngam ng kupa ko.
3: Iko na madan na nakikidel naman. Galing may ba't nakikidel, gidigidel. Kaburi ko cooking ina kaya anakadi. Pangadike oxygen. Pangadike awaya pa kanya.
2: Awaya pa.
3: Awa.
2: Kudang araway-karaway, awa di lile matula. Semakin mula, lukilap murat na gu, semakin rayawi. Kan?
3: Bo.
2: Nawi makurang.
3: Batu?
2: Semakin do, napijat awa di pa kan.
3: Batu.
2: Koko? Kudang na yake.
3: Ini mah raya awa di pelakam.
2: Momen.
3: Raya tutu lah.
2: Raya, mesti raya.
3: Oh, mesti raya.
2: Mesti raya.
3: Awa luk raya.
2: Awa luk raya kudang na lah. Kaya mada awa ma.
3: Awa. Awa kan. Awa semakin ula awa, semakin raya awaku kabalana.
2: Semakin raya awaku namu. Aku dah gina.
3: Badu awa ni wanatan lah kaya.
2: Momen.
3: Kaya natan awa na gata-gata me am.
2: Gata-gata.
3: Gata-gata.
2: Mabakan pulang na po. Awa na po mana.
3: Na yung mga wanatan magatangan.
2: Asa,
3: masi wanatan. Masi wanatan.

0: Mesir bermedak dot-dot. Lun Bawang tempatnya menarik orang berbudaya baik dan cantik. Terima kasih, Sid.
1: Ambil
0: tu nge, mulak Lun Bawang tu nge. Ambil dari lawas, pesta ataupun irau jual Lun Bawang. Banyak Lun Bawang masa tu. Lun Bawang sejak-sejak, tiada lain. Om sejak-sejak. Macam tu lah. Ada tu kan TikTok macam tu.
1: Dan kini pun Lun dengar Lun Bawang. Nalung atas.
0: Kok king ibet salah beli ibet bah.
1: Siaplah. Di tibet malah beli minggu nalam dicacat ke mai. Salah ibeli ibet cho sini pokok.
0: Nah ibet di salah ko.
1: Ni ngari ibet nak ko male nak male nak pakai male ni di
0: pokok. Jaga kok king jaga ko. Wanna pin komen mina wanna pin. Nak gayam kai dua sulat jawab nak. Oh. Nak gayam ni dua ni kuning dia.
1: Berapa dok? Patut tibet mau kangor ke munadi. Apa ya tu?
0: Udah ya, oh kali mu jawab ni di satu. Nelah Koko King.
1: Bah.
0: Ini kudang lipat tu. Bet-bet, nah aku medani di Koko King 6.
1: Okey, bah lagi. Macam beliak tau. Inan okay. Looks baru semua tayo na. Yeah. Baru semua tina ta.
0: Okey. Jadi belek tau kudang ni kena nak lu dengar. Belek, belek kena nak lu dengar. Semakin mula lu kilap murat naku, semakin raya win ya.
1: Nah ngempal lu kini ko. Oh.
0: Nah, mengkurang.
1: Nah ya. Oh, nah mengkurang lah kan.
0: Nah, mengkurang. Ini penerbit,
1: Ini penerbit.
0: Nak kali ku ya sebuat. Penerbit, penerbit beli ibet kayak dua cowok sini.
1: Nah beli di pikai, kau dah pernah beli. Kenak daily ya ni, lama bah Facebook.
0: Okay, nun kena.
1: Anak luk ngiti tinan ni dia.
0: Anak luk ngiti tinan.
1: Anak luk ngiti tinan.
0: Anun bala kena nak tahu daily. Radai kucing ke cowok sini. Dojo tahu dek kucing?
1: Okay, ina. Anak daily. Look nomor like, look nomor love lama ba Facebook tahun ni. Victoria Sudan, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nuan ajak batiku kena guru rining. Guru rining ya ni kena daily. Jorian Jawing S dapat Aren Mary Pian.
0: Kena Geoffrey J ada yang ni dok petang ni J.
1: Dok petang.
0: Dok petang lah mubat.
1: Dok petang. Dok muna da jo nak ini.
0: Dok
1: muna da jo. Dok muna da jo.
0: Betul.
1: Pukul dua napa puli da jo.
0: Betul. Dok muna da jo.
1: Okay. Ina. Balik tau.
0: Okay. Di balik tau ni nak kodang ini. Semakin mula luk ilap murat naku. Semakin we raya na. We makurang.
1: Semakin mula lukilapmu ratnaku, semakin raya wih, nawi makurang-kurang.
0: Betul.
1: Nawi makurang. Mula peluk lapanmu, mula wih merah.
0: Meraya. Mula luk lapanmu ratnaku, wih ni meraya, raya, raya.
1: Asal lu ngerawih di barang, naya munad. Wanku ngerawih. Wih ni melek puar-puar ngerawih or wih ni.
0: Puar-puar ngerawih or.
1: Puar-puar ngerawih or.
0: Okey, iya ni kayak, okey, keluar apa lah?
1: Keluar apa?
0: Pukul tu dah ni dia?
1: Dua, ya, melihat satu setengah. Okay. 6 minit baru satu setengah.
0: Alright, okey, keluar na. Anak ni, keluar ni kayak, look in out lemulun lah. Look in out lemulun. Look ruan lemulun, look in out lemulun.
1: Aku dah kenal lah.
0: Look in out lemulun.
1: Naya barang pinudut kan? Naya barang. Oh, naya barang.
0: Look ruan lemulun. Look inau lemulun. Ilong na look ruan ia sedang inau di lah.
1: Kudang anak ngarata kudang
0: sedang
1: anak ngarata ngarata tinan. Unad look ruan lah nak kan? Kudang na lah.
0: Look sedang ruan dengan look pengah inau. Look pengah inau kayak. Kali boleh look pengah inau yang sudah dibikin kayak kudang na. Yang sudah dibuat.
1: Merek lu, ayun-ayun, anda udah pakai.
0: Oh, kudang pada awal nadi.
1: Ayun-ayun, ayun-ayun. Naya tekan-tekan.
0: Jangan menekan-nekan.
1: Okay,
0: bibir ruas. Dok boleh dan cok, obah.
1: Dawa ratun. Radio tau, dok maco.
2: Hello, radio tau, dok maco.
0: Dok maco.
1: Suara baru sini nih dia.
0: Dawa rati apa
1: ini dia? Ini.
2: Rat Bangkerta on the way mulai rat lawas me kampung.

0: Kampung ya apa?
1: Ulik me apa ko?
2: Bukit Batu.
0: Oh, di Bukit Batu.
1: Ini lun terusan.
0: Sebelum melalui Mede Purusia, lun terusan ya ni.
1: Supa ko nak ini. Supa ko nak ini nak komek mado, napa bro line.
2: Munang long tuan.
1: Eh, oi dan line sudah. Dan line sudah. Buri me na dan line.
0: Na line de long tuan, na sal ma balong tuan, na line de long tuan man.
1: Aku dah nem rumah datuk sudah nem.
2: Oi, pakai mas line na kai tu ngai anak ke dalam terusan ke.
1: Ngan cukup dan update na kai tu ngai.
0: Terima kasih ngan cukup iko wakil terusan. Wakil terusan. Kini-kini ko ningar pako. Ide ngan dan mo, ide ngan dan mo.
2: Joy.
0: Aku okay. Dengar ya, nawar Joy. Joy kita dua sekolah ni.
1: Joy muli medai Bukit Batu kau na? Ngirim tabi kuan rumon.
2: Ngirim tabi lebar.
0: Wakil lah kan Joy.
1: Wakil.
2: Wakil.
1: Okay Joy. Anun di koori Joy?
2: Ngaca momok mungkin mak.
1: Nana mau kuda?
2: Usin.
0: Usin?
1: Usin.
2: Usin. Mau pada
0: lok momok mungkin. Nana mau kuda? Nana mau kuda? Yang penting ikon nenawar Joy.
1: Bawang niat kayak dua ni.
0: Dia kan dua nawar wakil terusan apa? Soalnya mi idah tu pulang nawar kayak dua ni lem.
2: Nawar ngeramai tu pun
1: ni mak. Joy, don't Joy deh kah?
2: Do,
1: baru saja sedang
0: ni. Badok ramai. Ni papa kau na Joy?
2: Ya, ni segagam wah.
0: Hihi.
1: Anu luk buat do dek lawas cow sini Joy? Inan tamu raya ka?
2: Bang tamu biasa.
1: Tamu tau biasa deh lah.
2: Ya.
1: Okay, terima kasih Joy. Inak orang muna di kan?
2: Mau metu.
1: Joy. Joy, tapi luk buri kau na di ke? Na di kuan rumon kau.
0: Matoh tiga ya Joy. Tercium matoh tu ko. Ko pa madat tu ambil lubat dia.
1: Nam arah ni betul tu dek ku weh. Okay Joy, tapi kuan mu.
0: Okay, ngeto nama taba. Okay, bye. Okay. Pos niat bukan?
1: Pos niat.
0: Inan wakil ratusan. Sekuat sini nawar ni Joy wakil ratusan. Imaksud wakil tau dek daya.
1: Betul.
0: Imak paru ni wakil tau dek kerja.
1: Jalan lawas damai.
0: Jalan lawas. Imak ibu baru ni nadi wakil tau dek terusan tini. Tapi terusan mek patunge lah mek nakai.
1: Palod, delod.
0: Palod, mo.
1: Delod.
0: Mo, okay. Mo.
1: Inan pelah kaya. Dan wakil setiap bagian pa. Ya pun ai nanta.
0: Ida dai daya na ta. Daya bak lelan.
1: Bak lelan ipil selalu di sen ya mo ipil dai nan aktiviti cho sen ni dai punang brayung.
0: Ilungna na ninger lah napa kan.
1: Ai ninger pa sibuk blokbul dah.
0: Patut lah kerabunod di pak udang peninger nyer TikTok man.
1: Momen mun ngambet yang rir man gudi ya. Cet telepon di raya dat ke telepon de keberat bo pesau di kan.
0: Na tandam dang pokong wit telepon ni pak bola. Ida merot FIFA na juga ngwit telepon lem.
1: Dan ke bere
0: de. Makai ke bere.
1: Momen.
0: Ya gitu.
1: Okey.
0: Ngotong-ngotong
1: nata. Kemari Ini. Semua balik ke Balana.
0: Ide?
1: Ini. Juliani. Okay. Kena torot melinau ni ke Balana ni. We test ngor balik madua di kau.
0: Mo. Test. Tes angu dah. Tes ma.
1: Empat jawapan na kan?
0: Empat. Empat ke?
1: Empat.
0: Pai pempat aku dengi maksud na dia.
1: Betul. Dia maksud pai pempat. Di Juliani ni kerja. Apa
0: ke?
1: Jeffrey, nakal ko kana. Pian pernah menakal.
0: Kudanginan balai bat na muna kali ko.
1: Ka.
0: Kai ko scroll me pa bana ke.
1: Anun dia? Ko cooking.
0: Mada na mo kururumon mo na dia.
1: Oh, rurumon. Nam nainan pa.
0: Di. Macam ya tu ke.
1: Anun.
0: Anun balai bat ya na.
1: Inan rurumon mude Bukit Batu.
0: Bayan macam mu ya lem.
1: Momen arah dipelepas kayak
0: nemiam
1: kebet. Ubi pemdah tak lihat Bukit Batu ke arti apa dia.
0: Yang penting ratusan lah kan.
1: Ratusan lah.
0: Burak apa susu mu nak nang itu tempat rat kerabdim?
1: Nam rurum si gaga ya man.
0: Oh, kodang ini.
1: Rorom na maba na mayaboy. Nandad na ka.
0: Eh, ngataw-ngataw na tao. Okay mo. Bali ito na di kanak luka. Dengar kwan tao luka baru pad-pad. Dengar. Idi ibat bang ni pake. Bali ibat ni ibat. Sal mo yung pian ngiti kibat. Pagayam mo yun na nanapa ko.
1: Dato mo yung pagayam na nasuli online. Manan tao iya. Iya mabanan yan na di mareor di na matalo.
0: Mo kan. Mare clue tu. Tu ibat na ba ko na ako. Kodang na ko. Ba't ka basti kayo dulu. Kung mada di. Sal ko mada na po pam na ng ambam.
1: Matubot parurong karab jaka bo lapun siya ba. Matubot karab sini do ataupun karab jaka dale.
0: Karab dale.
1: May apa ko may maso dale. Udah mari rume. But ay kawan ni kesal jan dari rut payah ni pa ba ningar nani kita tun
0: ba ningar nani kita tun pecaras ya buri ideli ya ni
1: pecaras
0: ya sempat we
1: bergigis bulu betis kita tun
0: bergigis bulu betis
1: inadlun gine nani na
0: okay bapad pa ningar bergigis bulu betis

0: Okey, Ina kena keluarkan dengar Baby Shima. Berkikis bulu betis.
1: Yeah.
0: Terima kasih mula kuantau Luke namu tunan ini. Mari semangat sesut kan?
2: Betul. Semangat tekap or.
0: Semangat. Puluh 23 minit baru. Inan tau pabalik lemabar wacam ke kipad. Kudang nai nan luk nangor matu teka.
2: Nam.
0: Nai nan ta.
2: Kaburi ibat sundi ke. Sisi nakali la win pa or na pa.
0: Amo.
2: Kukoy.
0: Nah, kau banakal ke bat.
2: Do mencolip. Balip, kai nutun ngor bale ibat ni ke.
0: Bale ibat.
2: Macam mea.
0: Uwi macam. Wakil ibat rat bang nak ya, rat bang TikTok.
2: Ya, betul.
0: Kudu ni, kudang apa ni, makai suara ibat ni?
2: Nam, makai suara, suara.
0: Ngeto, kenak pilip. Kenak pilip, bale luk bire ibat. Semakin mula lukilap murat nagku, rat nibat nako ha. Semakin raya ibat. Nah, ibat mo kurang-kurang. Balik-balik mo pilip anun ya. Ibat ku ibat ningar di kaya.
2: Lip-lip kali mo kaya ibat na nakini ka. asal ko na kalap lukrat na nanake raya. Yan na ta raya om raya.
0: Mato na raya ibat pa.
2: Mikato balik di ka na.
0: Mikat ya?
2: Buri ilip ke mikat mau balik di ma.
0: Mikat balik di ke? Besi bat bawang nyat.
2: Buri ibat ke keraya gong ya?
0: Keraya gong ya pa? Keraya gong kan? Ba raya gong kan?
2: Raya gong.
0: Mo?
2: Keraya gong.
0: Nama yang? Nakai kerabanak mon ke kudang bagai kudang tan keraya gong man. terima kasih menbat bayo ko naningar balasin na. Naya na kerem tawa nak na tau kali balada terusan luk na luk atas timon kan. Kraya ko dang pake raya na kraya gong man ko dang na
2: muyu dai lot pakai mi kraya gong lagi.
0: Pakai.
2: Okay deh daya pikai na monta.
0: Oh padla de kan.
2: Pad. Oh de terusan berama kai dai.
0: Sama-sama kan.
2: Arai joy dengar napa dan terusan nama kai dia boleh kita kan joy pikai punya nombor joy lu raya ni raya
0: gong nak kali kita nak kali kita joy depan Bukit Batu mah
2: Bukit Batu ai dah bagi datan Bukit Batu napa
0: makalap trawe
2: nang rawe dele dia
0: mong rawe dele kan dele paji dele rindu dele lakat balik kena nak luka ningar tapi erat Brunei dia nana dia
2: tapi erat Brunei saya tahu
0: tapi kuan mo yuta
2: ya tapi erat Limbang sem
0: mo balik tahu nadi sem
2: lip menang punya merot bul ka
0: dia. Napa tu? Napa kau gayam kilip merot bul?
2: Buri ini baru rehat dah kan? Pukul 2 merot baru kan nama?
0: Merot bul apa ya? Pasal begitu napa?
2: Punang berayung kan?
0: Oh, dia punang berayung. Punya ramai dek napa kau? Punya ada ramai dek punang berayung napa?
2: Buri kau koking ke? Raya batak ibat nak kan?
0: Bat.
2: Bat dengar ibat.
0: Dengar kau ikoko madak nak?
2: Buri ilip ke arah UIP ko mencak ada sendiri pebat babakan si depa. Arah namu medak jopan na sini memang bet.
0: Libat malah na cacat lah bapa marah ko.
2: Koko King mau pulang.
0: Okay, mau balik tau Nadi. Kuan isem rat de Brunei.
2: Ma.
0: Sem ini balik ibat ni. Semakin mula lukilap murat ni bet ke dia. Semakin raya ibat na na. Ya kurang pesem. Balik muyu dek Brunei. Kai ngwit ce lemulun dengan muyu ngor de.
2: Ngor de. Pegayam
0: muyu.
2: Mesyuarat ke. Godong da.
0: Okay, Sem. Masa ono ni pan bang grup pem.
2: Sem, keburi ibat ke keraya gong yang ni ke. Raya gong.
0: Di mak pibat na raya gong. Pemilap darat Brunei. Rat kena na teke. Nah, kali ku kerenun na pa.
2: Punya raya gong na ko. Dan raya rat ku langit. Nabi na raya rat ku langit. Raya rat ku pananap. Burak pa raya lok tanah na tutup.
0: Amo, matu. Raya tutu. Raya ate-ate na pa.
2: Iway. Tot we. Dalam belanda ada iway deh pak.
0: Igay.
2: gay totwe.
0: Gay totwe. Apa dah li-ali bang Facebook ni?
2: Ada Facebook ke? Dari dah ni lak, dari kerja, dari 871.
0: Kena ke Deli mayan ini, beri Deli pebadok ramai taruan madua di Jemo. Terima kasih Deli. Ngibu samai pade.
2: Ngibu samai pade?
0: Or ni ni lak. Masih na luk ngatas pekan borik na.
2: Ideli kan lun terusan.
0: Momen.
2: Delong tukon kan?
0: Delong tukon.
2: Fudel. Tapi retalan ni dahlan fom. Ba.
0: Inan wakil dari retalan pa.
2: Nah patut retinawi dah dahlan ni. Udah lah. Dito.
0: Amo.
2: Di the four. Fudel kai ngor belek tahun ni. Belek kau fudel. Semakin mula lukilah murat nibet, semakin nibet neraya, yang berkurang. Lek kau fudel non dia.
0: Neraya beti bet napa kau?
2: Ramai tu kai ngeraya jo belia jo sini.
0: Matu. Jo belia ada tu tu.
2: Jo belia terusan dulu. Coba lihat terusan dulu, merot bul dah mejang, pa malam napa dah terbubun. Okey, kita nak tahu bulldog order lagu sweet budak ke belana.
0: Sweet budak.
2: Sweet budak.
0: Kudang nak kan?
2: Batu.
0: Okey.
2: Keburi ibat ida halana ro ilacen.
0: Iya. Apa ya? Ina ada halan ngori pa?
2: Naham tak. Kenui temulud lubang kan dia?
0: Hah?
2: Kenui temulud. Muda kan nui temulud ni barut muncul kayak tejungor lubang.
0: Oh lubang.
2: Kan nui temulud. Kan nui temulud ngadana.
0: Orna lubang. Lubang.
2: Lubang. Kebalana. Buri fudel. Nah keli wilah. Ahli yeto. Fudel. Pegayamu yuh. Ayamu yuk halan deh. Nah patut rat buduk nur mencing deh long ritana kali or ni.
0: Nah patut.
2: Nangwit de buduk karu me. Arak de medak jok pandong.
0: Tulak de buduk karu.
2: Tulak de buduk karu lah. Nangwit de pegayam nakap jok pan. Beli ibet deh kok. Beli ibet deh.
0: Ibet nanti ko. Ya pun anis wit budak dia.
2: Udah
0: dekap kau dah. Udah dekap. Apa itu?
2: Keburi lip na tu belek dikelik kai pemikat tu ya pa.
0: Mikat apa? Berapa baikat belek birem ini pa bet? Berapa pusam ku nemecak ni pemigu baru paitan kai dua ni tam.
2: Lutup. Dah nak kelik mata lucu sini. No ini terwan tau melek migu baru. Keburi fudel leh. Fudel. Burik mi batam cuk nitun wak ketua kampung tak kan.
0: Ina ya matu. Masa kau nama yang itu tua kampung pelam.
2: Okey, ayu dan dun sini dia. Jepun kari ayu Korea.
0: Anun ya.
2: Jawatan na awa kebelana.
0: Jawatan.
2: Jawapan na. Jawapan jawatan.
0: Dia.
2: Jawapan na awa.
0: Jawapan na awa. Dua di dua meriawa apa ke? Do tuluk nak ngerawe.
2: No, tutu.
0: Ro tutu. Semakin pula lukilap murat negu, semakin raya weh. Inayawi ibat. Semakin ibat raya, na ibat mekurang. Balik matalu anunya. Badok balik ibat neku.
2: Buri ifudal, sibuk muput udu bang latik kain nakin dia.
0: Pian nang nang latik mo.
2: Duduk kecak mu yuk.
0: Terima kasih nih ngeradio tau bang Karabini. Kuan kena-kena tau dia baklalan.
2: Betul. Fudel nak lupa miak ninger lembah saluran Astro walu tuduk aja
0: Matu miak.
2: Ya. Ngukab Astro asal tuduk dari rumah ngukab Astro. Asal mek latik ngukab RTM klik. RTM klik ataupun TikTok.
0: Yeah. Lawe tau. Mek ya apa penak tau miak ninger reju tau nak ini.
2: Betul.
0: Nah mek bang epak memuyu. Asal muyu
2: miak teh asal handphone dia miak memang apa ini handphone miak
0: kan pak miak kah nama kuda asal inan lain memang apa
2: asal ya riju
0: riju
2: baben bang reng ke bang buan ke ruan rayu ni teman datang nama ruan raya deh kebet nyer ko kabur ibat banyak kai punang terusan baikat deh.
0: Nalo ka tas, malibat po ko.
2: Malibat ka, ipitabok sa jakali, jopada ka din. Pitabok, hindi pitabok bang ni ka? Lip, lip na ka, pipitabok na. Kalimuyan na ka, lo malanibat na. Fudel, pangang kayo mumputo do bang ba pa?
0: Oh, oh pangang pa. Unad kuman lang na kini.
2: Da punang trusan, pangang na mumput. Lip, rasupo ko ni pagkaya, long talingan ka punang trusan. Buri i Jeffrey, tayar kerta yan nang.
0: Tayar kerta.
2: Jeffrey,
0: semakin mula lu kilap murat nibat, semakin ibat raya na ibat kurang. Yeah.
2: Tayar kerita.
0: Na ibat makurang.
2: Nah,
0: tayar kerita. Tayar kerita. Ke bunga ni na payu na ataupun bui.
2: Bui
0: na bui na, bui ker, bang kerita bang tayar pula.
2: Na iya makurang. Kaburi iwayan pelaba pelaba do riak gaya berdua ni kan.
0: Meria kai dua ni.
2: Meria.
0: Udah
2: ya. Meria membengal kan semua. Dua jam.
0: Dua jam mainan. Baru tangku mari rupa satu na.
2: Dua jam bang seminggu. Dan kedua exercise ni. Kali mau kaya dua na, kaya dua na exercise. Bahkan exercise ma. Kiong kaya dua ni.
0: Kiong kaya dua ni ma. Bado slim.
2: Biritang lah. Latihan ni ma latihan.
0: Zek, Aizam, Yeni. Aha. Selamat petang DJ-DJ bertugas.
2: Terima kasih.
0: Selamat petang Kuan Mute. Suara merdu penuh informasi terbaik.
2: Wow.
0: Terima kasih.
2: Kaburi Fudel. Nah, masa ngemung dua ketua kampung ni tu jawapan na.
0: Mudah ya. Ya apa dia ketua kampung mu yudi?
2: Ya apa grup WhatsApp ketua kampung dia pa?
0: Ya apa ya pa?
2: Mo.
0: Oh, napi dia pianam yak tu we call na dah.
2: Imek ni kali ketua ketua kampung.
0: Ke kau pianam ku call dua na, dua pengerusi daerah.
2: Dina mo tu jawapan dah debu karo na apa mo tu pengurusi daerah apa sabak dina tu
0: nam tulak ka demen mada na pa na call ka de bunuh ka bodo karo ma ka ku
2: nam sekolah dan demen
0: mo
2: kabure kabure ilip ke bat pernah iko mo kali jawapan dilak beri 7 7 7 6 6
0: 7 6 6 Okay. So, kalau ada anak kedua anak sekolah, okay, bukan orang anak kan.
2: Betul. Dok petang, DJ tahu, anun jawapan dah DJ.
0: Betul DJ, betul jawapan pun. Ibat kuan jawapan na.
2: Long talingan, mo long talingan, okay. Berdua ni, kita nak ambil latih dok.
0: Memoro sweet.
2: Dam, kemudian dah ke babu dah medua bangun pusman.
0: Miak taya.
2: Melati apa tau Sam? Dari Brunei kau nama apa? Dan lati tau dari Temurung nak?
0: De Temurung, dari Brunei arah. Dek lalan pianku, dek bak lalan.
2: Udi wan mili. Siapa pelati? Om Nani lati.
0: Nah, mengajuk dek mata nebman.
2: Ke?
0: Mata neb.
2: Mata neb terumah tolong telingan.
0: Kebat.
2: Undang pesut lah. Bado pak kelelan man.
0: Maya kapal man.
2: Oh, maya kapal.
0: Maya kapal mundang lah kita.
2: Tapi bapian ku mebak kelelan tu.
0: Miyo na me manglan pom. Na miyam.
2: Tadju me krayan kita ni pala.
0: Na kita me ni de na de.
2: Ni camat.
0: Ni mo ni Juliani kam.
2: Oh Juliani na melinau ya na madu.
0: Oh de melinau. Oh madu tu na ma kuda me papede na ma kuda.
2: Ini apa kita ni pa?
0: Me pada man.
2: Nah, di dua nak kapur beli ibat ni pun melinau lah di dua pa.
0: 10 minit baru. Sagat mo yung or beli ibat ni berapa? Muda pakai burak, burak. Pe ayen tau muiu beli ibat ngor beli ibat. Ningor burak burak ya ke?
2: Buri kok koking bat ruan kong rata pedak menapa? Mehat bangulung rawe beli midi. Mere baralapi nama dua do
0: beranun.
2: Mere baralapi kade.
0: Baralapi?
2: Baralapi. Pade luk na lapi. Di kaya nak
0: kati kaya barani. Pade luk na lapi. Oh, mo.
2: Miak baranun, mina asal miak bara.
0: Nama kode. Eh nga joke na ku me ngarani padelok na lapi po nama ko da.
2: Oh, milo ko rani ta me.
0: Oy milo, nalo nga tas nagkukuha.
2: Ay, ni dapa. Payaman. Eh kaburi. Kaburi iwayan ke mawang niat ku ningar gayam badua ni ke. Mo terima kasih wayan.
0: Terima kasih.
2: Wayan reti apa ko na de? Oke, okay, kita nak tahu Denny Dawat do petang DJ. Salam dari Labuan.
0: Ay, dari Labuan pokok. Ay, dari Labuan pikon road to Maha na kini kan.
2: Wow.
0: Eh, yeah, dari Labuan majing na ba. Kudang wow. Apa ramai mu yudai.
2: Ramai kaya. Mesti dan konsep takkan.
0: Ay, mesti ba ramai. Dari bandar dah. Eh, dari ya apa dalam dia pa.
2: Nah, dari kota Batu lah.
0: Nam, dari bandar. Wak ku nekap ya. Eh, lah okay.
2: Okey, jawapan Ratni Denny Dawat awaluk raya kabalana.
0: I awaluk raya. Inan awaluk suta.
2: Inan lak.
0: Dampa ya. Miak kudang nak kabat.
2: Inan awa raya, inan awa sut.
0: Miak inan awa sut, inan awa raya nak kabat. Kapa ya bat?
2: Awaluk 50-50. Inan kan? Kudang ya pian, kudang ya rak ke? Ina ke? Oh. Kali mudia. Kudang ya pian,
0: kudang ya pian, kudang ya ra. Ini lok belen 50-50 deh. Ini lok 50-50
2: deh. Okay, kaburi i cheerful lady. Hi cheerful. Tapi baru rata tunge. Rata tunge miri. Anun bala limbang.
0: Bala do kaya tunge limbang.
2: Limbang do.
0: Do kidi kaya tunge limbang ni.
2: Okay. Latik pun dang terusan duk mula lawid tuan sama lawid lunog bang.
0: Udah na penguit kita melatik ni pakai.
2: Melatik kita dia.
0: Tutu pakai.
2: Isem luk na war kita melatik na dia.
0: Isem.
2: Sem pian pian melatik karo ngerani kai dua, ngerani de temburung. Pian begadi kai dua begadi.
0: Pade telu bulan.
2: Pade telu bulan.
0: Pade telu bulan nama ku dah ngecukunai ba di takmen.
2: Kame. Meleron ngerani ka?
0: Mele.
2: Lek melinau Tanjung Lapang. Oh wayan, lek melinau ya. Oh tapi kuan tau dek melinau.
0: Tapi
2: Tanjung Lapang ya.
0: Okey, balik tau nadi tuduk minit baru ko. Okey. Sagat matalungor balik ibat ni pelena ini tan migo baru. Asal migo baru pake. Ngalibal kita dua pernah kita dua pokok mari di Roslin di dua ya pak.
2: Ya, i Roslin dua i Jacob ya pak.
0: Semakin mula lukilap muyu rat ni bet, semakin ibat ni raya.
2: Matu.
0: Nah, ibat makurang ka di lun telu. Balek muyu anun ke orna. Kudang balai i penerbit di pem mila pematelu anun ya.
2: Mila
0: pematelu anun ya.
2: Lagi matelu ni mila mo ngamu.
0: Lagi muyu ni baile. Naluk ngatas peke.
2: Betul.
0: Misal ni na makor muyu pem naluk ngatas ni bat peko.
2: Lutap tibet ni raya om raya om raya po.
0: Dai bat ba raya po.
2: Raya gong.
0: Raya gonggong. Batu nawangnya tibet pebelek nano ngor pa migo baru siap lah.
2: Kemurin rawir. Do menejo kadid.
0: Ba. Do menejo.
2: Ya. Amo mataga kemurin na DJ mutunani arak-arak fian.
0: Arak-arak fian.
2: Arak-arak fian. Nafa si na pelak nafa.
0: Nafa. Nau ku ngadilit ya bang Nina.
2: Anun clue jawapan da DJ? Clue na
0: ibat merah ya.
2: Look one look ino ngeraja.
0: Look ino ngeraja ya pakai.
2: Look ruan ngeraja, look ino ngeraja, look pemino ngeraja.
0: Aja kerja lah kan.
2: Kerja lah.
0: Kerja.
2: Hasil kerja.
0: Hasil kerja.
2: Padang dah kaya. Wayan inan fakarabame madu melinau ta. Dia tau papu bang bak kok.
0: Murah pelukinan.
2: Semakin mencabar. Datang lagi kita melatih dah ni.
0: Ui, nak kamu yun ha kaido ni bayi lah melatih. Tutu ke kaido ni.
2: Mila tutu. Neraya bang tabur. Kali mo kay lunlon bang tabur. Ano niya tas tabur
0: ay. Amoman. Mila kaido ni melatih na. Amo yung siwit kaido ni ko. Ngalatap. Ngalatap pa jo. Pala kaido mo to cuti do do.
2: Tabur. Tabur dalita.
0: Ara luk mainan lamata uy ma. Nakini kemila magilag ko lamata po.
2: Makasukin man.
0: Inaya.
2: Ka, me ya bang di ka?
0: Miyak tay, inam. Ayaw, miyak mo nung rawin na kini.
2: Igay.
0: Mon pa yung miyak tay, yawan nga kam.
2: Oh, rawir. Salam rat Indonesia Longbawan.
0: Terima kasih. Kuan mo yude Longbawan.
2: Terima kasih pad padengan tau. Ngano nani lun bawang kuan kai rat daya long long.
0: Oh, okay.
2: Miak nani lun bawang miak.
0: Miak nani napa kai ngarwat
2: nani. Okay.
0: Kali nga berita napa pa kwa.
2: Buri ya mung matagani kai. Kali ya sen migu wi jawab di kana.
0: Di. Naya dodo ngor balik ibat ipa. Ay sagat pa.
2: Eh. Pade bamba. Saya win number 2 ne. Ibat na ibat. Ibat ni kaya memang hina saya.
0: Ibat ni kaya burak pikat na pakai ibat.
2: Okay.
0: Burik
2: dahalan.
0: Ipa ya.
2: Burik dahalan ya ifudal.
0: Ngukat
2: lubang ya lep.
0: Deh, tutu na payu na. Kerja ya kan? Ya, kerja ya buri ibat na kan? Aja kerja.
2: Kerja. Aja luk pangay na kerja.
0: Ngukat lubang. Nau nang itun ka dyan, ha?
2: Salam dari Kota Kinabalu.
0: Di.
2: Jaslin, Jacinta Robert. Ay. Hi, Jacinta.
0: Siapa ni wan ko? Siapa ni bang TikTok?
2: Ni. Sun itu nga Jacinta. Jasnita. Ay, seh. Lagu Jasnita. Miyak request pantun lundaya ka. Pantun? Pantun? Kurang apa ya pantun pa? Aja dua telu anun balamu yo. Apat lima enam merapat namu yo nama dadem.
0: Ay, ini lo piana.
2: Pantun lah ne.
0: Iyalah betul lah.
2: Iwayan ni mutu pantun ni man.
0: Mutu pantun ke?
2: Anun te pantun radio tau. Ina sejak kan.
0: Mo. Nebang nak cah.
2: Miak. Na pantun nemu yak uron kai doang radio apalagi yo. Apalagi ia kalau ia pantun lun bawang. Asalnya pantun bahasa Melayu miak lah. 2-3 kucing berlari mana nak sama si kucing belang. Sambung mek.
0: Rawin sambung ni nak ini melihat berita apa.
2: Okey, ba.
0: Kapa ya, inan luk nangor bat matu bat na ko boroyan na ko bat iko mada or na bat.
2: Bat ko mada jopan na bat iko mada ni bang sini.
0: Bale ibat na di semakin mula luk ilam mo yurat ni bat semakin ibat raya na ibat makurang. Bale matalu anun ke or na.
2: Aha.
0: Pulu saat rat seminit rat na kini ko bat wan mo type ayan na yan ya bat.
2: Bat wan mo type dengan awa ya bat. Kudang buri i kacana de. I kokoking na de. Awa ya bat.
0: Nana tan di babura kan.
2: Asal datan awana na miak natan di gete-gete.
0: Ni mai ipok baget di mai magata pake beken.
2: Beken unina dapa.
0: Beken unina beken ilung nata.
2: Kata-kata hari ini DJ.
0: Kata-kata hari ini.
2: 767 mutu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini luk na di mana aja 2-3-4-5-6 godang naman. Aja 2-3 nun balamu yu. 4-5-6 mana berapa temu yu nama dadam. Nak elok.
0: Okay, terima kasih mula kuanta luk na ningar balik ibat ni. Awi ngarawi inan. Inan luk nungor matu ka?
2: Inan.
0: Inan? Di. Ngay mada. Ay, mada ano norna?
2: Okay. Sagat. Kata kunci. Okay. Balik to ina di. Semakin mula lukilap murat na go, semakin wiraya. Nah, wi makurang. Luk nangor dengan metu, kinanak tau. Ni buat mada. Terima kasih kuan madua mawa na madua ngecekung agap-agap na kumutu balik na. Or na ngukat lubang. Metu. Luk nangor dengan metu. Kanui temulud idi ifudal rat halan.
0: Yeah, terima kasih. Muyu ba tagap.
2: Tagap pamungamung tau kan.
0: Tagap pamungamung kuan kinak-kinak lu kanunutun ngor. Balik tau Josie di terima kasih ula. Ula kuan muyu papuk baru bang. Papu minggu baru. Idi tau patajuitan kai dengar. Salin berita bang.

Dopli dan Choi di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko Ngaji Salim Berita Rat Section Berita Wals Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli dan Jo ini. Bupun luk ngau sah bepat latih pituan paling letuk tua de palena pelapa pucang nan dengan berita. Sarawak kedalan si badak patun model Singapura inan ngapuk tinudo bawang luk mula lun mengarat. Simposium ngikit standard matar urat luk nurat idi stoma.

berita sata juna. Bupun luk ngausah bepat latih bang Sarawak pituan pelih petaju ngiki tiding letuk produktiviti di daya saing de pelih na pelabah pujangku dengan berita. Menteri Perusahaan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Stephen Rudy Tom namala, tua ina penting inan ngekejing tuduk inan ngikit ulit tetak rumah amik nan puluk RM5,000 sebulan kerabna telak 2030. Bupun luk ngausaha panak petulu baren insentif inan ngeraga tuwada idi bangkarab luk mepad mare galakan kuan melun ulak bupun luk ngausaha pele petajung ikit prestasi bang bepat latih. Ia namalah kudengi nekerab denguka berasmi Serian Agrofest 2026 dari Pusat Persidangan Serian. Bang adat ina telu pengusaha rat bepat Serian nengerima anugerah peladang Jaya Serian Agrofest 2026 kuan kategori tibu ngesak lawi di Tingayak Pung dengan manit-manit dan nengerima insentif RM500. Program lukuran ngadalan telu ajo nengi muna jo sini pernah inatur dengan lam-lamun aktiviti ngerapu pameran agensi berita idi pasui hasil-hasil latih. Sarawak nengerawe peleng ngedalan sibada patun kaedah Lukruan Republik Singapura ngedalan inan malan dasar idi inisiatif inan ngapuk status bawang mengered gerab natalak 2028. Menteri Pembangunan Lunda Jur Anak-anak idi Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah namala, akang ina ulek inan ngeraben dasar inan matar bupun luk mengered bang Sarawak. Pengalaman Singapura nengapu tinudo ina melunuka mangunku atu kuan Sarawak temuan ninak dasar luk petulu kuan lunta bawang bang pawang. Ia namalaku dengan ina sepengah ia nengerima ikak delegasi Majlis Rangkaian Integrasi Wanita WIN Persatuan Rakyat Singapura PAWIN dari Wisma Wanita Bang Kuching. Delegasi ina inulus Sim N, Menteri Kedua Wak Ehwal Luar luk panak mangunku Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri.

0: simposium inan matar urat luknurat idi stoma dai miri mangun ku platform penting inan ngikit kompetensi profesional kesehatan. Tara Menteri Bapat Ngarang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Datu Sebastian Ting Chiu Yun Mala simposium ini pana ulakinan meregalakan peleinan kekempat pad rang bupun luk ngekembang perubatan pelea idem yang ikit standard inan matar urat luk nurat idi stoma bang Sarawak. Simposium lukinatur Hospital Miri kinyo dua adjoina nangamung mala meratu 50 burur lun ngakam di matar kesehatan inan pegayam ratnan perkembangan terkini inan matar urat luk mabura matar stoma rapui inovasi klinikal. Ila ratnan sisi pembentangan ilmiah bupun peserta penangetalan latihan amali lemaba walu stesen kemahiran luk ruanina. Yen malaku dengina kerabnu kabrasmi simposium ina bang Miri nalem. Baram Regata 2026 nangiti kategori lukma baru yaitu puar delai di dejur kuan peluba alu tradisional. Ahli Dewan-Dewan Negeri Telangusan luk penamangun ku penasihat jawatan kuasa penyelaras perlumbaan Baram Regata 2026 Datuk Dennis Ngau Nemala acara lukma baru ina initi inan mare peluang kuan penyertaan komuniti Bang Bawang. Ia Nemala kudang ina nan media sepengah flag off acara peluba alud Pak Bener 50 kuasa kuda dari tengah bapak Marudin Alam. Kinula 60 talu alud merap nerapu bang peluba perwe dengan 22 kategori luk ngerapu kategori muka bidi mitek khas kuan peserta Rat Baram. Selabai ne kuan peluba alud kinulak meratu 62 penyertaan rinikod ngerapu neda Rat Brunei Darussalam. Among acara bangepak kuan Baram Regata 2026 nenina presusin tunai kinulak RM300,000. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia EdTech JTM Kampus Kota Samarahan petaju ngeletut tuai nan ngerwat tenaga kerja mahir inan menu keperluan perusahaan di Bangkara Blok Mepa nyukong pembangunan Sarawak. Pengarana Teknologis Muhammad Yasir Aziz Nemala, institusi ina dan inak tudu program latihan lupu jangku keperluan perusahaan inan menu keperluan pasaran kerja. Arang lukruan danina ia ina latihan bang bebat paip idi gas, kimpalan, makatronik, elektrik idi automotif. Institusi ina pernah nengeraban kekempat ba dengan lamu-lamun agensi idi rakan perusahaan inan ngikit ila bupun graduate. Yen malaku dengina kerap ini tun RTM sepenge inek kusakai bang program dai Sarawak FM. Bang Karabluk Mepat Teknologis Muhammad Yasir Aziz Demala Bepat Vokasional TVET bakan mau mangun ku pilihan kedua ia mau salubadna ia mangun ku swinan lupun pun kuan kerja lukinan kualiti idi inan uli luk medita. Isu terawe patun TVET nakini ia ina ngajak ku kikit keperluan perusahaan patun tua kerja lukinan kemahiran luk medita bang lamu-lamun bepat strategik. Bepat Mepat Gudang Kecerdasan Buatan AI Automasi, semikonduktor, teknologi hijau di kenderaan elektrik EV nakini perlu melun ulat tenaga mahir idi Bangkara Blok Mepat ngeletap TVET mangunku laluan luk petulu tutu kuan bupun pelia. Kadar kebole pasaran graduate TVET Malaysia luk ngekecing 55.5% penak nengegalak keyakinan perusahaan patung graduate Bang Bepat ina. Sakwa baru kaya ngejing tajuk berita utama Puli Dejo ini. Bupun luk ngausah bapat latih pituan paling ngeletuk tua pelena pelaba pujang nan dangan perita. Sarawak ngedalan si badak patun model Singapura nan ngaput tinudo bawang luk mula lun mengaran. Simposium ngikit standard matar urat luk nurat dai stoma. Dengan indah macam ini, salin berita luk senusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, Rad Section Berita Awal Semasa RTM Kuching. Berita mia peninggaran baru pukul 20 Dejo nepa 20 Dejo, ini tabi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Kinanak Unat Ninga Radio Tau Lu Tepombangiat.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Edi do boleh dejo do 40 ni ngari dia tau jam kaki pada apa boleh dejo jona mini kena klu kan ngar tau mapapu lema ba program nani ngaramai boleh dejo. Edi marapat manit bor kena tamanti dan lu kuna dengar bang karabini lu tepat jupan pad ni ngari dia tau majing jam kaki pada apa boleh dejo ini ya. Kuantau luka setia ningar lama bawah Facebook. Terima kasih mula. Kuantau luka pengenamare like, luka nemare love. Kenak Margarita Klasi. Kenak Margarita Klasi. Libung Rosli Asai Kak Ngelala. Dayang Kuanita Harun. Kenak Deli Nadi. Victoria Sudan.

Nuan ajak batiku, Guru Rining, Jorian, Esda Pataran, Mary Pian. Terima kasih pada Mare Like, Mare Love. Ini terima kasih kuan tau Lukna Syih, siaran radio tau. Ini mau kuan kenak-kenak tau tunggu limbang nak lupan malam ini. Kawinan tabu pun misi di penginjilan BM Daerah Limbang Lak 2026 ini. Tabu pun sesi luka pun-pun miak imun pukul 7:30 malam ini ya. Bang Dewan Suara Limbang. Di nebah, ajar bulan nebah 26 ajar minggu. Tabu pun sesi luka 2 ianya pukul 5 pekat. Kau mempamung Bang Dewan Suara Limbang. Imun malam ini di penak pekak nebah pekatu dengan tabu pun misi di penginjilan. Terima kasih tak kuan kenak-kenak tau luka pengenajing Bang Tamuria. Luka dinalanina pekak ya. Di mana mulai aktiviti-aktiviti luka rontong dalam suinan tau mani-mani di dianun pada aktiviti ina kenak luka ningar antau luk merapu ngenita burutau dengan do melio bang luka mungamung luka rontau keselamatan luk tutu naku antau luka nguit anak-anak luka madari. Dipad pada dengan ina tau merapat pale among aktiviti luka rontong dalam na jo sini. Among tau mawang niat. Bang tau maya, bang tau merapu padba dengan ina. Di tapat ajuitan kunya Ratna Siatun Dojo kuan bepat limbang. Puli dejo ini maya report luka renwat ratupis meteorologi Malaysia. Puli dejo di malam ini report mudan malalam bang tudak-tudak suinan. Selaba Pak Raya maya tengah bepananap Sarawak. Report meribut gerita aja majing aja pun 5 meter. Idi bui mabui rat barat, barat daya kinawar 20 majing 30 km sejam. Leo-leo bangemung luka ruantau kena kelu keningar. Doa ia kuantau luk nalan puli da joy di malam ini. Tungik limbang senior mudan malalam. Bang tudak-tudak suinan ya. Leo-leo kuantau luk kena bang lawi bang jam sini penak. Terima kasih ngecokun na milik siaran radio tau ini pendengaran kena nak. Adi tahu petajur, wan kong ramai tajur na dengan nani Jesseline, ya peke awaku.

0: Nah nga, siro mo nga. Mula de bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dah ni de jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer dah na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga, ino nga daftar pa benah bank negara pelaburan dan iman.
1: Nah, wimanu dan pa benah bank negara pa ya, ino perita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Muda na ako ningar berita labani. Udang ino pulang tik-tik dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung din apa? Muto na mo transfusin kung harawat usin utong mi di. Yuk kirim mo pam, liud ko ako di. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka da na nabur makalap. Muda, baro ti ko ang inod pa. Naalo ko dang inadan. Kali mo na tek-tik, skema na laba ni kaya. Mula kaya lun masalok. Bakan mo ang anak palaburan. Lun umak haji. Lun may kerja luar negara. Anak bes kula. Mali barang-barang online terwan da scam kem. Do, ta carasi na luk miyakinan tau bapikir dia. Na, malamatayan kulu kudangin na dia dan.
0: Ka nga, do ako ni na papua na mo ni. Asal nam, lapas kewi ni pa. Adoy. Do, ta samimu. Ngalapuntong yang sawit kulok sa suot na pa man. Na, samal mo ni ngarawe pianuntong masagat.
2: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Aleg ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti. Luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Aleg mereka lak pribadimu nalun bakan. Mepat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawa ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab, matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.
3: Radio Tau Limbang FM.
4: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
5: Tak bagi tapi kau pergi.
4: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert. Dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Eh, dia makin dah keluarkan ni dengan Rina Nani Francis Chem. Ngeramai na tau lemah babu tau bang jam ke kipet segmen Nani ngeramai boleh dah jo. Di dona cik aktiviti manit-manit bang Karabini. Eh, dia makin dah keluarkan ni dengan siapa lun mula Arwan meringat paling malio patu ni mel penipuan lu ke menyamar mangunku Sarawak Energy rapu cabang operasi di peruncitan Sarawak Sarikat Sesko Berhadia. Siapa Sarawak Energy nangarwat gala bupuna nangarwat phishing emails lu ke makai ngadan penjanaman atau identiti lun kerja dah. Dengan cakwina lun mula perlu lio-lio bang karabini ya. Ini pad-pad dengan ini kena lu ke dengar siapa kuan anak-anak tahu lu ke tutuna lu kinan gerega di dinan kemahiran siapa bang perpadanan kemajuan perusahaan kayu Sarawak Pusaka anak ini ni nak tuda-tuda jawatan kosong lu kemia ke pituan anak-anak tahu ala secara online ataupun lemah batalian lemah bas sistem requirement. .sarawak.gov.my ya, di arang jawatan Luka Rinwat yaitu pemelihara hutan Gereji Liwa, pembantu setiausaha pejabat grade N1 Ranger Hutan Gereji 1, pembantu tadbir pekeranian operasi grade N aja, pembantu ehwal ekonomi grade E aja, di pembantu keselamatan grade KP aja ya. Dikuantau lukinan anak-anak tau lukinan geregan tau mia kanguka bidinyer agalak tajun lama bae requirement ini so apa jobulan mita kinan ngano putu kuana jawatan luka tinina arat perpadan kemajuan perusahaan kayu Sarawak ini yang nama kena 2 jobulan walu luka mancing.

0: 50 minit baru kena keluar kan dengan majing jam telu boleh dah jatuh mi pad paritan kan dengan berita ringkas tiga di tahu pada juitan kuningar nani lama babu tahu bang jam ke kepada ini sepang ini tahu nani rat perisya itun bang niatku.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Bali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun baru ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado bulur mu, ratnan lukmet mebura. Ngalikan ticu mu, iko munun sehat.
1: Radio Malaysia, radio tau, ani de jorang kawak, pendengaran nama lawak.
2: Demo kena keluarkan dengan info kaki pada maba putau bang jamin siapa lembaga sumber asli di alam sekitar NRB Sarawak dengan kekempat padu pisresi dan bepat limbang yang atur seminar pemerkasaan ketua masyarakat di ketua kaum dan matar alam sekitar dan kekencing pembangunan luka malundo ya siri luka pun daerah limbang. Siapa seminar ini kena keluarkan dengar miak karuan ngadalan bangan jo satu miku baru yang makan 27 jo bulan tuduk imun pukul 10 pekak ya. Dewan Said Edmund diluk majing bang karabina yang yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan yang antara Premier Sarawak. Kita merapat kuan ketua masyarakat ini ketua kaum tutu nebang daerah Limbang ini miak mancing bang kerab luka pengalitap merapu padba di depan bang seminar pemerkasaan GMKK luka ruan ngadalan ya. Demo kena keluarkan ini terima kasih mula kuan tahu luka setiap padba dan ingat ruata program radio tahu bang jam lupun pun jam luka dua di jam luka kipat padba dengan ku di JMA double RY di padba dengan rum sekejap gresi napana bang jam dua jam luka pun pun. Jadi merapat macam papu baru Tuhan ngeparwana tau nak lupa nepat tawinan ruat program dalam melikan pukul 2:30 pulih dan jota-jota tau ruanku dan janingan nani ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 3 Petang. Tindakan mengenepikan atau mengeluarkan kenyataan yang menafikan hak mana-mana kaum disifatkan tidak wajar dan merupakan satu penghinaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor dalam satu ceramah kempen PRN Negeri Sembilan yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 atau F1 akan dibuat esok. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dilaporkan berkata kementeriannya sedang menilai kemungkinan perlombaan F1 kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC. Langkah itu dibuat susulan maklumat awal yang menunjukkan Malaysia berpotensi menjadi tuan rumah perlombaan gantian sekiranya Grand Prix Bahrain tidak dapat diteruskan. Kontijen Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia Polisisi mencipta kejayaan yang membanggakan apabila meraih 14 pingat pada kejohanan FIRA Rubber World Cup and Summit 2026 yang berlangsung di Kanada. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menzahirkan ucapan tahniah kepada kontijen negara serta semua pihak terlibat atas pencapaian cemerlang itu. Menurut beliau, kejayaan tersebut membuktikan bakat, kemahiran dan keupayaan anak-anak Malaysia khususnya dalam bidang TVET mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Pengoperasian kapal ronda luar pesisir terbaru Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM KM Bendahara akan memperkukuh keupayaan penguasaan, pengawasan serta kesiapsiagaan negara khususnya di perairan Sabah dan Laut China Selatan. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Ali Jeman berkata pengoperasian kapal itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh keselamatan maritim negara. Suspek lelaki kes cubaan samun van keselamatan dan melarikan senjata api di hadapan sebuah bank di Bukit Tinggi Klang pada Isnin lepas direman 6 hari bagi membantu siasatan. Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSG Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata suspek yang berusia lingkungan 20-an itu ditahan di Shah Alam dipercayai cuba menyamun kenderaan syarikat keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Okey, jam masjid titik sudah pun pukul talu turun minit saya pada. Pidumbu titik senyap kena harus lagi rancangan jati untuk saya pada titik sama-sama nak tunggu dulu. Jadi kalau pandai gaya atau rancangan untuk ada onom 25 ada bulan turu tahun 2026. Pidumbu pengo saja atau rancangan itu jati akan terus bersama lam rancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi bersama dalam segmen Tadas Serayo Timur Sabah. Lampu kena pasal pada berita Tad Limbang FM akan malapah kongon. Pada berita Tad Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Relax Talu Limo. Sementara dalam pukul 5 sopadau, berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pada berita nasional tada National FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kirakno bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisaya akan main. Ya, jemaah selia demikian rancangan yang akan malapah kongon. Tadi te sebelum pukul 6, sokok pada wite. Okey, jamaah selid sama-sama nak jati ngongong bersama lah, tamu tuntut kawan sekaja jati Bro Sam bersama my personality Tad Serayu Timur Sabah, you know, Ancebungan Anak Tangkong, you know, Sengulun Pekabun Garung Mamis. Jadi sunya pergi jati ngongong bersama tamu tuntut no, sama-sama nak dulu jati kan berindang bersama lagu Tad Juminjange Jelama Kampung.
2: Berindah, maya berkongsi keterangan. Suara telah berdapat puncak prestasi. Hidup jati, sudah satu nol.

0: Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Pasal dia awak ngelakum bagu ni? Sekejap.
2: Iti, kalau aku ngelakum, tapi tahanan gua ni tahan. Kanyu je ngelakum 100-100. Iti yang dia ngelakum. Ah, bila awak ngelakum kalapun gua. Lain kena tulu. Wujud balik kan jawab aku. Itu sendiri. Kalau ikut balik kan aku. Ia ampun bibit namai. Jadi tentu. Kadang-kadang musam mesti ikau sendiri. Ikau dah aku pengalaman makan. Dia pengalaman pun no. Dan aku sendiri aku. Kalau ratus aku pun nampai aku betul. Kita nyanyi aku. Saya ni wujud aku kali ini. Buat dia terlebih. Kau pun tahu dia kali dia kebun.
1: Jadi kau tanggalan yang ngurus
2: ya? Tanggalan. Kajun lama petenian. Kajun no, kami tidak kasih kamu. Yang sebetul dia kamu buat dulu kebun, baru kami diluluskan. Kami tunggu. Nah, menjadi saya.
1: Pengino bagi orang no.
2: Pakai kau nak projek anak peruntukan.
1: Peruntukannya anak bantuan.
2: Anak bantuan. Bang itu berminat bos bu. Berminat. Nomor satu berminat, nomor dua kau kajin.
1: Iya.
2: Nomor tiga ika pandai. Ah, ya benar kau. Masa ada dia wah, masa buat aku tu kau sendiri pun aku nak kumpulan pelan, cai aku nak kumpai, dompet, buai bakal ada, kekurang pun, 6 bulan bakal kau kelap, isi lampu lebek, pun kau masa iso pun ini, tahun sampai tu bakal kelap aku buat. Tapi nak aku kumpai, kalau yang minta kumpai, yang dia kumpai, anak butuh minta untuk nyambung ke roti. Apabila roti ke dalam itu, roti itu angkat.
1: Dalam sepuluh ini, apa yang buat yang pun? Kalau yo sabo yang buat?
2: Yo mai sebetulnya. Yo mai start yang usak. Pemua yang usak mai. Usak mai awal dalam dua bulan macam ini lah. Dua bulan ataupun tiga bulan lah. Mai usak kan, timur membuat. Ia pun buat amai jauh dalam petang teh kau teh, lampu sok. Jadi apabila kau mai ikat juga kita nak buat na mibarak ki, halus. Ia gaya usah mesti bekerja tadi kita. Dan salah ingat tuntut, kau kita. Pakai yo kita buat macam tiat, macam kau suang buat, sampai lu.
1: Spoon, pok, kilo kalau selalu yang kalap.
2: Tulu sepun. Kurang lebih talung 4 kilo.
1: Talung 4 kilo sepun.
2: Paling ngunjap namai 4 kilo. Paling ngunjap lah namai. Paling ngunjap lah jepahau lah. Sampai dia. Jadi mencak kan. Kalau 4 kilo. Paling ngunjap lah. Paling suang namai talung 4 kilo. 20 kilo. 40 kilo.
1: Kau tenggalan ngupu?
2: Oh tenggalan. Kalau kau timuli kaya bukan. Kenapa kati? Kau ngomong je. Pelan aku misi dalam letak. Yang nyuruh kita mangkuk.
1: Aku tengalan membeli tamu ni.
2: Anjap aku je membeli. Aku lemak telefon je.
1: Ya aku telefon ngalap.
2: Telefon.
1: Aku je lemak tetap sudah ngalap.
2: Bang itu kau mesti main nak ni jun. Anjap setiap bulan teh. Kau mesti buai wah. Kan masa buai. Kalau buai kau mesti suang. Nah aku makan setai kau. Pertanian. Kalau aku ampun buat nak suang. Sampai nom tu ratus. Aku sambung yang.
1: Paling suang pembeli, pot kilo kan? Yang suang dia malap paling suang.
2: Tulu.
1: Satu tulu.
2: Tete aku jaga kalap kadang-kadang malap. Nampak aku dah kalap dah. Kalap dah aku, tapi sampai 50 kilo aja. 60 kilo aja. Ini untuk nih. Mangkat ni sah.
1: Iyalah, sampai 100 kilo ni cuma kalap lah.
2: Dah no tahun pohon. Dah kata tahun tete aku sampai 100 kilo. Entah gaya bawa gaung malah. Kalau gaung suang. Ya.
1: Jalur no, jemaah yang ngalap teh, an kan no, masa tembok kina ka, jambok kan?
2: Jambnya. Tesa.
1: Tesa ngalap ni.
2: Kalau aku macam dia tak aku, upu kadai teh, aku nama penyo, aku telefon.
1: Baca, ya jun ni cuma, ego tentang pertanian.
2: Oh jam.
1: Bantuan lain selain tentang baca, an lagi bantuan.
2: Asun.
1: Oh asun ni ya.
2: Aku asun.
1: Tunggu lu, 400 pun yang paling suang kadang-kadang?
2: Tunggu lu, pokok. Talu.
1: 400 pun?
2: Nah, ini tai suang. Jadi, mesti tiaw 200 ya.
1: Oh, no, jelah cabaran yang pitu elalom no. Selain no, selain tadi elalom, macam serangga anti ini jepawan kan, pitu.
2: Aku ni, aku tu, tapi kau mau bersahaja no, mai. Kasun no, mulai no. Ikau mau pandai, yo kasun no, mai. Yo bong tu suang tu.
1: Bong no, mai.
2: Bong merugi aku, kau injek aku ngaku. Kalau lagi tong mai. Nginjek ti ko gawong to may suwag lama may pagkabon gawong. Ako yun suwag na lahi ako pagkabon ka kadang sepun do pun may may lamang par gawong mo po.
1: Maksud niya yung binjik binjik ang tiyo may tumun na?
2: Ay ko binjik na ko bong binjik na. Hindi kaso niya. Ako natas ha. Ikaw yung tong na. Ay nandiyo kita tas. Nandiyo kita natas yun natiba. Ano na. Natas. Pabila yung mga tatas ano yung ano. Asa iba mo siya pa kaya. Asa iba. Iyapon buha po kayo.
1: Anda buhay kao kabun na tadi kay?
2: Ako pa
1: taon. Mulo-mulo taon. Mulo-mulo kao ano tulo?
3: Ako. Doibumapon.
1: Doibumapon.
2: Ako labi. Ila doibumapon. Kutat na nam.
1: Kutat na nam. Chambo kaya, ano ko na, mulo kao nanom na eh. Chambo kaya katupike anto ni?
2: Yang jay.
1: Mulo-mulo no?
2: Mulo-mulo no? Aku nanom, memang peminat adalah anak
1: maju. Peminat lah.
2: Peminat. Jadi, aku nanom bibitku nama aku Mali, Mulo. Mali aku dalam talung perpun Mulo.
1: Pidum bawa Mali Mulo. Tanyaan.
2: Jap. Awal lama sunu aku ngakum.
1: Oh, yang ngakum ya.
2: Aku sayo nat. Aku sayo nama Mulo no, mereka aku sampai ni. Jadi, aku nyamai. Jadi pas saboy, sambil no, sambil dia entah aku. Sudah ini lah nak jab nak mula kau mai. Aku nyu lakum so, nyu aku lakum terlalu ngopet pun. Kau tanam kute. Pengen aku lakum ni, aku nyeri. Ada nyambung itu mai, nyambung sampai sini. Ayo.
1: Tahun 2004 dia.
2: Ada. Jab pada nama lain aku, jab pengusaha lain.
1: Yang kabut lain.
2: Jab aku. Sebab lagi kalau lagi tahu mai pertanyaan maka. Yun juga beli soalan macam kau.
1: Soalan jaga.
2: Kau jaga semacam ini saja.
1: Ya.
2: Kalau kau pakabun putih, putih saja. Aku putihnya nak. Nak jami. Masa jami kursus. Kalau mion yang kau suang, kau kabun gahung, pengono. Kabun putih, pengono kau kabun nanas. Jadi, yang itu kau jaga, yang lu kau jaga, pengono. Yang ini kau jaga penjaga lagi. Jadi, kau dari mana lah? Lagi satu terdalai. Sekali pun okey lah.
1: Iyalah.
2: Ini lah maksud dia. Jadi aku main, yo kerja je aku. Sangka kini.

0: Kenapa dia? Ini bagus vitamin. Kawan ni, jangan. Itu ulat. Nanti itu dia menyusahkan serangga. Naik pergi atas kamu punya buah. Nanti kamu punya buah tidak bagus. Oh, dia tu. Gua sama kudun. Dia kata bunuh tu. Bapak jatuh masuk. Kabun gaung. Buah ya, aku tu sudah kabun gaung. Nangga aja kabun lain. Bapak gila mah petinian mai. Masano, aku manau. Sebulan sekali ya. Soalnya aku khusus aku manau. Dia main khusus. Aku je bermain khusus. Aku main intok aku nyuwu lagi.
1: Yo, kalau dah macam yo mancak ni, kalau kalap dan ngupu ni, cembung ya tata.
0: No, ah, ino. Ah, ino kalau muncul soalan je. Soal lama saya bermain, kabun kahu, dia pandai.
1: Dia pandai pun kumoko timpu kalap dan dengan kalap nama.
0: Ikaw ngintong, kau ngute. Kalau yo mancak, kalau ikaw mana sino ah, kumaka ikaw ngintong, tio pandai dia kau. Kau ngintong yang pun buah tangkai no, tangkai nama yang harus temitom, tampuk kau jadi. I know yo anu kan no, mancak.
1: Mancak.
0: Lepas salah pu, bapa kau dia mesut puji. Alah pun dia kerjok aku ibet, kira mesti kata lah. 50 kilo, pakau kau ngalap. Kau kan jadi kerja, bagi aku pun cukup pun. Ini salah jati yang bisnis namanya.
1: Iya,
0: bisnis. Aku kan jadi memang lapas aku kerja, kami aku kumai peminat. Aku jadi peminat lain.
1: Jadi bermaksud kau tu yang ngemolo, nanam kau tu, pungo kau kerja, nolak nolak.
0: Cuma baik aku nanti aku sudah mali nak kajun gua bibit lap megal. Jadi aku suang.
1: Tunggu dulu awak kau memang awak ngelakum lah.
0: Unjap lagi.
1: Unjap masa tunggu dulu masa no mungkin aku zaman nyu kau ngelakum.
0: Masa no aku. Bapak ini lagi kemarin kajun awalnya aku sebab kan. Tapi buat nanti suang. Udah mumpet pun ja.
1: Jadi kalau awak nyu zaman nyu ngelakum kajun awak kira no pok ya no sepun no.
0: Masai no murah. Masai te ugo leo. Lebih dong pon.
1: Dong pon sepun.
0: Jadi aku kan mali ya. Aku juga kalau melakum untuk kembali ugo. Pah dong pon mepun pun. Lima pun dah 100. 200 pun lah. Pun pun kan?
1: Iyalah.
0: Eh.
1: Pun pun. Oh, 100.
0: Mata kaya. Jadi aku kena lakum ke. Kena lakum buat ada. Pelan-pelan aku lakum. Lakum telupun. Lupun. Macam lah.
1: Pernah ni je pernah. Je pahun nilai hasil. Mungkin aku penyakitkan tu ni.
0: Nyam. Cukup. Nak kajun cukup jaga ni bang.
1: Ayalah.
0: Bah, lagi kentut mulai dia jut. Lagi kentut kau jati. Bah, itu dalam pencarian je. Gaji je.
1: Pencarian gaji tu.
0: Jadi kalau lain tunggu bayaran gaji lama mentuh apa deh? Kalau kan gentong ah, gentong. Jadi kalau mentuh mai hari kau kalau kau kerja nyangkul, anjap kan?
1: Iyalah.
0: Itu abis tu mungkin kita mangkok nyuhong, kalau aja belanja, kalau aja kira masih cuci lah. Jangan belanja ada pol mai, ibit ku do plastik, ya 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo, jadi 20 kilo. Sudah 100 kan, sekira. Oh, oh, mali kau, sadak banyak, cukup lah. I know, kajal lama mentuh. Tapi lah kamu tahu, lama anak-anak pun boleh.
1: Yalah.
0: Jadi kalau lagi ngintong soang, kalau lagi ngintong main, aku lah kak, nak kajun, nak aku tu, megah-megah lah. Aku buai dah pun. Jadi aku ngintong-ngintong, jatik kampung tanya orang main, dia paham apa kamu. Itu kan temalibnya.
1: Yalah.
0: Dia paham kan. Kali lampun, balapun. Pok entai kau sebab mukok. Jadi kalau kira mai kamu nanti nak kajun ni kau lagi mabtenian, ingat kalau pasir.
1: Iya. Sebulan pok kira no total untung ataupun
0: sebulan. Sebulan mai kalau kau ngibit sekira lah. 50 kilo lah.
1: 50 kilo.
0: Jadi kau nolak kau pun gaji. Umjam tu masuk gaji ni mai. Untung no, kalau lipit 50 kilo, pasti 275 lah sekira nama itu. Tu bulan gelap lah. Lipit ya, kalau buat kau mau suang lah. Lipit kalau 50 kilo,

0: Epe ka o kanam tu po kilo ka.
1: Ako sa boy bibu ni sebulan ka.
0: Ah, ay labi.
1: Tugulu.
0: Tugulu do no. Ah, chan ngibit. Chan pandau la. Ah, labi. Labi sa ibu. Mulo mulo na.
1: Babi sa masa kali suang.
0: Ya, ya. Ah. Jadi masa itu mai yo aku nak sedo buba. Ngaja itu pun dah plan. Ba nak pun bukan apa rote kaja. Jadi bukan apa untung, ya kehan lah. Jadi kalau lagi untung mai, untung jei lah, yang jei lah. Aula cukup makan. Labi no ko mai, aula akala kalap lah. Untuk kasih dia belanja ikaw. Ayo ja.
1: Nah, mesti balik oleh bajaan ini.
0: Ah, lah balik, balik baja. Tulu, sabar, jadi ngibet sebu labi. Jadi ngibet, ogo, nak jadi ogo, MK aku selalu ngibet. Kalau bila aku yang ngibet, aku telefon je.
1: Telefon, tak.
0: Lagi 100 kilo, dia ngontak sabar 200 kilo. MK dah. Pokok MK mai suang, suang tuku-tuku je itu mai.
1: Suang
0: apa? Ah, ialah suang kung labo-labo mai. Ia kau punya cukup mai. Nak kata kau mikir pergi. Maka, bos, bapa kau mah? Ia cukup suang. Ia aku mikir pikir kaya ni kak nambah. Aku tulangku dah jep cukup.
1: Iya lah.
0: Tulangku sudah mentok. Jadi kalau lagi tong mai, bapa pun sampai memang mencari lah. Nak kajo ni kau lagi tutul lagi deh. Itu kiki mu pun boleh ngaja. Kalau kelapa sawit mereka saya ngotot umum.
1: Kalau dat kalau bahkan kelapa sawit deh suanggilan yang pun no. Palu tulang ge kuat.
0: Masih sebno. Eh aku maka kalau wintok mai kaja kebun kau makan nak hati. Ada kebun kau magat. Jadi makin buai makin lambut.
1: Lambut tulangan sini. Tapi kau itu ke buah gawang ke?
0: Okey bang. Magat tu kan ni. Sama aja magat, magat.
1: Magat saja. Asal berkabut deh.
0: Oh, mau magat.
1: Asal tu, nak jadi main minatnya aja. Saya minat tu.
0: Kadang-kadang titio gawang kita awal dia ampun sakot tulung jap. Ya lama kau namai pamana, nawin tong. Kaji kamu punya lima waktu kaji dia pandai subur dia punya rumput. Bos subur ada daunnya. Oh ada daun masa ini mana?
1: Jadi awalah awal pamana mantu ni menang ni.
0: Konjap dah.
1: Ya
0: konjap. Ah lagi konjap mai. Ya konjap pandai fikir aku dah mentua aku ni kawat. Tapi kekal. Ya mik. Petinian ni maji masih ada kah kaji ni? Lima kamu masih steady masih ya. Badan boku kena ada anak kerja jadi enggak aku kalau kerja lain ni. Kamu macam no baca no bilik baca no bacaan.
1: Baca
0: ni. Baca besok. Yo tanah Malik tanah.
1: Baca ni apa kau timpul tak?
0: Kau nak kata
1: untuk baca untuk ke baca.
0: Oh, ikut baca sendiri.
1: An buat timpul no macam sebulan sekali ka macam apa?
0: Oh, itu macam dia. Itu baca teh. Baca musom. Baca angan nang Malik tanah kerja ti. Yo ti yo tanah tenja pemusom. Senti mai aku baca tidak. Kong kong pun talu bulan. Pekak baca. Jadi baca subor kerja ti. Pengoi no lepas ino dalam talu bulan.
1: Talu bulan ni.
0: Pekak baca ya musak. Budi kena kawat ngajak so. Kalau kau budi yang pokok budi.
1: Dayo rusak buat kela kau baca ni.
0: Ini menjawab dah.
1: Menjawab dah.
0: Jadi.
1: Sebab rusak dia. Ya.
0: Nah, apabila dah rusak, kau mentong dah rusak kan. Apabila kau rusak, jadi ini macam ke kelas-kelas sama bong-bong namanya makan rusak. Jadi kau spray. Kau spray. Mata yo pun bong. Yo bang ini mai, sangka-sangka ada mai, ikau spray, spray asun mai, pakai sak menjadi. Kalau unja pino mai, tengok kau demi bang anak kan, usak ini kanon kau nak terpelingot na. Kadang kilau makan, yo mamis. Jadi ilang kau mau mai, unja bapa, uncoy. Sempat, yo aku matai ah, no. yun may ako musak so. No. Tapi ngan penyakit no, ako lah sendawan, penyakit ako lagi sakit takut pun kurban. Kalau mereka cuma buat ada yang jep kau mai, jep ingat. So macam penyakit. No. Kadang-kadang kayak kelabak. Mau.
1: Oh ya bapak, asun nanti ni asun serangga nanti ni kena asun
0: dah. Asun serangga. Tapi masa itu memang benda kaki, jadi bapak kelapung asun dah mangkat.
1: Oh.
0: Tangki. Pasal-pasal kau itu kau mai serangga-serangga atau mai kelap tak kau ngawal so semana ayo ni mai tulu tiga puluh dah mau. Penyewalan yohan mai shot kau krisun mai serangga-serangga anak yang jadi bong-bong mai itu. Macam aku jati ngunun pakai
1: oh.
0: Macam aku anak hari ini aku mai kan yang tentang tarik jati ada kata ada pejahat jadi mai sendiri pang itu mau kau ajin kalau jauh ada suamu tentang kadang-kadang kau bunyi ni kalau kau dekawat kalau kau kau mai malas kan jati ah ini dalam puncak kau bunyi tapi jauh dah.
1: Anboy kalau pengok kau ngono pengok kau ngupu buat buat mai. Anboy kau yo tan tu kau
0: tan ai ngupu pengupu mai antan boy yo pengok kau ngupu nah. Gau tu mai. Gau itu kalau kau ngupu mancak saya mendengar. Halu no. Jadi kalau yang mancak nanti kau ngupu nama dalam letak nama intai lama mali. Kau ngupu sampai seminggu deh. Dia kena buat lampun. Lagi kena buat lain tu, pandai apa nama muka. Sabtu seminggu, dua minggu. Tapi nama kalau lama pemurung, mai lama tengah orang mali kubu na. Sabtu seminggu na. Tan, tan lumat.
1: Maksud kalau yo makin buaylan ke dalam mukom, makin mamis ke?
0: Oh, makin mamis.
1: Makin mamis eh.
0: Yo mai kalau matan jap leo. Mesti kau memang ancak namai. Kalau ikan nama pinjong, sebab terlalu kadapai kadapun, kalau main yang kadapun, kekal ni. Dan jika mulai mai, mana ni kena, kerja ti, mulai mai air macam ni, kadap. Jangan, baik.
1: Kalau sintong mai setar mai, bolo-bolo ikan nanom dia tu guru. Kau nangka pandai sudah nanom ataupun kau kau temiru lagi tanda bombo.
0: Waktu
1: masa memulau kena nom
0: lho. Memulau aku nanom tapi aku mai aula training.
1: Aula training sudah lah.
0: Aula training. Aku training buah juga aku training. Jadi aku mai aku training lepas ku sejak aku kerja tahun pon tahun nom pon siam lah. Memulau aku sejalan kata mas aku sejalan mai. Pokoknya aku sebab aku usaha lah. Kabun. Kabun garong. Dia kabun lain.
1: Training pinumbol eh?
0: Kubung.
1: Oh, kubung ni. Kan buai training masa no?
0: Talu bulan ya.
1: Oh, talu bulan.
0: Jadi lepas ni no, anjap no talu bulan mai.
1: Oh.
0: Dua minggu. Angan masa itu tak kena. Empat kali aku nanau. Talu ngadau.
1: Talu ngadau.
0: Talu ngadau. Kau mai. Anan, badai sudah pandai kat banget tidak mai.
1: Jadi mulu-mulu kau training, pokok-pokok training ni kau nanam tengah lana tanya ini belajar atau temirung baca baca antara ini.
0: Oh, memang kau temirung. Sejak pergi soal aja lulus tu kalau dah aku nanam, waktu ini aku memulau training kan lepas nama mai soal lama mai beberapa anak ki pokok training nyilui.
1: Oh.
0: Jadi kerja ini.
1: Oh.
0: Soal macam ni. Jadi aku jadi mai. Apabila aku sudah pokok training, terlalu bulan. Aku ngajak bang itu mai.
1: Ngupas
0: aku punya kau nama supaya aku ingat. Supaya ingat. Jadi aku nanam so, sejak aku nanam aku ngali lubang so. Aku punya po baja musom. Pengau baja musom mai, dua minggu ka sebenarnya lah dalam luang nama. Pakai kau nanam bibit. Pakai kau nutup. Pengawal ini lepas ini, dia sudah gayo, ambut tanggung semilau kan, tanah, kaya kena kejok lah. Kaya kau, majak, subor.
1: Oh.
0: sudah ya gayo macam buah ni kan
1: so, sudah ya gayo masa no belum bolo dulu lah macam buah kau begium jelema mali ataupun yo kau dah nak pandai
0: ini yo kau pandai
1: ini kau pandai
0: jap masa ini siam tahun siam ni lah yang lepasnya aku cuba mau tamu cuba mau tamu jadi aku mikir saya yang ngalap tetap cuba aku nak kerja main kaki main cuba oh ibet sampai 50 kilo cuba ada main ada ngabis cuang aku lama pegau ngalap aku pun tahu kumur di show ikam mesti kumur lah sama tetap ikam ngalap tak pun injap dan aku gil malain kerja nak tetap tapi ni aku pun muda lah main
1: tak ni lah main aku start ngalap tu jenis berita
0: tapi lama lain dah berhenti dah yang dulu lah yang ragu lagi mana ni jenis lama sudah ragu main pandai bisnes macam masa itu buat bukan
1: buka market nanti ni
0: laku buat selagalah buat lagi buat masa berita buat punti buat garung selagalah aku cuba je tau tapi ni aku main metuki masa itu dia cukup lagi dia cukup lah bersuji main
1: setakat itu lah yang osomo yang macam yang rugi lah mungkin awak yang sunjuk dia ya awak yang panah rugi itu ni an sebab
0: pasal rugi je pak otong
1: masa sebagai itu masa kubit masa no macam apa kan
0: masa kubit dan japa balina
1: cuba lagi kau no
0: kau masa ino awak japa ni yo macam ke? Awak tu lama li, awak lama li mai, lama plaza, lama hotel sih no. Bapa aku asal kubit kat. Aku nama li begitu ni.
1: Jadi awak masa kubit ni kurang lain pun jemaah malian.
0: Kurang. Bapa aku juga.
1: Tapi masa ino gaung nyugi bapa mancak antu ni lah. Aku pun kira-kira je lah.
0: Aku kira-kira. Ayo gi aku lama hotel mai, mali ngalap kau ni. Bapa lama kubit mai, aku aning-aning.
1: Yang short quarantine nanti
0: short quarantine man.
1: Jadi onap pun
0: aku mali aku pun tak tiga tapi dia buai lah baik kapan aku bit dia buai lah tapi kalau ngintong mai jangan aku rugi ni
1: dia buai lah setakat dia memang dah lah
0: aku hasil
1: hasil suang hasil sudah
0: kanaan mai ojau geng raja ngukup pun mai jaging ngukup
1: bulan lepas aku berbeli
0: aku
1: ya kau nyonya tak kalap lah kau bisa kalap ni
0: asal aku tamu nak aku gak hong jam lain ni main jam lain
1: kira jelamat tengah
0: ngalap lama tengah jadi kalau aku jam pedau jam kau gak hong
1: okay.
0: Ya udah main gak hong itu main kata aku bully lah bully
1: mungkin bully untuk kan lah bisnes untuk kawan
0: bisnes untuk belanja ikau
1: di kawan
0: bersyukur lah sudah di kawan kalau ikau gaung bagi jadi mai jauh pada bagi lama lain bagi aku yang berkabun kabun gaung teh peminat tu mai kabun lain nanti aku bapak aku pandai gaung kadang-kadang aku jalan mama kak cuma pun kau ngelepas gaung sedang gaung itu pun jep aku pesaran suap
1: dia pandai
0: kalau main ngintong dan mengenal aku, ini masing-masing lah. Masing-masing kau gium lah. Gium ikau bisnes.
1: Betul-betul lagi negara bank itu, bosong sama yang
0: Bali.
1: Yang minat lah ni.
0: Njap aku.
1: Njap aku memang minat.
0: Njap.
1: Kita no...
0: Susah.
1: Susah, sinan, buah.
0: Bali susah.
1: Yalah, Bali susah. Ini dalam majalah jang. Tapi, no, di sebalik nama, bila ikau minat, dan no suang macam itu, yo akan... ngal keuntungan
0: sebenarnya. Yalah. Bagi jahin jap tong jap tak khusus sa gium gium toko kan jati lah. Gium tuki. Jap. Bapak ku pandai. Kalau kajin sungulun mai. Bos mau ke kamu limau. Ane mah apa kajin? Ane mah manis. Mana molo kalau kau. Ayah. Susah lah. susah. Tapi yang susah-susah mai. Kan ngalap benda liau mai. Jadi pandai lah.
1: Iyalah.
0: Bisnis tu kumain. Tidak apa. Ya kau makanya bapak ku balik gaung main muka. Ya kau nak pulang aja main. Kursus je. Karena kau sejam. Sejam lebih kali salam. Upis aku nak. Ya tiba-tiba aku lagi. Engkau. kamu jual limau itu berapa? Satu kilo berapa? Aku lansam tuh 5 ringgit satu kilo. Kalau kamu punya limau banyak katanya, kami pama ambil. Pama ambil pakai grade.
1: Mana grade tinggi kono?
0: Yang besar ini macam punya grade A, grade B, grade C. Kamu engkau lansam. Kalau besar ini dia penyerga. Kalau besar ini dia kamu jual 5 ringgit kan, dia jual 12. Besok kalau tidak laku dia turun 10 ringgit. Besok dia turun lagi 9 ringgit. Dia sudah untung lebih daripada kamu. Mikir aku susahnya aku. Aku milih-milih memang lama. Dia pakai grade apa ya?
1: Nak jual anak kau aku tu grading no apa ya?
0: Apa ya?
1: Jadi sekatnya Rofa mah awal lah.
0: Njap.
1: Njap ya?
0: Njap.
1: Aku papan aku panah kembali di nanti mau Rofa mah?
0: Njap. Bab emak papa mama eh. Kalau entong ajun tu engkau kamu punya limau di korang nanti ya? Punya limau ni dalam satu minggu satu bulan berapa kali kamu jual? Tidak ke minggu. Ke minggu satu kali masa itu suang. Saya tengok, orang apa itu? Saya tengok kau boleh antar pergi pama. Kanku kalau yo tiap dua minggu aku mungkinan limau saya ini tidak cukup pergi untuk pama. Bapama pergi supply jual pergi miri. Import pergi miri. Saya punya limau tidak cukup. Yo mikir. Bunda aku tak boleh. Aku pada hasil lah.
1: Iyalah. Pandai sudah ancang sebulan. Spoon.
0: Satu pokok satu pun tu kau berapa? Berapa puluh kilo satu kali kamu ambil. Kadang-kadang paling-paling banyak pun 30 kilo. Jangan aku makan lebih-lebih limau pun. 10 limau pun banyak lainnya. Jangan makan apa kan?
1: Yolah, yun lika sama alam terus.
0: Lika sama alam menjang. Ya, pama aku. Biar aku jumpa di pama.
1: Yolah. Belainan ni, yo tak, yo famanya memang suang tak boh.
0: Suang.
1: Memang tiap yo me tetap tiap bulan.
0: Ya lah.
1: Tiap bulan. Bukan kalapa nyaboh yo kumpul anak me getak yo kono me.
0: Onjap. Bapa ni memang kami satu bulan ada dua kali turun kau. Dah boh kalah kadang-kadang aku. Kadang-kadang buah dia tidak bagus. Kadang-kadang dia punya buah belum cukup masak.
1: Ya lah.
0: Kalau ada kalau ada satu macam misal kata lah 700 pokok ka 40 pokok ka 400 pokok ka mungkin lah tu
1: yus
0: tiasa jalan tiap-tiap minggu dua minggu sekali turun dua minggu sekali turun itu berbagus ini satu bulan satu kali macam mana kamu mampil ini pikir juga saya
1: jadi maksudnya aku tipikir kan nambah lagi
0: aku nganangan aku akan nambah.
1: Ancuang yang nang unding.
0: Malumlah tu sudah tulang kita cukup pergi. Kita aku tilang nanti kita nak mempendai. Kalau pak jep tu suang satu kira saya lah.
1: Nambah lagi
0: satu. Tambah lah. Bapa aku tiga gumai makin buai makin mentol lah.
1: Iyalah.
0: Makin mentol makin aku buat aku jep pak. Mencari.
1: Kuang hasil lo.
0: Kuang hasil. Hanya yang ganti agu tu mai. Anu ganti agu mai. Lagu nama tu. Ganti agu. Bang ganti mesti bersambung.
1: Yalah. Setiap aku peringkat no.
0: Mesti. Buat gaung tu mai. Ia unja pakau putus. Saya kan entong sebab kau menang entong. Ia putus bukan.
1: Nge buah lampun buah lalit.
0: Lain kau sanggup buah lampun buah lalit. Musim. Yalah aku suka mai. Aku pakai jun mai. Kalau aku unja pakau menanam lampu lalit, dia mentuh. Dia bawa cukup untung, dia pakau. Dia pasir. Itu, cacah haibak aja tingkat. Nggak boleh kalah pasir.
1: Cacah haibak, angano, yo sentiasa.
0: Cacah aku.
1: Rolling setiap bulan ke Jun.
0: Yolah. Yo, buah no. Kau gawit teh, apa kaitan na? Kau pengen tong na? Aku na, aku diok, aku rusak. Aku gayo. Jadi, ngalam besok pun kalian kerja pakau angana boleh sampai sambung kalau
1: kalau grading aku kau terfikir kan untuk grading buat tu memang mulai grade itu you know.
0: Mulai grade lah grade A B sebenarnya aku ada lah terfikir lah kalau ada lah terfikir mai anak aku makan jual mai
1: payah ngelapas no
0: payah ngelapas payah kembali
1: iyalah.
0: Kalau aku ngentong dalam TV, aku ngentong aku main mulai buat main pakai gerak-gerak tu. Yo, main mesin.
1: Anak mesin.
0: Yo katu sana A, B. Jadi anak, macam sama aku main. Oh, dengan selalu aku.
1: Mungkin anak longon payah buat.
0: Mana aja? Mesin dah beletak, sampai dua kotak, sampai dua beletak. Posok na. Beletak ini, aku lah 50 kilo sebab kulit ini. 100 kilo, tadi kami ni. Ampai sana, ampai sini. Pai sana.
1: Yo.
0: Di kau pun.
1: Macam boleh terlalu kret.
0: Bah. Bagaimana? Yo lah. Macam kau berbali lah. Sama kerja ti. Sama incam.
1: Oh.
0: Dang milik.
1: Lamsam tu terus.
0: Dang kau milik. Gayo diok deh. Diok bono ni.
1: Yo lah.
0: Di sama saja.
1: Milik si toko Maya. Anganu. Yang pana-pana tu, tanpa selalu nak tanpa pertanian, farma, industri domai, apa lagi ya? Kali awal lain.
0: Yang selalu domai pertanian.
1: Pertanian lah.
0: Pertanian domai farma awal ni.
1: Selain awal bantuan tanpa farma mea pertanian, awal bantuan tanpa lain ini.
0: Jadi untuk belajar awal lah. Masa itu aku kontak taba YB.
1: Oh YB.
0: Jadi mencari aku nak ni.
1: Mencari.
0: Aku selalu memohon, memohon mau YB, YB. Bukan ke Datuk Rahman namanya, Allah Pertanian.
1: Menteri.
0: Menteri Sarawak, Menteri Pertanian. Aku mantap. Aku enak ni.
1: Masa itu, an yang rosomo bantuan yang kau perlu, yang kau beli oleh untuk menarus deh.
0: Masa itu?
1: Masa
0: itu, kalau sebelum belilah, kalau kalap, aku untuk ke Pertanian kan, aku ngetak baja ataupun aku pikir-pikir baja rasun mesti orang nyilau ni kalau aku ngetak lah tapi aku mesti orang nanam agu ini mudah lah kalau aku nanam agu punya nak kena mato punya aku ngetak lah untuk lah baja itu untuk lah nak bunuh yang gaya tu kau ni nak lah bapak yang gaya tu kena pasil pak bunuh ni
1: ya juga hukuman. Yo, kalau ikan nanam buat eh, yo aku an satu ulat no.
0: Jarak doh ni teh, aku lah mampu dimo.
1: Dimo.
0: Ini pun sumok ni dah. Sumok teh. Mampu dimo jarak na. Motio yo ni.
1: Dimo kaki.
0: Dimo kaki. Jarak. Buat lain, jangan aku panai kan. Sebab tokai no pertanian, yo mengaji. Ulat na, aku ni uji punya. Aku lah empat lima aja. Empat lima. Ya aku marah kalau aku kalap nambah, kalau aku mentak ke lana, di dulu suruh, aku mentak. Ini kan?
1: Baja.
0: Baja na.
1: Asun.
0: Asun. Ini aja tak kalau. Yang lain, jap. Kalau buah, yang aku jadi lihat. Kalau kalap lah.
2: Laro limo atau unom atau minggu pukul talu serepadau selalu pukul apat serepadau bersama program suara talu perapat puncak prestasi.
3: Oke, jam asli di rumah tamu tuntut bersama Encik Bungan anak tangkong you know sungguhun pekabun gagung mamis. Jam asli sabar pintu tunggu jadi bersama dalam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tandas Serayu Timur Sabah. Dan kelemahan dalam pukul 8 Sabah Dauti jadi akan tahu sekalian pengurungan berita tak ada Limbang FM. Pengurungan berita tak ada Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Relax Talu Limo. Untuk anda jadikan berenang bersama dua buah lagu dalam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi bersama lagu Tan Inyang bersama lagu Nobilinku tapi senyap pinau berenang dulu bersama mel lagu Tan Yanau bersama lagu No Adang Kau Arab Lagi.

Salam riba bersama DJ Fauza. Saya Allah Malu Berita, Telepon Berita RTM Kuching. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul suka seli dongopodo 200 dongopodo mimba parlimen mempos notat Sarawak untuk ngatur program simbol cergas lam cabang masing-masing. Ite ono untuk mubas cara yang sehat dalam antara wakil rakyat mayak masyarakat. Simbol mayak sadu 5 km ino molo kali ino genari dalam lintad bangunan parlimen ada ite kumai nalang ngomolono usaha ino. Sadu simbol akan dalam nimung jadi usaha untuk rekod-rekod dunia tak dalam bagian sembahyak mimba parlimen dalam seluruh negara. Program ini akan untuk nagu lagi hubungan antara mimba parlimen untuk mengira fahaman politik selain tak ngaliru jadi contoh timur rakyat dalam mengubah secara yang sehat. Pengusaha tanam menanam dalam Sarawak perlu nambah hasil serta kekuatan berlawan lainkah enggak no bergantung di bawah bantuan perintah. Menteri Industri akan-akan komoditi mai kemajuan wilayah Sarawak, Datuk Seri Stephen Rundi Utamara, usaha ini perlu untuk menyabui target nambah pendapatan isi alai pekabun timo per RM5,000 sebulan ngemulu dalam tahun 2024. Pengusaha yang berjaya patut tenak bantuan jadi penghargaan sekaligus jadi kelakan timo lebih suang pengusaha untuk terus menakut kemajuan dalam bagian tanam-menanam. Bila bertuntut dalam masa muka rasmi Serian Agrofest 2026 dalam posot meeting Serian. Operasi Begium yang menyelamat sar mangsa pada sekarang dalam long selatong bawang bokop nerantik kinabe pengusaha jak mangsa yang kuturin gontok. Nyugut ketangan posot gerakan operasi PGO Bomba Sarawak mangsa ngarano ceria dulah. Berumur 48 tahun nukuntuk jelama ramai dalam pukul 5 dondom kinabe dalam kawasan Long Miri kira-kira siam pun dapat kilometer tak dalam kejadian. Mayak nukuntuk no mangsa keturino selid dapat mangsa kejadian pada skaromino sudah unjok menyawa. Tak lu mangsa lain yang ini natai loso diono Joshua Uken Matthew tak lupot balut tahun anak no Jovian Jangin Joshua 4 tahun mayak Jonathan Nyurang lusut 45 tahun. Jangan lupa korang selit dino saya beritahu mencuri sebadau. Salam Malaysia Madani.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 8 mopod minit saya badak. Bidambut titik jati bersama dalam rancangan Relax Talu Limo untuk jam yang kedua titik. Jadi itu kena jam asli song-song nama kasih di memuyun yang bersama Rui Jati dan melupun sana di kemai Saboy no titik. Sudah menawas lagi rancangan Relax Talu Limo Jati untuk saya badak titik sama-sama ni tegulu. Jati narus bersama saya berito Jati mula-mula. Untuk pertama jadi dalam adau onomite. Ekonomi masa timur Sarawak nagu lagi nyugut cara agu yang nak ataupun dalam magat timur kelestarian kuasaan sekeliling meni pengenan asil asal secara mapan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng Mara strategi ino jadi asas timur kemajuan pagun untuk nimo cabaran perubahan keadaan adau me ekonomi digital. Sarawak kini fokus timur ekonomi mapan nyugut kemajuan Saribak Kaban selain ngeluas pengenan tenaga yang berterusan seperti hidrogen. Cara ini nak faedah kazana semula jadi pagun jadi sumber tenaga yang berogoh. Beliau bertuntut dalam masa muka rasmi Regata Borom 2026 dalam dataran Marudi. Ini berita jati yang mulu-mulu bersama dalam rancangan. Relax Talu Limo Jati untuk saya barau teh. Bagai jam asli, jadikan terus lagi berindang bersama. Berindang bersama sebuah lagu tad Gambus Pangkalan Madang bersama lagu no Cerita Cinta.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 66.

0: Tahu ni apa
1: hal? Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat-lihat semasa mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hai, aku Elisa Eni. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.
10: Okey, jam asli jadi masa lebih kurang setengah jam sejak lagi, senjap lagi rancangan. Rancangan Relax Talu Limo jadikan malam pukul 5 sore pada teh. Naus lagi bersama saya berita jati yang setahu sana bidang artis longan kesihatan pagoni teh tarus nalang kemampuan. Ngu pesa jelama sakit memuncai walaupun Nemo kekangan sumber tenaga maya kemudahan. Maya Eno timbalan premier Dato Amar Dato Simku Hian Barap perintah kalau mano kekosongan jawatan artis longan kesihatan memposno doktor maya Nas Lampagunite. Kepala Nino sejajar maya pengakunan poso jantung Sarawak sebagai antara 100 artis pita paling muncai dalam Asia Pasifik. Bila bertut da timur media pengu muka rasmi meeting penjagaan kritikal Sarawak 2026 dalam Kuching. Meeting sebuah dong adawino Sabai Suabno ikut kira-kira 300 ngulun nanti selangan uru-menguru dan selalu meyak dari bawah Sarawak bertujuan untuk nagu lagi kerjasama antara selin profesional kesihatan. Ini berita jati yang setahu sno bersama rancangan rancangan Relax Talu Limo. Jawa asli di momen yang anjap lagi yang masa tengok ngau nyugut live Facebook ni FM atau yang bersama nyugut siaran nampen bisaya. Temomion yang jep lagi install ataupun masang aplikasi Artem Klik di mau telefon mion masing-masing. Jadi mion beli masang ataupun install aplikasi Artem Klik dalam telefon masing-masing untuk kagongong siaran Radio Jati ataupun yang ataupun siaran-siaran lain yang bersama juga dalam aplikasi RTM Klik. Sedino awono percuma. Jadi kelemuan masang aplikasi RTM Klik dalam telefon mion masing-masing untuk ngongau siaran Limbang FM Hasno Radio Jati. Okey, berina saya tahu selagi sebuah lagu lagi. Lagu Tegubu Band bersama lagu no Ngenduan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Relax, Alulimo.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Oindang hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sederhan Tuno Lamin Genau.
1: Oke, masa boleh bekuat. Lebih kurang pada minit lagi. Jadi untuk nak jam muslim sabar kita dulu. Jadi bersama dalam rancangan Relax Tadu Limo Pidumbo setelah lagi pukul 5 sepada mereka akan dah takut sekalian pangungong Barito National Tada National FM Kuala Lumpur. Dan kalau pun jumpa itu National, mereka akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 5-6. Jadi dua berendang bersama lagu, dua buah lagu jadi Keturi dalam rancangan jadi untuk relax tahu lebih more.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita depani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyuruh semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu adalah yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bahawa Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jom mas lihat titik sudah pun pukul 5.5 minit so pada. Okey, lebih nombor titik jati bersama dalam rancangan keturi untuk pertemuan titik dalam so pada wadau onam itu bersama dalam rancangan dendang 5 onam. So, jumpa narus lagi rancangan jati untuk so pada itu sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan keadaan adau untuk bagian limbang yang ngemulutan pukul siam dan onam itu kemain sebuah podo jam. Pidemo jangkaan keadaan adau dalam sebala sari badau meyaso padau te numa rasam pisinan doalan. Jadi khas nanti memuyun yang kalapa ngongau siaran itu indika pidemo minang pidemo jas siaran itu malapa kongon. Jadi daip nombat tadi daip nombat genau juga menambat juga menaplan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyon ini me selamat nom. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak gumpang sawat 0.5 meter sampai 9.0 meter. Sementara longos lanjutan barat-barat daya selaju mopon sampai 2.0 kilometer sejam. Ini orang jangkaan keadaan adam untuk kedaut yang ngemulut ada pukul siam donda miti kemainan sebuah podo jam. Okey, jam asli jadi narus lagi bersama berita jati yang setarusno dalam rancangan dendang 5 onom jati untuk sopada te. Pidombo Opis Gayo Ngejis Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM akan melancar program Kampung Angkat Madani Mea Sekolah Angkat Madani JPPM 2026 dalam Kampung Pendam Sadong Jaya dalam sengadau ada bulan balu itu maya pembagian usin onom RM100,000. JPPM dalam ketangan maka Kampung Pendam penilai sebagai alan kerja-kerja memanau program Kampung Angkat sementara Sekolah Kebangsaan Kampung Pendam jadi penerima faedah program Sekolah Angkat Jabatan Opis Gayo Ino tahun itu. Pembagian usin ini akan kena untuk hapus banca projek nambah mencai kemudian asas keselamatan dan keselesaan komuniti selain penakut kemudian perlu serta kemudian pembelajaran dalam sekolah. Hapus banca aktiviti dan penghormatan senadio berkata dengan acara ini memposno Jualan Rahmah Madani, pendalangan agensi perintah, kaunter penghormatan Mincud Sinosite, pemeriksaan kesihatan meni cabutan bertuah. Ini berita jatuh yang setahun setelah bersama rancangan Dendang 5 onom. Okey, bagi nasta usul lagi sebuah lagu tetap memunirah bersama lagu no. Kakal tengah.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigur, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mereka ia boleh penakutlah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus mau untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.
1: Berindang Rapuh Serentak Lagu bersama Rezu Jati Sudetan Tuno Lam Ngeng.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai dengan penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembawa kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Hai akuntal dia kerja ke jauh dia pernah panau dia mau bawa tahu bersama Radio Detik.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Okey, jamaah selid masa boleh lebih kurang dong apa 5 minit saja lagi senjap lagi saja tekan malam pukul 6 sampai pada jadi untuk kena sang sama kasih semua yang bersama di jati tan walaupun sana di kemai saboy nanti teh. Nah, us lagi bersama saya beri tu jati yang keturi usono pertama jati dalam sore pada wadah nama teh. Bidemo talung apa ngulun rakyat tadai bawah negara suatan Upis Gayo Immigration Malaysia JAM Sarawak timo poko-poko kesalahan nyugut operasi bersepadu lam dapat biso alan lam kuasan Kuching lam dapat lalu ada bulan turut Saboy Kinabe JAM Sarawak lam ketangan maka operasi ngemulo pukul siam dondom sampai pukul do dondom hasil report jelam ramai serta risikan bagiano untuk bagium meni maso mampan pelanggaran undang-undang immigration antara kesalahan lam sebab seksyen podimo kurungan sinan kurungan si bayar seksyen onom kurungan sinan kurungan si akta immigration pejam limo pejam onom petalu kurungan akta limo sinan sinan serta peraturan podmiso kurungan tu kurungan e peraturan peraturan immigration pejam onom petalu selain individu yang suatan nibit timo opis immigration untuk tindakan setahusno sebuah operasi 100 peturung ngulun individu poro-poro warga negara penerisa operasi tertumpu dalam kedai makan alan kedai yang disyak memanau aktiviti judi dalam talian serta pusat hiburan ini berita jatuh yang setahun no? Berita keturi dalam rancangan dendang 56 jati untuk ke sopada teh dan masalah ini sama-sama kasih tiba minyak bersama jati jadi untuk ini jadikan berinang setahun lagi sebuah lagu tadaben bersama lagu no Ngintai Video.

0: Mencedera jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Monce-monce drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mitak. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin itetat Radio Jati.

0: Masaite Radio Jati sudah malah kemungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan.
1: Hai, aku Kelvin Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no.

Okey, masa boleh lebih kurang siang minit lagi, senjap lagi siaran Jati akan melam pukul 6 so pada waktu. Jadi itu kena ucap Maslin, suang-suang terima kasih Timo Myun yang bersama di Jati, yang setia bersama di Jati. Tak mula pun sana itu kemai Saboy ni titik. Jadi aku sana Saboy Pita Tugulu, Jati bersama dalam rancangan Dendang 56, Mini Saboy Pita Tugulu, siaran FM, Sinan Kusung 4.9 Megahat Lama, Tuntut Bisaya. Bila mas toga lagi, pukul 6 so pada waktu, yang akan tahu sekadar pengawangau, siaran YFM Kucing. Jadi tiu aku Sibil Nunan, dia bita moncoy so pada tiba mimis lead me moncoy. Jadi bertemu lagi, bye-bye. Ngapun dimin bersama lagu Ketua Jati, untuk pertemuan Jati dalam so pada waktu teh. Lagu Tanmel Juli bersama lagu Cinta, yang ternamos rahasia.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sadar Lemai.
3: Sadar Lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Kayaknya tadi lagu kena mungkal sadar lemai kita, lagu kedebaik Lily Stephen penampak di Lindung Muari. Terima kasih mengagak ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi ba sadar lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Kenang ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi ke lemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Neh kira ke agi angat enti naik rempo ba luar jam ke dia tu. Ya, jadi tusun program kami untuk ke lemai untuk lebih lagi ba sada lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat ninga ke report ba hello why kapit kita bulai ngepulo program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninga kita Dianjung nak email tak ke WhatsApp YFM Iban. Pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Bandi Kuching, hapia mega malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban. Ha, biar mega kita boleh medak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam. Gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min. Ne, pukul 8 malam hari sekolah ni ne. Lagi anti min madah ne. Kita berperinan dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang. Inkiniang.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali sarito hari minggu lalu ke kali kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 25 abang bayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: 89.3 FM.
1: Okey, bakal ku dah hadi pada kaku dulu lagi tadi peninga. Kita ya dekat ninga ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sada lemai. Hello Dara.
2: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pia megak bala raban tim RTM megak dia, ne?
2: Betul. Mm-hmm. Ya, aku garap ke nama tu. Terang di dinga, berita ke dekat baik aku lagi. Laban kebenar ya, Min, ngam gak peningan mayu. Aku dia tu, namanya rumah. Ba no rumah yang peti Selangau.
1: Selangau, ba Selangau ne. Nama nak pengawak Selangau. Selangau dia nanti.
2: Ya, sekarang aku mai ke peninggal mayu, berkawal dengan pengawal ke dekat dia tu berbagi menua ke Tais Langau. Sebenarnya berkongsi dengan peninggal mayu yang perjalanan kami sebuat. Okey, seminar aku ajak kita di si KBR bagi menua ke Tais Sibu. Dan ya, Puan Jinia Chan, di si mereka DJ Lucia, DJ Margarita kumpul kami ke adik ATM Sibu tadi. Sehingga ngagai rumah rantai, dua pengawal ngeremai ke pantun deh, volume kedua, baru berantai dia, kedua, sempat ke nu namanya ngolok pengawaknya, sebenarnya dipercari ke lalu megak pengawaknya, udah digolok hanya sekretari politik Encik Petrus, jadi bapak pengawaknya aku beda, cukup mana, cukup terima sambut ke mana, nih Min, tapi tanda salah aku, bapak hari bapak keterubah pengawaknya, nuan bisa ngau ni ya.
1: Keterubah mak suba bisik-bisik ngau.
2: Bisik ngau ne.
1: Ya, rindu nanti.
2: Ya, nya me tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit megak bisik ngai kala ke pantun ngai pengabang kita. Udah nyak besangai Puan Helen Mayau nih. Merasa nak pakai hati. Namun kebua laban dua-duanya penari orang kapit. Megak. Nampak ya? Ban di sedata. Emangnya megak tidak ke bukai-bukai. Kelanik berpantun. Bala pemasai ke bukai. Tidak kenang. Kengatur pengawaknya. Megak sama bisa datai. Kenyak ya? Lalu udah kami bersekuat. Dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu. No pengawak ngelepas ke rakit. Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kena nyebut leh. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Ya.
2: Ada tu nu Selangau. Nai kesalah sebut aw. Ya. Nale, nama sana ngumai lepas kerakit dia pergi. Nak. Hari itu aku bawa rumah namanya peti kata tadi nih. Bawa Selangau itu nu lepas kerakit. Kalai tahun tu cukup nuri mak sambut ke mana. Nanti tahun sikit je cuma munyi ke 30 lebih. Tahun tu bisa 45 itu kit. Kedekat dilepas ke pergi lah. Mayuannya. Jadi kami megak kita tahu ke kita riatin sibu pan bisa namanya ngayuh ke siti akhir ngarap ke kami megak mujur ulang ratai tempu ko kita bahas tentang pengawal safari rakit bak Selangau.

0: 26 hari bulan pergilah 26 hari bulan 7 2026. Adia traffic light berbagai benua kita dikapit dekat di ketu kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuh akan ngagai 28 hari bulan 8 2026. Harap ke kita di bagi menua kapi yang berkata berarti ke perkaranya. Harap kamu tidak sama berjimat lebih berkena tegak lalun lebih baik bersentang traffic light sama-sama namanya berjimat berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke nur sidak yang ngadu ke baru traffic light yang dekat ditutup nyentuk lagi 28 hari bulan 8 2026. Okey. Min ngam nak tinggal mayu nya utai ke oleh dikunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali tu boleh baru ngan Wandi konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama Manti.
0: Iya. Yeah.
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menti Sigiah ba hello wai kapit kita ke lemai tu lagu Ari Lucy M ngai tunde de.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kini by Andrew Bonny James Agi Au Sepeng Rindu Mai Jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu ndur aku natai ke pesan berat ke di anjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik daripada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5 24 bulan 7 2026. Jadi ia udah nadai ba hospital besar di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai 25 bulan 7 2026, ianya sarito hari 6 pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kabam Belayan, ke Diau di Selepung, Punggo, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kabam Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kabam Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Ngau di Kuching. Biar mega semua Kabam Belayan kebukai kena uliah di Selintiang di tu. Kita kenglala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayu, bak lot 15162, lorong 2C Taman Berlian, Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesil lagi berkawang penusah rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ia 016 885 6409. Aku nanduk baru nombor telefon Hepson 016 885 6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5 ba hospital besar di Kuching dito, lalu dekat di Sengai malam tu pukul 8 malam ba lot 15162 lorong 2C Taman Belian, Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku nyadi agi maca sekedar pesan berat ke buka. Jadi pesan nangkan ke tu apa ninga

Sudah tak lagi aku dekat Nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Laban bisi sekedar pesan ke nak boleh dibaca lagi. Nih. Hanya di ke sitik tu ianya pesan pemati madah ke Pelesi anak ubuang. Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa isi dak tu ianya menyadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan melayan bak Sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintango, kawan melayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan melayan di Salim, pian mega kawan melayan ke Bukai, ke Ang Lala Aniang tu. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki. Nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah. Jadi isi pesan tu madah ke Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sidak ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di intu Bebala Mayu bak nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterangan lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernomor ya 0148927921 mana anak baki 0148927921.

Lizueta ukai ngai ngante. Ya lagu kena kita menggal hajam ke terubah kita ba sada lemai. Okey. Harap kita semua sudah terperinang peningang dengan lagu kedepan Lizueta nya tadi serta nak terunak-unak meh jama ke dia tu lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikenak kita buat rumah lebih lagi api ni patut dikemata ke belama ni peningang yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikenak kita kalau kita nak terunak-unak pemuka kita ke benung beribuan ke enam biak mit beribuan korang tuai megak ni. Hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya bisi happy hour ko kita tau ke bisi berjalai kini ninggal ke sida ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sida ya okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami ngena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sida ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 jua dini hari ini jadi dekat dintu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusara batu ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Serato jadi ngatuk sidak ya mesan ke kapan belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Mega Siti Anak Buga Angki Lubuk Nibuang Awiak Jaya Lubuk Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enanga Buduk Pia Mega Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Mega Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah jadi ianya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke bukai jadi tu pesan Rabat Mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergila 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngotok sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Koyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban rumah Agus Ban Ulu pian mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah Lipa anak Nyawai
tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebilik serta sidak serumah tu. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi diterima kami dari Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan. Biar mega di Kelala orang bini niang gereja. Jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja Kuda Nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 serta dekat dikubur agai pendam munggu lubuk tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak ke Ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

depan hanya pukul 7 lemai ni. Cukup nak berasai ni sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita basada lemai. Ya, lagi mengkam gulai ngaku hamin ba jam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026, Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu peninga ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita aja tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisa dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, hampir mega bisi 21 km. Ianya kira ke setengah banyak ko kita ini, banyak medis sebut orang half marathon. Habak jaku orang putih ni. Kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini ni. Laban tenang tiap-tiap tahun bisi di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisik ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih agi kita ke bisik ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumuh anak nak makai ngarap ke datai badan meh pian megak anang kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gaga utainya ni nakak uliah kita nanti nak uliah ngetuh nangkanya aja anya perangsang area aku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nakak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bawa pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerindu bawa pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di pratika aku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai itu viral ne okay kena di contoh atau kena di cuan nya diukur ke mana ne laban pengawak ke merjuak aku kita ini merjuak muka aku nya tadi labannya ukai okay pengawak ke diatur sesekada sebengkah raban atau utai ku dah diiktiraf korone utai ku dah register jadi utai tu pengawak ke merujuk hari atas jematan tu nangnya viral buat media ramah jadi perkara kebakar tu cukup nak mana kebenaran eh. Jadi polis dia tu benuang bergigak korang ke merujuk ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi neh labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu neh jadi kepala polis pilihan menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merujuk ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan nang agik di pansiak polis agik ngiga nah. Hanya me kita ini hari utai ke begitu kita patut ngingat ke dirimpu pemegak bala kita utai ke nadai mai penguntung begitu anang me ngerja neh. Okey, jadi kita berperindang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih agik bekawung ngau regata ke bisik dia tu di Baram nah jam ke dia tu. Kita berperindang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam. Lagi segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai itu peninga. Kita dekat dengan keberita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main tak main, hanya kong ngatur pengawal ngatur program kebangkit malam budaya kepada tu berkah lemah itu.
0: Aw ne, okay kira keterus ngagai nuan tu bana ne, mai berita ke kita.
1: Terima kasih Min, selamat lemah ngagai bala peninggal ke benua muda ke sada lemah kelemah itu. Yang di Marudi munyiko dah di temu kita yang amat tu para mereka tahun 2026 benung diatur pergi lari ke penudi. Jadi aku melansa program yang bisa diatur hari milih yang fanta pagi milih lemari kemarin yang final pakai bintang para mereka tahun. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion mulai ngagai Spencer Market ya, jadi orang hari lina itu nggak ke Marudi itu, lalu nomor dua Rafael Gau, lalu nomor tiga Winis Celude hari kenawin, jadi kategori pemandang kemana-mana ke persembahan terbaik dimpu Rafael Gau ya. Jadi champion nerima prize 2000 ringgit, nomor dua 1500, nomor tiga 1000 ringgit, lalu persembahan terbaik atau kepemanan kemana-mana 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu nomor kau kayu berengkah di atur men 11 itu paket bisa di atur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama itu diante ente pala peninga udah premier ke berjari pengerami para mereka pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap karena pekit lumbak perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakai championnya Belaga 9, nomor 2 Singgah Saga 1, lalu nomor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu beginilah bisa 10 pekit lumbak perahu kayu ke dekat di atur nemu ke pengerami barang dari kata. Lalu pergilah hanya mayu pekit ke milia ke prais ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sawa. Lalu ya ke nutup lumak rauh kayu lemai pergilah hanya piala Raja Batang Baram. Jadi pelabahku pekit pergilah dan ke diante-ante bala peninga siapa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram no maka piala Petra Energy Berhad ngau piala Unity Baram Regata tak yayasan perpaduan Baram Regata. Lalu lemah itu pengerami kebenung diatur bak dataran Marudi hingga hari 6.30 lemah itu tadi ia berjalan ke bala mayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah Ramban Bangsa biarlah dari tamu di Marudi menuju ke dataran Marudi itu ya. Lalu program ke bukai malam tu hanya malam kebudayaan ngau Ratu Baram Regata. Lalu ya ke endang diante-ante orang hanya pekit Ratu Baram Regata 2026. Jadi siapa nak bagi lo darah ke tahun tu ke mai pulai gelar Ratu Baram Regata 2026. Kelindahnya mereka pengerami ke malang ke mai nasal ke dekat di pandang ke malam tu ke di pasok mai pun ke Raban Bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dikongkakan pesta senam aerobik tumbuh pagi pergi lah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert paduan jadi bisa beberapa ikut terutamanya adalah artis menua kita bakal ikat Taiko, Kerry Garris, Les Water, Mawan, The Crew ngau Pinoma Band dekat Merindang main konsert paduan malam pagila ya jadi hanya untuk oleh dikunci kaku kembali mengingat bisa gambar bahasa diri kita semua bisa lepas pengawal tahu terus mecut nagai malu di kita ya mematahkan lumak kau kayu abari ke penuli nama gak berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelah kelebihan ke balas tidak kenal belum mbak perau kayu ya jadi report ntar yang ujung kahil hari report bekau nggak punya ramai barang yang kata di maru di temen kulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngagai. Bana Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regatta. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regatta tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai peningah, Datuk Mai kita mendiang ke berita lemai. Ketua Batu Batang Berita. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di muka. Operasi bespadu immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegap ke ngena atur baru ti dekat ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena cara ti emeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ke tegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkah guna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisi pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipak benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemadu nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita lebuh ya ke berjadi Sarawak Critical Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegilak dekat di Guluk kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50,000 ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Mukah ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandia digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Mukah. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua Mukah ngau upis pelajar pelilih menua Mukah. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidekat dijaga Kaunsel Pelilih Menua Dalat ngau Mukah. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition yang kaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah kebub. Program tuition Setia Raja Mukah dekat berat agi ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agi di iriang. Nambah kenyak, perengkah digital tak cukup ke guna dekat nentu ke Bala Nembia tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemahila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih nyadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung dari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayu macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga pengelikun ngau penglantang orang mayu. Mayu macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerumbak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani, pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Kien Kia, berpersa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun kemayuh macam utai tanam abak kampung Sepawah Diato udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut asir kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawuk merangsang orang berkebun nambah ke asir serta ngerembai ke agi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabuh digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betong BDDA yang harap ke perengkah gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu menemendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke Diato Sidak Bak 21 Bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah Diato pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari. Berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayuh, kelimpah hari pansiak ke Diato Sidak, dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tidak tanka bak operasi itu megak, sudah dibaik ngagai Upis Immigration, ngambil ke atur ti patut uliah di pejalaika. Bas pemanjai operasinya ke Diato, 117 ikut orang dari Mayuh Bengkah Menua bisik di Peresa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai, permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis Diato benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabo madah ke video 28 second tik mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara Tok kemari. Polis Diato agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke Diato, orang tik terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur, benung kes tu diatur benung di pansiak ngenak Seksyen 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk kebuliah 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Pepat di Kabung udah dipindahkan. Dalam post Facebook sidak, Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika, pengudah sidak ke nerima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngenak saup antara SFC ngau sik orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata keendurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau Mensia. Nyalai, Mensia Mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke bisi bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak Mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke pekitnya megah udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Pekit tu megah nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pekit tu, Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebuliah lumur dua, Rafael Gaujon megak sama buliah anugerah persembahan ke pemaduk mana. Lalu lumur tiga bak pekitu pulai ngagai Wallace Celudai.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahilah. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandia digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar ditangka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25/7/2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

nanti anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lalu berjakuk kasar, anak yang lalu berjakuk jahit. Anak yang agak nyumpah, hanya untuk kelompok satu, nak tahu sekali. Abang nanti kita nyumpah, kita ngasuh jahit. Dan kita inai, nak tahu nak berdoli ke anak kita. Nak tahu nak berdoli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ya aku, supaya aku malam dia ingat ke aku. Nama dia kena ngur, dia kena kuat anak aku. Tak utai, ukai utai dah gagak aku. Tak tinggi utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah kerja aku. Dia aku dah sepi, dia aku dah dasai ke. Dia utai ke depan saya aku, ngagi bala keninga, ngagi semua bangsa kita iban. Atau ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengundung asai supaya aku. Dia anak kita mujul, ya kalau mau satu untung, ya ampuh. Kalau mau dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Nya asai supaya aku, dia merancang kita, aku sama merancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, kita tahu ada orang Hindu anak. Anak panduk hati, anak puas hati, anak terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dihempu nak tulis. Ngejauh tak, mesti duji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ni pasal pengerindian dunia tu. Ukai nagang nak. Dia ada pengerindiannya. Dia ada pengelantang kita nak ya. Yang dia bagi kita jamnya. Kena kita ngemansiang ke dihempu. Dia ngemansiang ke dunia ngurup ukai.

Okey, peningannya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peningan eh. Hangkanya berlawak ke undang kini eh. Anak ente undang sungai atau ke sepit biru ku ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga. Mai kita bergulai ngau Nembia Aris Kula. Kita buat program Nembia Amir gulai ngau aku Aunty Min. Aris Kula pesang begu malam tu ni. Buat jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau buat budiang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita ada ke ninga penglandiak sidak tu bisinya kat lagu, bisinya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Timian buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pian mega kita boleh ningat ke kami ngena channel Astro channel Astro 871 live gulai dengan Nembia Aris Kula SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama yang pesang begu ne. Laban sempat ganti mien nanya bala kaban bidayuh ne. Okey, kita berperinang lagi ke malam tu ne ngel lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak-anak retianya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sinuk ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Min live ke Sarito. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ke jauh makne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke serian ne enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Mit tuk meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Jadi majoriti nebiak ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Mm-hmm. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okay. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Bak mang ke kanan, kanan ke menara kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 pian mega ninga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan ya kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matiah sida itu ngambil sida itu tadi landik ngereja pengawak baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawak anaknya lah pengawak ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau awak mendengar ke program Nabi Amir sama dengar ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana ne tang bisik gama ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak miat baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912, sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ya ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien siapa kak merindang kita? Antimin kak belagu? Kai? Bukan antimin kak belagu? Kita akan ngasih Max belagu dia tu. Okey. Max Zender. Apa antimin pada rekuang? Antimin ngasih Max Zender belagu. Okey. Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Macy's Day Parade.

Okey, bisi penangguh mimit peningah. Halaban kita lagi bisi awak. Kita dekat minta Max tok belagu. Hari pun baru. Medak live baru kita, ne? Anang gue pindah ke frekuensi kita. Anang gue pindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ninga ke Max tok belagu. Baru bergulai dengan timin bak program Nembiak Mit. Okey, start baru kita, Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady, Max tok. Okey, dah ready? Satu, dua, tiga.

0: Okey, cukup landi Max Belago. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakato. Landi Belago, nemu bercerita, nemu berjako, nemu bergano. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandi bak main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi bak dunia digital tang abak main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Mm-hmm. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah.

0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi, Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan anti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alungai baka sidak tu dia bab budiang. Anti mien rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu si garik drempo udah nemu ngintu pendiau drempo. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan, pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak dia gamas sedap 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Nang sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ne. Sedap ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, anti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu.

0: Lo, cerita Ari Charmin. Dah ready?
1: Yeah.
0: Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne, nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
1: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
1: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
1: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
1: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
1: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne kaditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Pesang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
1: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
1: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
1: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
1: Ada, nama dia Castle.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
1: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
1: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
1: Nak.
0: Memang excited lah.
1: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
1: Pernah.
0: Ya. Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
1: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
1: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat.
1: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
1: Ya.
0: Rasa seronok kan?
1: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
1: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
1: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
1: Nak.
0: Nak? Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
1: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
1: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
1: Sukan berlari.
0: Oh, run.
1: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
1: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua.
1: Yeah. Oh.
0: Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
1: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
1: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
1: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
1: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
1: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
1: Ya.
0: Minat juga. Oh, minat. Selalu dapat nombor juga?
1: Tidak sangat.
0: Tidak
1: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
1: Tidak.
0: Tidak. Jawa pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tik maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat dah lama. Adanya. Gagal baru. Laban kat engkau. Nanti sebut ke bermain tu ni. Okay, Isaac. Isaac minat sukan?
2: Minat.
0: Minat. Sukan apa, Isaac?
2: Olahraga.
0: Olahraga juga?
2: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
2: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
3: Ya.
0: Charmin, rumah?
1: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
1: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah. Tahun ni tadi, biru.
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
3: Bola sepak.
0: Bola sepak.
3: Dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga. Bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
1: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
1: Ada.
0: Ada. Minat?
1: Minat.
0: Minat. Selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
1: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
1: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac, dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max, dia football. bola sepak?
3: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah, Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah, boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang, perlu berlatih lagi. Okey. Nyak-nyak pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia ubah budiang di patih ukai semina. Abah nyaga diri ukai semina. Sida etok ngintu diri. Tang abah pengawak-pengawak kebukai. Kelebih lagi ngau aktiviti. Kebisik diatur. Raban pengajar. Raban pengerja pengawak kebukai. Bergulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budiang. Anak takut nganjur bala anak kita dia bak budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia bak sekolah, nyengkau bala warden bisik dia bak sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti mian tu bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac? Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cik bakai ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngomai lagu ke zaman-zaman nyebaka anti mien tu umur-umur anti mien tu. Jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: Kita ningai belagu ne cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ne live lagi live buat program dan biar miat kita ke malam tu anti men penyenino ningai ne anangginya lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, lebih ada Torino dengan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji. Cukup mana patah nyawa ya ne? Ni nemui lah. Bala producer kita. Boleh ngambil kini. Jadi artis. Nah, okay Isaac, cukup landi. Terus ke lagi pengerinduk nuan buat pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan? Jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Ya. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi, medak penglandi Max megak belagu, main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program yang biar amin. Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat dengan ke tanduk tu ni. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai, semua meh kebisik nyempulang sidak itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembia Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke Ganu Perangsang Arisiko Nembia ke kalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang tu meh munyia di indah yang di

0: menyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, sipuk hari tokoh dunia tipik lala bala mayu, laba aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tak kentir kali kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Tik kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke bagai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulih kutai. Nah dia tu, dunia udah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dah nembiak megah, nanti bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, tau kik sidak yang merancang, ngambil keminat, tidak macam buok tu, nak kurang.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran Tibet ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
5: Saritu, 25 Ribulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerikut ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nurhiati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR di diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayreti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Balau Kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat minat sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke melanjut arkitek lebih hari siling atrium kemanah di ayam mata kalau Upis Bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawung bisik ke Upis untuk Balau Kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri. Di Penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin pernah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegak tercubah di Penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak mandang kemenyubungkan etnik kekurangan bangsa tenuan bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit kubu negereta pelah ketibak di gagak menyesai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantup ke pengerinduk Balau Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Umpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita sehari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglamat 3 jam tu tusun program kita yang ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 tau. Jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagi lah. Jadi kena kita terus ke segmen kita bawa pemerintah malam tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM, segulai

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pihak megak kita ke engkanya bisik mendiang ke kami ngena RTM klik megak malam tu. Terima kasih laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah. Harap ke kita datang bendur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Nyati tu ngenang berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kalau itu pemutus ke sari tu jadi pergila ke benarnya hari tik ke penudi barang regata 2026 ke diatur penentang tebiang merudik. Jadi tu pemutus hari tu ianya berkaul ngau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion buat kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengundahia ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah Tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari di nerima prize RM6,000. Hanya pemutus barang regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudik sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final barang regata 2026. Jadi pergila bisi pengeluar program kami dekat ngenatai ke serta berkongsi dengan kita pemutus ke bisi pergila barang regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindang kita buat pemerindang malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Darah Bintulu.

0: nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat di temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita bawa pemerindang malam pukul 10 atau lagi dan kita dekat mendiang ke berita cerita terus hari YFM tang tu bisi duiti lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya kerja pengawak kini harap kita perindang malam tu anak gue tinduk terus bergelengau kami nyentuk ngagai pengujung program bawa pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita berulang aku Nancy Tambung bawa berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti menyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak Siti Ali pengawak meranak ke pukuk ti strategik dikenak ngadakan modal mensia ti ngembuan pengelandiak ke tinggi. Premier Dato' Pati Gitan Suriaban Johari Tun Openg madah ke FTES pukuk ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangkup peminta industri jemah ilak bak bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutuk bak pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jerombak Baram Regata 2026 tidiatur bak penentang Tebian Marudik Saletok tadi. Sama bising mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengudah ia berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2 perahu Singgah Tagal 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari nerima prize RM6,000. Di Sarawak Bas Pemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme infrastruktur telekomunikasi serta berikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Madah di Serikai BC 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter tibisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengkak arus penyambung di pelabak berharga kira RM2.5 juta. Yang maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruahnya dicuntuh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampaunya ngelui Aripurata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein madah pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke jakut tu buat program dialog harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur bak Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Direktor Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita tiga berudi. Tuai Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan bilut Air Borneo saritu tadi. Seduaya datai buat airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengah nak bilun Air Borneo Tumegak ke tanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak dekat negap ke sektor penerbangan bilun menua tu. Tudahkah kita mendiang ke berita malam sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nurhiati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR di diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu reban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti di besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mulai sejalan.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
3: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Gemengka Mulengau kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kita terus ke program kita, terus mendiang ke tanduk Carta Siapa Juara.
4: Carta Siapa Juara

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan Sempama Bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
4: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya pukul lain kau. Aku Monica Midi serta Mega.
5: Aku Jackson Jabot.
4: Jabot pula sekolah terus kita.
5: Ada aku sekolah.
4: Nama pengawal ada. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
5: Aku Exen aja.
4: Ada pengawal buka Exen
5: aja. Surprise, surprise.
4: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu nadai tanya tu. Nadai sekolah.
5: Ada aku bisa support tu.
4: Hello, Will Masterpiece.
5: Wah, bisa ni aku seputa.
4: Mayu malah balas
5: cikgu tak. Aku ketemu siapa seputa aku.
4: Siapa?
5: Mesti jantan umat.
4: Jantan umat, udah pincin.
5: Oh iya, tangnya bisa kuasa.
4: Ni kan yadi, udah pincin lah cerita. Mesti
5: jimbon tawai.
4: Udah pincin magang orangnya.
5: Mesti membuang gak?
4: Ngajar.
5: Oh, ngajar.
4: Dek jabot di udah main nak sekolah. Hey. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar Rita dek kak ke Selangau.
5: Orang mai aku ken lah aku.
4: Nah, aku mana kedek?
5: Aku
4: Siapa di titik kedek ken?
5: Aku sida ibu minut, sida banon.
4: Aku mana kedek? Syarat ya.
5: Apa syarat? Mesti kan bisa tanya banyak.
4: Ukai. Dia mesti sekolah dulu.
5: Oh.
4: Nanti dia nge sekolah, orang nge maik dek.
5: Oh, mesti ke sekolah.
4: Mesti ke sekolah. 8 tahun ni lah, orang sekolah bukan 7 tahun, 6 tahun.
5: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
4: Hari orang, 6 hari minggu sekolah dek ke lain gak? Hari dek dah. Orang hari 1 sampai 5 dek, hari 6 sampai hari minggu.
5: Nggak part time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa part time sekolah kan.
4: Jabot dia mesti sekolah dulu. Ngambil kedai pandai uliahnya di penanyi engkau orang SSJ.
5: Oh my god. Uliah macam lirik.
4: Nanti dia nadai sekolah. Dia nak nemu macam kati kedai ke belagu engkau orang SSJ. Leka lagu pan adik lagi jauh kebuka hari.
5: Amai kena jauh ya, kurang mudah.
4: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisik pengelandia belagu aja.
5: Betul.
4: Tang di mesti bisik pengelandia nemu maca.
5: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
4: Ukai sebenarnya 10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okay, terima kasih selamat. Ninti hari 5. Gelai ngau kami dah jabut buat program catatan sabar juara kesari untuk tusun ke 29. 2026 dah jabut.
5: Ya.
4: Okay, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemari jabut.
5: Lagu ke dipasuk minggu cetik ni kemari. Cetik lagu ke...
4: Penanyi baru tu saya kena.
5: Penanyi baru tu ada kalau...
4: Ronald namanya.
5: Ya.
4: Ronald
5: Kane. Ronald
4: Kane lah. Oh, kita sebenarnya... Engkau bala... Nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja buat tua mai sudah mulai kepingat seminggu minggunya kemarin
5: ya.
4: Ninga ke
5: recap tu dulu
0: recap seminggunya kemarin 10

0: Recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabot.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabot?
3: Juara minggu nyen kemari kan?
1: Uncle tanya.
3: Uncle
1: dari kapit. Ada jaga ada sekolah jadi nilang dan cigonya.
3: Ada aku kira ya nilang. Tanya ya, cigo
1: dek kak mende sekolah ga anjung ku ngaga sekolah seni nawa ke dunia ngajar.
3: Ada nyak mana lagi awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat den.
3: Ada ka
1: belajar vokal bisa.
3: Oh nama ya sekolah seni lah.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggunya kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu hari Dunilang, nama lagunya Jabot.
3: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggunya kemarin mega lagu ke paru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara endur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu nak jabot. Okey, jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program catat sepa juara lebih lagi berkawal ngau program kedekat diatur di Selangau.
3: Ya, kena kat satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya terus berarti ke lagu nomor 10 nya jabot.
3: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catat tang nak mukai. Minggu tu yas
1: nurun 4 gigi anak tangga. Hari penduduk ke-6 berarti entere neh.
3: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minut.
1: Aya de Wandi.
3: Aya Wandi. Ngau di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penduduk tiga 9.
0: 10.

0: ning ati pun minat.
1: Ada saya hari intan.
0: Hari intan.
1: Dek kalam dah intan dia jawab.
0: Ati kalah ku ngai ba pula.
1: Ning aja.
0: Nama intan kala.
1: Nya mayu.
0: Intan.
1: Orang nama intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala ku randa. Ketek kalam meda na.
0: Amai.
1: Betuah lanti tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu ba penduduk ti ke 9. Kamu dah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu ya buat. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau si Belanggu.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya jabot.
0: Iya iya.
1: Dikala di medak tajapan degi miat engka dikala medak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya ukai YouTube bedau YouTube mia nya.
0: Bedau.
1: Ngena ngena.
0: Ngena kiset.
1: Ya ngena tap saya nya. Video video tap. Video ngena video tap medak medak medak tele movie sida tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali tu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tuh, ndak
0: ndak pansut.
1: Ndak pansut, ndak ngeluh.

0: ke lagu lebih 20 tahun, yeah, 20 yeah, lebih tahun. Dia tahu
1: Pansuat baru lagu Intan.
0: Terus lagu Intan, saya orang Intan. Sebut dia siapa nama ayah dia?
1: Ide Kuyang.
0: Ide Kuyang. Lekang kau tiun lagu tu. Di Gaga
1: Yampo.
0: Yampo Ide Kuyang Po. Minggu tu 5 minggu dah abah cerita siapa juara. Saja pihak lalu bedau begini siat tahun aja buat.
1: Bedau.
0: Hanya lain padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cerita siapa juara. Lebih lagi peminat-peminat tidak kebisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
1: iya, unde kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uni ngena telefon tu pemadu besar tu peminat.
0: Madu besar?
1: 60%.
0: 60%? Besar punya nak lebih hari setengah.
1: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Buka iba Facebook. Aku Facebook
0: cata siapa juara. Agi.
1: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
0: FM
1: bak Selampur menua Sarawak tu.
0: Kayaknya cara merkah undi di ituang kai sitik cara aja mayu.
1: Betul.
0: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
1: Ya.
0: Okey, jadi
1: undi
0: ja cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagai lagu penduduk tiket 8 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
1: Oh. Undi tik ke 8 atau lagu terbaru tu terbaru pasok minggu sitiknya kemarin.
0: Lagu kebaru di calon minggunya kemarin eh.
1: Baru seminggu.
0: Baru seminggu.
1: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
0: Justin JR. Nama JR nak junior?
1: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
0: Ngau penyanyi tumpu.
1: Tion. Ya. Dari Den Aladdin.
0: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
1: Okay. Siti lagu ke disadaka Ronald K.
0: Ronald K.
1: Sulu seput nyawaku. Punten adai sulu tu. Udah mak. Oh, nyengai antau.
0: Nyengai antau. Okey, saudara macam apa beratnya?
1: Ya.
0: Empat pemergah sulu yamnya tadi.
1: Yo
0: bakal ke
1: jadi sepuh. Bisi mai pun api.
0: Bisi mana?
1: Bisi mai pun api ke sepuh teh.
0: Bisi mai pun api. Katiknya lah.
1: Katik adai pun api. Mati lah.
0: Oh, biar. Jangan dengap lah.
1: Jengap-jengap lah.
0: Tintin ada solo, ada lain sepuat atau tak ada ni?
1: Ya, mesti kan bisa solo. Bisa artinya solo, bisa main pun api. Bisa main sijin.
0: Oh, bisa main sijin. Oh, kira ke solo ya tu. Kadang nak gawak hospital lah.
1: Enggak main.
0: Engkanya jadi lutut. Tahu ke Indo misi ni?
1: Ya.
0: Okey, jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin. Ronald K. tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu te namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebab terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: tak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 7

0: Sinok ke lah
1: lagunya.
2: Udah milih pergi.
1: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penglindo. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
2: Iya.
1: Jadi orang ke lagu antara siapa aja buat?
2: Pindi McLean.
1: Tahu ke Pindi ribut ah?
2: Kai.
1: Pindi McLean. Sinok mat lagunya neh.
2: Nenuan milih pergi.
1: Oh, nemu mana lagunya aja buat?
2: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih lagu aku kan nemu.
1: Namanya bisa berkhayat ngode?
2: Atai.
1: Engka, ma.
2: Mina aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
1: Aw oh, milih pergi.
2: Pergi.
1: Engka tak sebaiknya tinggal kedai aku.
2: Betul.
1: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
2: Oh. Tiun digagak Cheryl Kayam.
1: Oh,
2: kaban ku to.
1: Kaban lama deh.
2: Angkel kok.
1: Okey, jadi ya lagu untuk menaikkan nikik segigen nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur lumur lapan minggunya kemari ngagai lumur tujuh.
2: Ya, pelan-pelan.
1: Berapa minggu dah?
2: Udah 12 minggu.
1: Dalam cata.
2: Ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngak mic lagunya. Nanti medak video klip lagu tu. Asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ke tebiang air.
2: Oh.
1: Nyokak bebekenya gamal, nyokak sebaka bekenya sekelia, Mat. Nyawa nyokak sebaka.
2: Ayah ke sini alet ati ku
1: tu. Nama tengah lihat dia.
2: Nasu alet ati itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebiang air.
1: Tebiang air.
2: Bak pun bunga. Bak peguang
1: peguang ikan.
2: Peguang ikan.
1: Nama pengawak peguang ikan.
2: Ada yang ketemunya makukan nanya nama kebuah orang. Mimit tepiang tasik, pun bungai, bak peguang. Bak rumah-rumah kendon nemiak pemain.
1: Dini rumah nemiak main. Nama atas ka
2: taman kanak-kanak.
1: Oh taman kanak-kanak. Oh nyang ke lagu miat-miat kenya kok.
2: Oh kak.
1: Nya sekedan luar nah. Bisik ga atas atas bangunan nah.
2: Bisik.
1: Bisik.
2: Bisik katanya matan.
1: Katanya matan. Nah dini ge. Ya ke mayo ya segi bapun bungai lah.
2: Betul.
1: Susah kan nah. Ya. Dia tau tangnya kebenaran aja buat kelia amai bapun bungai. Dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu
2: betul.
1: Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
2: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisi ya tak kumai orang namanya. Ewan apa?
1: AI
2: Ewan.
1: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari Atta Langit.
2: Ya.
1: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik
2: betul
1: benuang bapak air buang macam-macam style dia tau
2: bisik sekedar ke semina bos studio aja ke pemina
1: bisik gak?
2: Iya
1: ya, laman, kos
2: nama tak kena kumairang itu di belakang kapan green screen.
1: Oh green screen.
2: Green screen kan.
1: Green screen. Bisik gak bekenya. Engkau pengelandia terimpu menyentuh deh.
2: Betul.
1: Leban teknologi deh.
2: Ya nadai terbatas.
1: Nadai. Ukai sebenarnya melihat pun bunga aja. Enggak itu
2: melihat nadai. Melihat pun mulung pun bisa.
1: Ya layan, ohnya lagu ini muluang
2: ya.
1: Nanti bakal lagu rock, enggak itu nyade. Kedip bapun bunga yang kena buat.
2: Mesti enggak bapun muluang.
1: Bapun muluang enggak yang menyade.
2: Enggak kedini
1: aja di imagine. Raban sedang masterpiece bapun bunga, membelit pun bunga, enggak itu nyade lah.
2: Raban lagu rock tu, ya kak mesti bap. Rumah-rumah ke
1: udah tinggal kurang lah.
2: Tinggal kurang udah rumah kebetulan nyantai. Nama kebuah bukannya ini meminta.
1: Nah rok segi rok bukannya kini
2: ya.
1: Bisik gak pedaku ba band kita ba Padang ba Padang ya ke nanti bungai padanya nanti bisik bungai ngintunya di ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedar nyantari.
2: Tangan bisik lagi Ibu Minah. Tangan lucu lagi. Orang yang ngesantung.
1: Nama bisik. Ngesantung guys. Mereka bisik lagunya.
2: Kai orang modeling ngesantong dia.
1: Oh, ngesantong dia. Nama bise.
2: Bise.
1: Mau kena naik lemedak nah.
2: Kai macam-macam. Pemintar dia tu. Kita ikan ngambil view dah.
1: Oh, macam ne. Bise ke bapun lalang mayu ga. Nya pamagi ganti rok pun lalang gi gula.
2: Baru nyematan.
1: Baru nyematan. Anya rok tadi baru nyematan slow rok baru nyematan.
2: Tang ya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tu sikit kreatif gak siku penyanyi kita itu yang santung gitu
1: santung gitu banyak macam nih nyana deh ngawat nitiah ke pengelandia
2: pengelandar
1: asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal lah landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia nyat tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
2: Ngau penguat tuh. Orang kayaknya dia modelnya.
1: Oh nyang itu nyadi nanti ngesantung dia.
2: Nanti aku tu ngesantung dia ibu minat jangka aku.
1: Aduh, ulir.
2: Melerak magang.
1: Nada ini 15 kg tong giasnya.
2: Lawapun di debaik di terjun kai. Nada ini di tanam makap tong giasnya. Enang ke bola-bola.
1: 15 kilogram nada ini jadi mega berat.
2: Bola dek nada dek nada.
1: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa?
2: 10 kilo. Tuh, di nemu kai peminat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja ukai termasuk uci dalamnya.
1: Oh landia deh, tahu kerja nah, bau pia dagang dalam menuang.
2: Aku biasa angkal meruni.
1: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
2: Nya
1: mana oleh na oleh na oleh san kita nih.
2: Terus barang tai.
1: Tahu gede nguji ngagak.
2: Nah aku punya klip ngesantung kaya ibu minat. Kaya bula-bula
1: kata. Ustai bukai kesan aja buat.
2: Nyak maku.
1: Oke nyak nyu limpang kia ke pemansang teknologi ne.
2: Teknologi ngesantung kia.
1: Ngesantung kia.
2: Nyati kita terus ngagak ibu lagu tiba penuduk.
1: Ke 6. Oke lagu ke 6 tu aja buat.
2: 6 minggu
1: dah dalam cata. 6 minggu dah dalam cata. Niki ya tahun tu. Minggu tu ne. Niki segi gina tangga.
2: Ya.
1: Lagu
2: tu digagak penyanyi Raban Tumpu.
1: Ketua yang memegang pemain namanya
2: saxophone.
1: Bass ke gitar deh saxophone ku tai. ya megak ketua band, ya megak siko ari ke nebah music atau ke pemain Raban sedak to. Lagu ke diberi nama Penyanyau Tua. Ke digagak Leslie Launas Empire.
2: Ya.
1: Okay, lagu tu di saat di baik Raban Nona Sempaya hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk 6.
2: Ya.
3: 6.

0: Umbasa.
1: Ya, tekawang kawang ada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex girlfriend de kare.
1: Nang ko ka kukan ano nang.
0: Dan lo si Paul di lagi. lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kadi bayi Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa. Ibu minat.
0: Lagu kadi bernama Umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ninga lagu to. Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta kita
0: pedau dengar pedau nombor 1 tu ah
1: ngagai koko
0: ngagai
1: di dekat ninga hari semua sampai tu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putu pengrindu bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bepangan
1: bepangan tangan kedami orang alit atiko kelengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ai, barangku sedak ya, sedak ngaga lagu.
1: Ngenang ko ka ko. Tang bisi gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan antai cinta-cintaan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik watrok.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Oh, nyok ke lagu bacatanya.
1: Okay,
0: nanti kan. Lagu ke bacata mai wah, benar dai bercinta.
1: Oh.
0: Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dengar ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua hai lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyade. Nya lagu kenuju orang kau di baki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi maka menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi ukai tu ngopangan.
1: Abisnya
0: gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu yeah. Terabai ukai lagu bepangan makan eh nya pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis ya
0: ya tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana gak lagu bekenya aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z to naden tu mayuh gak lagu bekenya
1: betul
0: ni lah bercinta
1: aja mimi cinta
0: mimi bebelat bapa nang bungai nanti lagu beketongnya dia pada bungai
1: aku jangka aku nanti kita lagu untuk nanti akan lagu inostan jangka aku sih buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mana kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta kayaknya dia melihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngare kereta api sahnya gerinti.
0: Ngare kereta api. Ngare yang diri
1: ngare yang
0: beril kereta api.
1: Beril kereta api.
0: Putusannya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya pedak Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelah pengujung. Gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Sama menyertin tadi teh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tinitia ke 10 lagu amat ku dah jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu kau nak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Nak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kais minat lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: bergerak sebab lagu aku. Patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G. Nunggu lo nama kat sebut kota. Lagu bisik Siti lagu.
1: Sebut aja di anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak?
1: Amayo
0: lagu ke nadai bercinta
1: dan jabut. Betul, betul.
0: Ya nda salah gak bala ke bisik dekat gak lagu lekat lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindok dek ke induk tau ke lelaki. Pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu, pengerindu dekat Indo Iban pun tahu, hanya kerana dia aduh ke kita kuas toilet
1: eh.
0: Kena 29 dari bulan
1: Okay,
0: jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai belumur 5 jabot.
1: Okay.
0: Lagu kedibai ika tu kebenarnya digagak ayak dek.
1: Ayak Gunrong.
0: Siapa nama ayak?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Dikit-sikit na tangga hari hari bukan dikit nurun.
1: Nurun
0: sikit na tangga hari lumur 4 hingga lumur 5. Kalah juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kalah juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari tu seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bala kita ke
1: Biau Bos Langau.
0: Biau Bos Langau. Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi mega ari sibu di ninga
1: tak beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne tu tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia.
0: Ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut, bos dia kak meri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya. Bos Tamin lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamin. Bos Tamin. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebab je buat.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan nanyo ngelompak.
1: Pun
0: Gamal Dewan ngelompak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar makan.
0: Biar makan pasar
1: betul.
0: Orang ada nyangka utainya deh.
1: Ya.
0: Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau. Tadi apa engka kurang lagi lah. Tak bakal kelia. Kelia ukai nama ya datai berabar-abar. Laban berdua bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisi Facebook live. Bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai.
1: Tang gerinti datai ibu minut.
0: Ya kena pihaknya datai.
1: Dek nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Amai.
1: Nya.
0: Bonio.
1: Buin bonio. Jamai udah jalan. Nak bermalam kita ulir.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapak jam jari. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: kira. Setengah jam jari sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapak lama jauh hari muka.
1: Kira bisa sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyana
1: ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau.
1: Iya.
0: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayu bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu.
0: Tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parai kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang tang nang awak engka maya SJ tu ya bisik tai berubah mimik dah
1: ya.
0: Bakal mendak bertuang subah lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam.
1: Lepas
0: orang mayu datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san manah ngakai tidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakal ikau buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bakal ikau. Ya okey, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo megah bala penyanyi ke dekat datai kena 2008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakal ikau sering gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Bergambar, ambil
0: peluang okey semina bergambar ke bisi bisnes bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Adai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Adik untung lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami nyadai ke pernah pulai pulai yang ini rumah. Junia ma rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Nggak aja tak lala dia. Oke.
1: Bisa ya ke ya.
0: Bisa ke.
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah.
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nggak sama pengulu ngalai ya kak.
1: Kayak bisa ya ke.
0: Program kita dokumentaris ya, buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akik sebenarnya kena nadanya sebut dah urus kuaunya
1: eh nama Dato
0: siapa namanya subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya skuau magam jadi mayon dor kita pecah
1: besok nggak kayak kuning amannya tahu
0: oke okay, kita pulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita ibab penuduh tadi kita ibab penuduh nomor 5
0: nomor 5
1: kita ibab penuduh nomor 4
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu dalam madu catat. Lama betul madu lama dalam catat
1: tak minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nuruan dua gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotiun
1: di gaga best
0: apa kata kang belajar sih
1: best fire
0: lagu disada ke Nick Ravinsky kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu ta minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu
1: pengindo nak datai ba adan
0: 4

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: 3.

0: Siku penanyi ke dekak engau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Tang lagu ya, bukan lagu tau lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Isi Atiku Dayana Shini. Lekal lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Dion digagak Paulus Morris begulang ngoden alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita sitik lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia langpun semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah aja buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam.
1: Enggak, aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti boleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang?
1: Nggak ke bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak layak. Nama orang jangan nuk dek. Ada yang lain.
1: Aku kemalau.
0: Ayai, kini nama tak kemalau ke dek.
1: Ada yang bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada. Penjangan nuk dek.
1: Ada pun.
0: Dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke?
0: Siapa?
1: Ngau tengagak lagu ikannya.
0: Ya tengagak lagu ikannya. Oh. Nya guru vokalnya.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 na jabot. Auji di madah ke dia ngagai bala ya ke bisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane.
0: Ulih kan nyat ulih pasok lam sata ke ndak? Padah kriya meh ge sida.
1: Berengkah ari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, 4 tahun udah.
1: 4 tahun ku udah. Semua lagu ke lulus tapisan PPLTE-nya. Dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantes panel khas. Ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur. Sebedau dicalon ka ba CSJ kata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Mesti bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nya Siti hari

0: cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak skatik ngambil lagu orang dah.
1: Lepas ni ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah je buat. Tang kebenar lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak. Hanya Siti Eri penyalah bak undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Rutinya tadi kita ke ngaga lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi ngai ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar nah. Ia ke ngaga yang kena ya nemu dah jabot. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya,
0: ya kembali engkau kan nerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngaga lagunya. Orang mayo ke nganu penanyinya tajak pun ke ya ngaga.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya maga lebih lagi kita dalam dunia pemerindang. Ya. Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mengadakan di padah ke bisik mengadakan berita bukai bakal ngau isi jenah tu lagi yang lain ni bermasa jam ni
1: ya
0: buat.
1: Ya, terus ngamik ke sidak nadai tanya.
0: Terus pasang nombor dua.
1: Pasang
0: nombor dua, pasang terana. Okey.
2: Dua.

0: Ya, saya kedua siko ko ya jabut. Ngarap ke kita saya ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te saya ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Mari pangkati ngaga doni lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kalau mayang ben tu hari lumur tiga yang agak lumur dua.
1: Oh.
0: Tiga minggu. Tajapan baru tiga minggu dalam cata. Laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Barulah. Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Nuan Barulah. Ia ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya. Nuan Barulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Ya, amat. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelomo dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dinya
1: ya. Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Yes. Nanti sih kan?
0: Dai.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Leka ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah.
1: Oh.
0: Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prize nak salah kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa
0: tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne
1: betul
0: jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ninga ke nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nyaya lagu baru jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang sebenar tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lain ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, kurang ketuai, kurang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berkatuk pan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: ini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai bendua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh.
2: Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

orang nak bisi kasut baru, Kak gemeli. Bisinya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita nampak orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin.

0: yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal.

tentu terperengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segera.

culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anjung orang mati tok deh pastor. Entik suba deh tok deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah hamat kita meda orang ke Nadai itu mai bayar. Entik kita ngubur kaya deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok deh pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang kenadai nyak maya ya agi hidup ya aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang kenadai nya tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik di dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang-kubul. Lalu nuna ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak pegawai nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di peta orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti sidak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kenadai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundiang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah. Kebuah ya, laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya. Nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngage tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngage sebayan kian bak runiang urak keberaun nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak ya udah kelama entah baru nama sano nya meh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tersebut segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai apa itu salah ikan kok
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Tua. Pagi rewind.
1: Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaje primary 1 dia prati kenane mayo yes, historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlibat bersekolah tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lama di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh historia mimet enti historia.
1: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Utai tu tadi kan kadang bisi artis kena nembe tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebih tidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
2: Nanti nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri lebih lagi anti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisi jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: berkaul dengan pemuja serta berkerinduk tidak kena bia.
1: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa kan kami ke tapi ada mobil lukis.
2: Berkini nonton uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang hari orang baru ada sih. Kena dia nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jakun ketu. Tanya muntang.
4: Oh
3: muntang.
5: Pertanyaan naga video juga lah pas kula.
4: Oh video lama.
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dada. Tidak sih.
6: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Nintin Hari 2
6: Pukul 4 Lemai
0: YFM
6: Segulai Sejalan.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tok ke nyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ke ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik utai satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sirak ketuai nyu tulai lagi mentu dah ya, dah
0: bengal
1: nyu bengal ya. Lagi mentu dah lalu tatu lagi megak kedak ainya dah ya nu disebut kita nyu babo dia nyu tatu lagi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenyak bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat. Menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bersatu. Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak medak tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang bersenya. Lalu debai aku bergulai dengan aku baku siang itu. Lalu gagak aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tinggak-tinggak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bijakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia yeah. Wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki tu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti bansatu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak
0: mm-hmm.
1: Ya tang laban pengerindau
0: ya yeah.
1: Aku rindau dengan kaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindau
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresihi bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai nai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: sudah sedia. Habis sedia ke kat menu siapa juara capai kuliahlah minggu tu. Sapa ketika lepas rekabar, ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu ngel kami. Kaku.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Odessa-dia. Odessa-dia ke kamu sapa juara capa kuyala minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah, dia naik.
2: Dia star ya.
0: Lagu enggak kami. Kaki.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejarah.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah kapakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawup nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut pangai ke diri bak Tuhan ngau penghabis atinuan ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai ke kat kerja kita bakawang ke duit tu. Lalu kita mega patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah mega semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal jadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatua belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembia, bengal, agu, nak uleh berjangku, tangi ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau biar lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kenalnya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak dari tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia ti di kesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti pro lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masau pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, Y.A.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

kita ba dini dilindur. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira dini ala kita.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kebayaan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013 862 8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Share utai bak media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Betul. Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kena. Panci-panci kena bangku tu ada tayak berkuang aja. Yo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat bapak terkuang.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kerja aku belacan tu kok engkau dia apa? Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asal ke orang kaya di tamak kerana kena tu kok belacannya. Empat dia asal ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu. Kena 26 hari bulan 7. 2026 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita yang. Lata lapai dan udah nyaga ngemata kami, udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda. Lalu pagi itu, lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang. Kami ngelala jisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lama ya. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 13. Ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matthew bagi 13. Ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus bejaku ngagai orang Melayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah. Tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngoti tiga ga ya mupuk lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah serga menggak baka siku orang dagang ke begiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuk lalu nyual semua retaya lalu meri batu lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bak minggu tu, kalau pergi pagi tu bila menjadi dalam Jesus Kristus, kita ingin tu hari Minggu, kesatu pesan boleh diperhatikan kita, ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh, reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam pejalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu taja nak dibaca tang ingat ke kita Solomon lebuah ke ditanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santipul ngaga di Rom bagi 8 ayat 28 ngaga 30. Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujungnya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi ditu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam pejalai pengharap tu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga, kita ingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergamat. Keempat, awak kita ingat ke perambu Allah Ta'ala dalam pejalai pengharap kita tu. Keempat, ianya kena hakim ngau dicararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar ti mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tukar minta hari Allah Ta'ala penemu dalam dikena kita nanti hari awak ke pemutus kita di segi aman pepanggai balah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke baka sengapa tukar pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala indah dalam perjalai pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh ari perambu kita mensia. Arinya sama kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan diberkat. Ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita. Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Y Seberai. WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI YFM.
3: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya parubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas dah udah badu lantang ngiga ikan.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau. Malam kita.
6: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
5: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli. Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo dipendengar. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku. Tang ya boleh berlagu rek.
8: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawat kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
8: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
9: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku rindu, aku keran lagu kedih by Bobby Layang Peninga. Lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Bawa pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya. Mana hari bulan serita 26, 7, 26. Okey, jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peninga. Ya, ke udah tumu dan ni pagi tu. Nyangkanya benar nyikap diri ke dekat turun ke gereja tau ke kita. Nyangkanya bisik pengawak kini ke pagi tu. Lebih lagi kita nyangka nya ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi ngagi kita ngarak kemujo datai beadan pagi tu peninga. Ege jadi sekali lagi beri selamat pagi ngagi semua peninga YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta mega. Yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung ngenat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersambi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak kira dini alendo kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi itu kita boleh mendengar ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau di Bandaraya Kuching boleh mendengar ke kami dengan 101.3 FM. Pemaga kita boleh mendengar ke kami dengan channel Astro 871 dengan mega RTM klik ke pagi tu peninga ya ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di endo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com. Pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke peduli lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama belah mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai secara ngau kami ba YFM tu lagu ke di by Stella Philip Sulu Injau YFM segulai secara lain.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peningan. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

Nama gagak? Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: pelabak ke aku, nanti bisik orang nemu merit terima kasih. Tentu bisik, maka orang kan nak nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kan nak nemu merit terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sikit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusuk tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit yang jadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sahaja tu. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tu selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teka di kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mod-mod, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti di kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nadai pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ini arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Chef Kichwa. Pengang siang kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung di nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih dipitarkah. Sagi lagi dalam mati kita bu ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu nambil kesenang duti rela. Pesan tu ari aku, Grace Kichwa, berbulan dengan YFM.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Iyanya nak kak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini aku pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
0: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan 25 ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Mungkin jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan, ya ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan ke Bukai, Kenglala Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke Bisi Mendiang ke Pesan Tok ya. Jadi Pesan Tok madah ke Joseph Suti Anak Bujing, udah nadai kena 25 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai Bebalamayu kena 26 hari bulan 7 2026 ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Sutian Bujang tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi kabar belayan kita tahu bertanya terus ngagai Boniface kat nombor penerangan sili lagi ba nombor 012-372-5895 ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Sutiana Bujing. Joseph Sutiana Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Sutiana Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan yang kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabamblayan yang kenalah dirintai ke Dituk, ia kenglala Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface banumo 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninggal, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia batang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah, naman, durin, suai nieh, nanga jela lubuk antu, rumah tiut sungai stulan, jalai kuala tatau, kejaman bram, ngau kemelayan kebukai kanalah dirintai ke dituk. Semua kita dipinta datai ngagai fusiu batu enam, jalai nyabau bintulu ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai P Petrusia anak bujang tumpu banumo 013-836-9142 ya kun anduk baru pesan pemati itu datai hari Petrusia anak bujang madah ke pemati ini ya peni anak engkilan peni anak engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ya ke dia babatang sebungan batang kelabat sujan pandan sebangat sebawah naman durin suwainih nangga jela lubuk antu rumah tiut sungai stulan jalai kuala tatau kejaman bram ngau semua kepemelayan ya kenalah dirintai ke dituk magang ya semua kita dipinta datang ngagai fusiu batu 6 jalannya bau bintulu lalu peni anak kilan tu dekat dianjung ke pendam Anglican batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya lalu pesan ketiga untuk pendengar pesan pemati itu datai Ari Asun anak Seliman pesan pemati itu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu, dan nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan e ke ngelala Dina Anak Jamit ya. Dina Anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirempu 013-449-8936 ya nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina anak Jamit Dina anak Jamit tau ke Inai Matu tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Dina Anak Jamit tu dekat diintu Bebala Mayuah kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya jadi semua kepemelayan ia kenglala Dina Anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey. Lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati itu datai Ari Daya anak dingin madah ke apai sidak ya dingin anak lang dingin anak lang tau ke lembambang dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di anjung ke pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya jadi minta kabam belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratuk ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ikan dia bangi sebelak ruban limua risau awik gabu anak bugek siti anak bugek Angki Lubuk Nibung Awik Jaya Lubuk Nibung Awik Miri Anak Bugek Limpa Ngau Isa Anak Ranti Nanga Budu Pemegang Kepemelayan Ba Aik Krian Aik Kabo Aik Awik Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecalak, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buloh, Rumah Praja Dua Berumah, Ngau Kabang Belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai hari daya anak dingin, madah ke apa ya, dingin anak lang, tau ke lemambang dingin, tau ke lemambang dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ia tu dekat di intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Seratuk. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelah ruban limua risau awik gabu anak buga, Siti anak buga, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri anak buga limpa, Isa anak ranti nanga buduk, ngau kabang belayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Mat Tali Meruji, rumah Libau Sungai Buloh, rumah Praja Dua Berumah serta maga kabar belayan yang kebuka ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ia kenglala dingin anak lang ya, kenglala dingin anak lang tau ke lembambang dingin ya, tau ke lembambang dingin.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalai pesan
1: Ianya sehari tu hari minggu mati. Lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ike nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi ya madah ke Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke ngelala banyak kena jauh tau ke Semak kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026. Ianya hari Minggu ngau pagilah hari 1 ya jadi gunian banyan tu dekat di Anjung Kependam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi madah ke Indai ya Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan banyak kena jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman laban Guni Ana Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau hari 1 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan pemati tu datai hari Aji Ana Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal iku dah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Semeh Lengan rumah Unjeh Melangan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apuang Sibu rumah Brian Sungai Mupuang rumah Bennett Bukit Papit rumah Sayang Kakap rumah Kuncun Ana Koti Jabe Baru rumah Rawing Ana Impin Jabe Atas rumah Angkasan Sungai Pasir rumah Bill Ana Rangga Sungai Pasir serta Mikau tau ke Apai Simai Ana Pengulu Biju di Bukit Besai serta kabar melayani kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango laban ex terumah bab Ana Entinggal ex terumah bab Ana Entinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya aku nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab Ana Entinggal ex terumah bab Ana Entinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Basmeh Lingan rumah Unjeh Melanggan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apung Sibu rumah rumah Brian Sungai Mupung rumah Bennett Bukit Papit rumah Sayang Kakap rumah Kucung Kuncun Anak Kote Jabe Baru Rumah Rawing Anak Impin Jabe Atas Rumah Engkasan Sungai Pasir Rumah Bil Anak Rangga Sungai Pasir serta Mikau atau ke Apai Siman, Penghulu, Biju di Bukit Besai serta Megat Kabupaten Belayan ke Bukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan, Sungai Mupung, Alam Bintango, Laban X tu rumah bab anak tinggal udah nadai kena 25/7/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26/7/2026 lalu dekat Dianjung ke Pendam kena pagi hari 1 27/7/2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang, pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang kena 26/7/2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Ku nanduk baru pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kengelala. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu, pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26/7/2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit ni yang Imelda anak laut tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan semayang itu 100 hari. Jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayat madah ke pesan semayang itu 100 hari ni yang binia. Jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu, anak ni yang cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan di Kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Penarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan ke Subdeacon Andrew Perayat Agung banomo 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren banomo 019-644-2544 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perayat madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikeng lala ikeng diau bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke Ci tau ke anak ni yang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Penarang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perayat Agung bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ya ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngaki kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah terus email ngaki yfmiban@gmail.com pian mega uliah terus WhatsApp ngaki nombor konti kami 013-862-8 422 bakal ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit, penyungkak pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit baks pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL diadang dekat jadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram jadikan pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanah bertupik moden. Ia madah Baram ulih ngeluar ke komoditi bertanah bertupik ungkup dijual ngagai benua luar ngena sukong pengawak pemansia serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak meransang Raban Nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penau serta pengelandia dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil hari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngau nyak peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prais RM15,000. Nombor 2, peraut Singah Taga 1 nerima prais RM8,000.

Riton Openg Mega bisi berjadi ke projia ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projia tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya dipejalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawa dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agik pengawak Masjid Assalam tinya di palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perangka guna ti lantang agik ngagai mensia mayu. Di Sarawak bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegau vandalism infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Madah di Serikai bisik 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter di bisi dawai berduri ngelingi palanti yang pemancau smart Sungai Rayah Bintangul. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perangka arus penyambung dipelabak ke berharga kira RM2.5 juta. Ia mansut ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminak kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiaknya di apai indai. Menteri Pemansang Orang Indo Robiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti enak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak. Gaya ke bansa tu megak merempas ngagai pengerai Raban apai bakal darah tinggi kolesterol tinggi ngau diabetes ti dikelala nyadi sebagi ari penangguh pengerai Raban tu. Teks jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Ruang Bilik Bansa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regatta 2026 ukai seminak pengerami lomba perahu tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat ari pupu Raban Bansa diudah di Kemeran kenyau ari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regatta tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke basai guna pengelantang nyadi puguk penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegaknya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngau pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngau gerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngau bangsa dikena nguliah ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia mansut ke jakut tu bak pengawak alai berjadi ke baram regatta 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahya depan bilun Air Borneo kemari. Sedawaya datai ba Airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada berkejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tinggal nak bilun Air Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidak akan negap ke sektor penerbai bilun menua tu.
Sarawak meruan jadi contoh penyerakut bangsa udah

ngerikut ke 0.791 dalam Indeks Keharmonian Ari Upis Penyerakut Bangsa Ngau Integrasi Nasional JPNIN. Pencapaunya ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujonya Asia Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi mode penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke Jaku anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik. Kediatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktur Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lumba ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat ba pengawal lumba ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai ba raban nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia, Chiu Chun Man Madah, lumba ngau main beri peluang agai balan nembiak nengulih pengulih diri, berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengarap hati kena nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke Jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumba ngemain ninting tahun ke-69 Sekolah St. Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks Jakutu ia dibaca pemasai tugas khas ia Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawal ngemansang ke muda mensia ti berkualiti nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari sekolah ngenak pengawal numbuh ke identiti pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah. Mensia mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ba Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS ba sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti hati mensia mayuh pasal besai guna berperasa tumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi. Antara servis TBC disediakan yang kaum berperasa pengerai ti anda berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang, tiap ikut orang tiap register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang tiap ndak ngira umur ngau bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi maik pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Janaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi di padah kemegah, ianya sebuah komiti khas udah ditumbuh kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau konseling kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs agama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukut belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransi yang Perkim nyawup raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi ngagai semua belah pendengar ya kagi segulas challenge kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu sari tu 26 hari bulan 7 2026 agi bergulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mending ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat gitu terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggieng Janji Putus di Tengah Jalan Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.